tersebut mencapai 420 miliar rupiah. Dana tersebut diberikan kepada 2.141 debitur. Demikian Getter Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: saranya.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hei Inge, sore makin ini sampai ngeranjang ringgalah jam kutus lintang 14 menit. Sore makin titiang dayu hari, sene jaga nyarangi Rakerai, makin nge kanten ring program acara dui Rajang Bali, mau tanya di informasi, taler tembang-tembang. Inge, selamat pagi dan semangat pagi pasti katoran titiang Rakerai, ring rahinani makin Rahina Anggara kan ternyata tanggal 11 Agustus kali tahun ini menikur pastikan sampun niki kantong ranjing ring Rahina produktif ya Rakerai sandai kantong mekarya kan ternyata rindu pada mengena kan ternyata ini sampun monitor sarang perempat RRI Denpasar pastikan sampun astungkara presiden terhibur nge untuk teman-teman tahu informasi-informasi sandai presiden mapi kenal sarang Rakerai sami. Angge dewa sampun kesarangin sawitran titiang gongge Cynthia kentengnya titiang taler boleh nyarengin sejam nak makin kirang langkung malih sejam ya niki kanten mau sangen ini topik duwe kenten ring kawin tenan napi wastane obat gatal alami sane preside dados obat herbal niki ring kulit nge angge taler dibawa sampun puniki ke cawe sarang Rakerai kenten nge kadi Rakerai sarang sami suang-suang ngangen obat herbal nike ngangen bahan napi kemantan mentan sane ngangen tabibun ya walaupun niki kantun napi wastane saking tante Jerman tau ini Jerman ring payangan kenten nge bisa juga yening ragu-ragu dicoba niki sampunan taler nge niki nak mencocokkan salam niki nge haring kulitnya nge kenten mangdan enten preside infeksi juga nge halon-halon tapi hati-hati juga taler nge wenten daun basil lidah buaya kenten nge paling sering digunakan taler daun dadap niki nge daun dadap niki make sampun uning ring kasiannya tenuantar ring napi wastani upekare taler niki ring obat-obatan secara medis juga niki ke anggen inge lian ring uning kenten nge kawintenan obat-obat herbal alami sane preside membantu mengatasi gatal kenten nge patut uning numun niki nge Rakerai penyebab umum niki ring gatal ring kulit niki menten beberapa penyebab menten niki ke bawah kulit kering ya jadi niki kurangnya kelembapan membuat kulit kasar dan mudah gatal. Ya, menten niki alergi atau iritasi juga niki nggih, niki alergi pasti kesampun beragam dan bermacam-macam nggih. Lanten niki menten gigitan serangga, biasanya niki pengen sering nyamuk, semut, kenten utawi kutu kasur. Nah, eling niki mangda presida Rakerai sami membersihkan rajin-rajin bersih-bersih kenten nggih panen menten serangga sane presida mengganggu niki. Utawi menten niki infeksi pada kulit kenten nggih, menten penyakit dalam gangguan saraf dan juga faktor psikologis kadi stres utawi kecemasan berlebih. Nah nika sani perlu diperhatikan Rakerai penyebab umum kulit nika dados gatel kenten nge. Ingin niki sani makin ngiring sarang nitiang antu interaktif ring Rajang Bali mulai di informasi tolong teman-teman terus saking kalah dua niki ngeranjing ring 0361223361 nge niki sarang nitiang ring ambara utawi ring WhatsApp sampunang lali niki nyarengin ring 0878988222420. Inge, sanggret titiang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, dayu hari cantik, maketeng-keteng kapak tujeng.
0: Kapak tujeng, kapak tujeng dayu langsung ngagem niki.
1: Mbak, ngapain ngagem nih?
0: Oh, ngagem napi, ngagem tengah.
1: Kiri nih kaki kiri di malu yang orang
0: oh kenten oh yang penting agamnya ton menek mantan cokor nih
1: jika harian meneknya lelar
0: oh kenten ye yen tapi pastinya jam mungkin menek cokor kan saruan deh oh okay. Nak olahraga kan denat ah ah Mbak Indira menapi gatre
1: Nitiang becik menanang kineng
0: ya. Encik-encik astungkara ring cuaca becik tala Rika.
1: Cuaca terang sekali.
0: Oh iya. Cetar-cetar.
1: Seterang atinya mah Indira ngiring yang dayu.
0: Ah, kentennya iya mare kecunduk nike jok nengkleng langsung tuh.
1: Jangan tuh dayu. Kamu kijang gitu nomor. Bukan agam kanan, agam kiri.
0: Nggih. Heeh, menek. Menek tangannya siki, nih bensin langsung menek cokor mas.
1: Enak saya masih main latihan ngigel lah, dagem kanan, dagem kiri kiri.
0: Pasti adanya ampun wanita Bali kentan ge sih da sanetam si de ngagem pasti sudah diajarkan.
1: Iya
0: yen Mbak Indira mungkin mau sangreng obat herbal alami mengatasi gatal. Oh Pak Mampandu nyole ah. Heeh, penapi ka di Mbak Indira.
1: Pandu menyolek nan apang kedetin ke pinjek
0: ngene. Kenten Pak Mang niki ngas-gasin. Ngagasin.
1: Ngagasin nyet.
0: Betul.
1: Hari sampun api nih, kena je sampun mecuer sarang-sarang dan tenggek.
0: Iya betul. Pinwali makin mau sang obat alaminya, biar bisa mengatasi gatel kadimbah kadinapi.
1: Pasti aja. Dia nak ngelah niki di kacing kanan dan sedang tenggek.
0: Napi
1: niki di kaki, napi dah kacing. Karena niki kayaknya eksem kering layu di kampung suwe niki dawang karimah dinas nek anu ayam mah milu
0: Kak Angga nyolek nggih enggak apa-apa kadung siap sarang nak demen atin siap masih
1: awalnya demen mekito masih on air
0: mekito lanjut nah obatnya napi male
1: sampun kenten dan ya pas di sekolah masuk genit dayu kenten iju genit limo mekan ke kelas sampun genit limo kenten terus yang anu ya timpal bareng-bareng mungkin tuh mau ketang mau diang gitu genit kok gitu nah kan ke kantin mek ke kantin ketang gitu ya ke kantin dia aja enak ya kantin nah, masih ada waktu kan kita nyak mau ke kantin ngait kena kopi deh gitu ngajak pegawai kantin gitu gana bo kopi anget-anget nih ke di gelas di season gelas nih ke liman mah tempelan deh
0: oh kenten kopi gitu
1: nih kopi nih
0: gelasnya kopi. Ditempelin
1: ya ditempelin di kening-kening buat tenang-tenang nganu nih kacing deh
0: iya wes kenten napi ka sanglah nih napi dirasakan
1: merasakan iki masuk nyet-nyet hede pun kencan nekat bin rasu niko besenin tiang binjep jumahnya alihang don tabio
0: tabio biasa nika cabai rawit
1: ya,
0: nika
1: ya cabai rawit terus dikasih bubuk putih pamor nika kayak pamor ajak uyang kencan
0: nika ada yang besi main tuh
1: nika ada yang besi don nika ulat di tangan di telapak tangan
0: iya
1: ya uyang gitu tapi sore ni aro jeng susut yang liman mah niki kacing niki besar ya menggenet bos kepolpolin ni kegak kalang makin tentang kumat ya
0: masa
1: ya astung kat nama ni kalang ke propat niki ulang tahun radio ke kacing mah tapi bekas ke tapi
0: bekas bekasnya kadinapi men bekasnya
1: putih ngena putih ya
0: kadinak boleh nani katan iya
1: kan kayak ayam bulanan kan kes-kes kayak ke kayak tapi ada jelegan itu kan jelegan itu kan ada nak kita nak panggil aja kan kita ya kayak mah takut kan orang jelek mah nenek
0: kayak sih kan kebang sih nih kayak oh kenten jadi don tabio rawit nih ke cabai rawit nih ke kenten ya daging pamor nih ke mantan
1: pamor aja uya
0: tapi ngap aja memang dados nih mbah
1: ngap, aduh masuk ke Jemang tempat waktu kita jangin mas betul, aduh di Joka dan sakit nian kaden nganu gitu ga?
0: Napi nak nikah penyebab napi nih kah? Ada segatal sampai segitunya?
1: Nikah pun tiang kan ngerti ga? Jek tumbuh dia di kacing niki munian kan pokoknya benjangin terkaya dengin dari hari niki ya kacing mah
0: ini hari ibeh ratu wedeng masih saya percaya itu
1: ini kalian tuh kejangin cincin mana kelingking pang lungan di
0: kentan iya tapi berarti sama sekali makin tentain kamu kentan enggak ya
1: tentain sama sekali tentain kamu pada saat niko kan wenton seminggu asan ke Rayu Wari itu dia anu masalah seminggu pokoknya setiap itu ada nak ngopi ada nak mah ngai kopi ada nak tapi kan minum pakai tong ya anu kopi bukan
0: anget-anget
1: harus air kopi kentan
0: ban air kopi
1: yang baca air hangat kan ya hangat kan cuma di jam
0: tapi memang kopi
1: memang kopi kentan ban
0: Wow, iya iya.
1: Bahana sing ngopi, bulan itu nam utang bo kopi beri korban, idap ke dokter mesti sih kita ya dayungnya.
0: Oke, okay, okay, Mbak. Becek pisan nih kita ternyata ada resepnya ternyata nih mungkin bisa diikuti nanti sareng lakara ini. Heeh. Nah,
1: yang bani ngurahang sembuh pokoknya benjang tak tak liatin nanti ya.
0: Perlu testimoni ternyata.
1: Tidak akan apa-apa nanti ya bisa Mas, setahun yang lalu dah Mas tidak bisa mengikuti sekarang astungkare makanya teman-teman juga Mas sudah sehat
0: kan, astungkare betul nak sehat nih utama nggih Mas, sukses semua banget
1: agaknya Cynthia sampun memuet nih
0: nentan nak kantun merarian ju bos.
1: Oke
0: betul
1: nggih. Ampun muka ajengan kuning.
0: Nah, ini kampun ke kantor ngambil dompet. Tenumas semuanya bos.
1: Nih sama tahun sarang sami sana bu Eka urung munggah nih ke.
0: Dereng. Kau dundun bu Eka manggil je bos.
1: Dundun bu nak. Kita ni berpergian ngadat kita ni nuning kita. Nih bu Eka. Ajak Pak Man Pandu nih, jadi menek bawa menek nah Nini Ita. Pokoknya cutut sarang sami, grup dan bahmat ke sami, mangdo selalu happy dan bahagia.
0: Iya harus hehi, harus happy. Betul.
1: Cuma di sini kita mencari kegembiraan, kesehatan, propak.
0: Betul sekali. Sukses sama Mbak Indira.
1: Ini Ibu Merdeka, iya Ibu Yuwari. Merdeka naik merdeka. Merdeka dayo.
0: Merdeka, harus merdeka.
1: Tak kembaliin Om Santi.
0: Santi Om. Oke, sukses sama banget Niki. Mbak Indira sakit bidang keramitan sampunya rengin. Nah, malih Maki Benten ramuan herbal kenten nggih. Tapi astane resep rahasia malih. Di wau wenten tabie bun ya mangkin don tabie rawit ya, cabe rawit ya, daunnya daging pamor kenten mendaging taler tasik kenten Nike dibejek-bejek angin tangan kementan presiden Niki kadi Mbak Indiranya. Kemudian Nike diolesi wau dibilas. Nike juga bisa mengatasi napi wastane gatel kenten ngering kulit. Inge mina malih siki menelpon sane presiden nyarangin titian durus niki nge sarangin nanggen galah duit 0361223361. Inge sanggra titian Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang semua tu dayu.
0: Nge rahajang selamat pagi Nini Ita.
2: Enggih.
0: Penapi gatel.
2: Penapi medue gatel.
0: Aduh titi yang kena dados ini. Ta penapi kena.
2: Ini seger salah.
0: Asik. Ampun ya jangkep.
2: Iya. Kari sareng halus.
0: Ah, titi yang peragan mangkin. Di bawah sampun sareng ge Cynthia.
2: Enggih. Maki ampun. Heeh. Hujan ampun.
0: Ampun. Ampun rame makin rame.
2: Enggih. Yoga dados kapotamo ge.
0: Enggih, wenten yoga Pak Yoga Saputra.
2: Titi yang alen tuni mak itu nyela je dan poling-poling pun aku aman makin ya sampun poling dan tu.
0: Iya makin ampun je angin galahnya nih. Ingin ini kita kena.
2: Topi ini kia tu.
0: Di napi asane obat herbal untuk obat napi asane kulit yang gatal kenten. Oh, okay. Penapi yang kadi ini kita.
2: Nah,
0: kaya tu. Nah, kaya
2: ni
0: tu yang mau nak mau asyik kan? Macian, iya betul wenten kan tu macian.
2: Oh ya nak nangi obat herbal ni kau tengah tadi.
0: Yang kadi ni Ita.
2: Ira ni kau nadon tabio dah ngeten. Iya, ini kau nak ngap nak tu.
0: Awalnya nak ngap.
2: Niko, yang don tabio tu nganga ni kau bana ni ada pamor. Niko nganga bana tu.
0: Oh, pamornya ngawin nganga.
2: Nih pamor niko nganga yang berdas don tabio benten.
0: Pertimpa, saya nggak ada itu. Kenten. Oh, Nini Ita nan nggak nggak nikah?
2: Nini. Yana, modalnya yana kebus niko. Yang ten cocok lidah buaya, ten cocok yana. Tapi wasana niko, pesoden, tapi ada nyebut nama niki niko. Kocak, nak cocok yang ten tu.
0: Iya, pasti.
2: Yang kebusnya sangat niko, jodohnya sangat. Ya kopi ni kau tu
0: Kopinya.
2: Nih, modal na kopi mah seduh nih kau, mampun dan mah seduh ban hangat, ban nyam tu.
0: Oh, kopi ban nyam malah enten.
2: Jadi yang toyo nyam, ngajak ngerempet anan dia tu.
0: Masa nge?
2: Nge, ada nyerempet nene di kuping kan yang dia kan no nih. Jadi apa nge?
0: Yang
2: dia kopi nih kau seduh jit nyam nih kau daging je. Seriang kita tuh.
0: Oh, seriang ini kan maksudnya ngecale.
2: Oh, kan panas tuh.
0: Oh, walah, kayak entah.
2: Niko pun tiang kan matur nak mau dios-diosan.
0: Banyak versi. Oh, men dumona siran ikan ini ada bisa kopi daging ya nyam ya. Bau kan menten ya anget.
2: Nah, orang tua tiang.
0: Tapi ampuh memang ini.
2: Nah ni kau pun sekali atur nak mau cocok minap. Ia nene cocok lidah buaya, lidah buaya. Ampun sami ampun nanin unuk ini yang kau jatih. Ampun tiang nak model anu ni kau modalnya nyoba.
0: Ah ya cocok tapi nyoba.
2: Jatuh tiang cocok ni kau tu.
0: Betul. Mending gatel lah biasanya ini sering kena napi biasanya adat nyantos gatel kenton.
2: Oh iya, enggak tahu nih, kau pun ingat yang kita gebok juga, kan tuh? Iya, enggak tahu nih, kau tiang dia gebok juga. Udah gebok-gebok, nih, kau ngap saja, kan tuh?
0: Ngap, tapi gila sih, Cal.
2: Nih, ngap. Kalau uyongan, nih, kau kejap, entah mani, dah, nih, kau sabunin, nih, kau. Kalau nak cernak badang-badang, tuh.
0: Oh, ini kau bekasnya, nih, dadasnya.
2: Nih, kalau nak ten dia mau bekas tu, nak ten nah tak nyawa wai ni, kau pasti badang ni kau tu.
0: Oh nge, oh ya bara, nge, dua ni kena gesekan, kenten apa malering, kenten artikel, ya, partikel tasik ni ke gede, betul.
2: Nih, kau yang gagal tiang nge, ni kau pun nanin, dan mikir dalam nanin di tiang tu.
0: Mitir?
2: Don mitir.
0: Oh, don ne? Oh, ala don mitir male.
2: Iya, nak don mitir ni ko, ya, kenten tu. Nah, modalan hujan ni ko kan bisa ang ni ko uning bisa ang tu.
0: Tahun napi ni ko?
2: Nah, modalan ya hujan aja api masanal ni ko tu yang ketebo ko ketegal ni ko jadi bisa ang pun.
0: Oh, kenten.
2: Ini tiang. Bisa ang.
0: Bisa.
2: Ya, nenek tialan bisa ang niko dan mikir dagingnya pamor niko, kenten.
0: Nika mau baca.
2: Dagingnya niko, ulik niko ulik. Dagingnya pamor dia guapin niko, ano niko, nah bisa, nah kenten.
0: Oh, bisa, ane.
2: Dan ni yang ditiang ni, lumun. Nah, angen kenten. Nah, ya, angen obat herbal. Nah, rara di pekarangan tak kenten tu. Nih, yang ditiang nak. Lidah buaya, dia nak yakin yang nak wenten ngangin kumis kucing tiang ten cocok tuh.
0: Ampun makai ternyata obat ampun dicoba nih sekarang nenek itange.
2: Iya, mau coba nak simpal lah tuh mungkin sewitro kena sakit kena po. Oh, nak modal batu. Oh, nak kena yang on. Makita sih ngajeng ya, kuih ini yang ngon. Kalau jep ten cocok
0: ten cocok. Nge dong usaha dong ampun ya nge. Nge mau napi anak maci-acian patut.
2: Nge nak kelang tik nanti habuannya tanam nih mani anaknya nge nangon kita.
0: Nge
2: yaktinya tuh kumus kucing keciblin nih kau nabuan gendibar-dibar pemulau dia tuh.
0: Betul nge.
2: Nge ten cocok nge kira nge nano ten nak mentik nge semua model cara kayu manis seperti pedidi niko kan niko obat herbal
0: betul
2: waduk tisang kita tu
0: kan mungkin kan ada serangan kan inge
2: nanti yang aja sami niko terjodoh tu
0: inge penapian ya
2: ti betul nak mau kongan yang muda pedidi tu warung no kene aluh jengau jek majak kita pun jek ten cocok
0: banyak nak nikah sampun nak melian-lian nah, masing-masing orang beda-beda kondisi kulitnya.
2: Ini beda banget niko ampun mau cocok-cocok angge.
0: Inge.
2: Inge, nah niko kan jadu ya no. perawatan iku nak titiang nak ten uning kan perawatan ano do tu. Ngene pangkene pangkito titiang ten tenanin do
0: dia nak. Angen yang benten sanering nampak-nampak
2: men. Ini yang ngene kene ne pangtis kayen keto yo bang tiang kene ne maro tiang ngano tu.
0: Inggih, sang kenapa.
2: Kok kaden beli keto nak do kok nak ten wiso tiang tu.
0: Inggih. Betul ne angen nampak-nampak mantan. Yang penting kondisinya masih aman. Mantan gini nih.
2: Merawat diri kan ngajeng kan tuh.
0: Iya betul.
2: Ngajeng.
0: Gini nih.
2: Gitu semua tuh Dayu.
0: Sarang-sarang.
2: Boleh ke bebe dereng boleh ke?
0: Dereng munga meja bos.
2: Nih nabinap orang rainang mungkin anggara kasih banyak film mererot dinap. Enten petau ya enten.
0: Nggih betul sekali.
2: Nggih
0: alon-alon.
2: Dia nampun wakil mau membantu nampun. Tiang rene ge duduk manis tuh.
0: Nggih. Iya menikmati mantan mangke.
2: Nah. Belum ge duduk manis enggak sambil ngomong
0: guys. Nggih.
2: Enggak kan dan lompat sana tuh.
0: Betul. Nah harus menten kegiatan ini.
2: Nggih dia mangke negak mau ya bu jangan dulu sambil ngenten.
0: Nggih alon-alon. Kena, kena, benten tapi astane tasik nika kagebek dados niki anak pernikahan anak plingsir dumun nah utawi kenten niki benten gelas mendaging kopi tak bisa ditambahkan niki air rangot tawi nyam kah di pernikahan ini kita coba juga ten kena pinge ayang kira kira mana jelas malian turan titiang niki nyaring kira kira air yang rajang Bali ini informasi taler tembang.
3: Ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Din. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, gak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Gak jadi main game ah.
4: Katanya seru.
3: Iya.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantong sarang sarang titian meniki Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, Ring Rahajeng Bali. Ini informasi miwa tembang-tembang Bali. Sani mangke niki kantong mausang ngeninin indik topik duwe obat herbal utawi alami sani presiden mengatasi gatal ring kulit. Ini makanya sampun kecobihan taler kaudar niki sarang rakerai sami kentan nge soang-soang niki benten ngangen tapi lastani lidah buaya kentan nge untuk menenangkan kulit benten niki ngangen don base kentan nge benten sani meseduh langsung ya utawi langsung membajak kentan nge benten niki ngangen tabibun taler don cabai rawit ya tapi lastani niki dados taler ke angin alternatif kentan nge rakerai utawi bahan herbal sani presiden untuk mengatasi kulit niki sani gatal. Ini kita lar mintan informasi untuk langkah penanganan ring rumah sani presiden rakerai margiang niki kentan nge ring pekubon juru song-song niki nge pastika sampun yening merasakan kulit yang gatal kentan nge sampun nang digaruk ya niki menggaruk nika presiden ngawinang ring kulit niki luka dan infeksi. Nah talar niki bisa dikompres dingin rakerai untuk menempelkan kain dingin ya ring area gatal niki sani presiden ngewantu kentan rakerai untuk meredakan rasa panas. Taler niki ngangen pelembab nggih, niki sampun dioleskan pelembab tanpa pewangi ya agar kulit niki tidak kering nggih rakerai mangde presiden tapi wastane nenten gesekan niki nenten memperparah kenten nggih sane area-area sane gatal tadi nggih. Taler niki hindari ya ngangen kadi sabun keras ya, pakaian yang ketat juga dan makanan sane memicu alergi. Ngemina rakerai benten sane gatalnya tidak kunjung sembuh kenten nggih niki kapankah harus ke dokter ya pastikan sampun ketika gatal niki rakerai sudah berlangsung lama kenten nggih minap niki kirang langkung 2 minggu talar niki yening sangat parah sampai mengganggu tidur juga bisa niki rakerai segera konsultasikan ke dokter. Dan bahkan juga rakerai yening sampun merasakan gatal benten talar dibarengi dengan munculnya demam bengkak ataupun luka bernanah nah niki sangat disarankan kenten nggih durus ngare tenaga medis mana presiden niki diatasi dengan cepat nggih. Ngira rakerai kadia sapun niki titih matur nyaring rakerai taler nggih ring Rahajeng Bali mata indi informasi taler tembang-tembang ngemausang ring obat herbal sani presiden mengatasi gatal ring kulit nggih. Sami-sami nyantos mangken niki obat herbal ya pinake warisan leluhur taler penikana alingsir dumuna sani kantun kemargiang nyantos mangken niki nggih sapun niki sampun nggih bahan herbal niki masih bisa diaplikasikan ring jaman nih mangken. Kemohon tidak terlepas niki dengan anjuran dokter nggih rakerai panten nenten salah tindakan duaning niki minap saking hal yang sederhana ya walaupun dengan napi astane rasa gatal yang hanya napi astane tidak begitu mengkhawatirkan kemauan dengan salah tindakan juga sangat berbahaya dadosnya nengge. Dan perhatikan juga niki rakerai yening gatal pasti kesampun make serangga utawi kuman-kuman yang mencirikan kotor ya. Nah untuk penika sampun titian unas mana rakerai sami menjaga kebersihan duaning bersih nike pasti kesampun pangkal sehat nge. Nah nge mbak jawas mali lanturan titian niki ring galah jam sia nyantos jam dasa anto obrolan komunitas kesaringan Kementerian Agama Provinsi Bali. Sana titian dayu hari niki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi. DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun, harus diikuti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketua Komisi 2 DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. Menurut Agung, peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih wajar selama pemerintah terus mengembangkan sektor-sektor produktif sebagai motor perekonomian. Ia menegaskan yang terpenting adalah memastikan roda ekonomi terus bergerak dan pertumbuhannya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Swastiastu. Enggih, rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggih, kecina Bali ini kisaran titiang di Yari, Ring FM 106,4 MHz. Mangkin sampung ranya ringgalah jam sini lintang 5 menit peniking. Enggih, titiang jaga nyaring rakerai. Kirang langkung sejam malih kentan enggih, ring program acara obrolan komunitas kesarengin niki Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih, mogi-mogi sareng sami presiden nyarengin titiang niki rakerai. Ha, presiden niki nggih rakerai akses talar niki siaran duwe ring aplikasi Facebook ya. Pro 4 RRI Denpasar utawi niki ring RRI Digital. Inggih rakerai talar meja bos niki titiang jaga nguning ayang menten interaktif kenten nggih rakerai sane presiden nyarangin menten tawi sane ketakenin lulus niki meja bos ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp kenten nggih monitor sareng titiang lulus niki ring 0878982240. Inggih ring rahinane mangkin rahine becik pisan nggih rahine anggare tanggal 11 Agustus kali tali 6 likur kenten nggih titiang nyarengin rakerai ya mangkin taler sampun menten niki bantangnya nih kenten nggih. Nah mangkin rakerai ring kehidupan masyarakat ing Bali pemekasnya nih pasti kan makeh nggih rainan suci rainan yang menjadi napi pastinya bagian kenten nggih kebawas ring kehidupan sehari-hari niki nenten jawantah penanda waktu kemantan ya dalam kalender Bali kemon taler niki dadas kesempatan majeng ring umatnya nih manda presiden berhenti sejenak melakukan introspeksi dan mendekatkan diri kepada ide sang yang widiwasa dan niki presiden talar nggih dados menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Nah niki sila sunengge sane ke bawah Raina Anggara kasih miwah tilem kenten nggih. Sami niki tapi kekalih niki medue makna dan pelaksanaan yang berbeda kemawon tetap ya dados bagian penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Inggih ring studio niki titian nenten jenewek malih men sampun menten sane nyaring titian niki naras sumber duwe yang luar biasa wenten Aji Gusti Putu Suhana SAG MSI Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih penapi gatra niki Aji.
1: Kenak-kenak
0: pun. Astungkare. Inggih makasih sampun kesibukan mari jebos nggih. Inggih. Heeh, mari jebos minap rakerai sane presiden nyarengin terus mari jebos sarengin nggih ring interaktif nggih. Inggih patep pisan nggih nggih topiknya nih niki anggara kasih miwah tilem kenten nggih. Dados napi wastane untuk harmoni ritual ring Bali. Ada saji ngangkat topik niki kenten.
1: Oke niki ngisik semua gak niki napi mawinan pun niki ditiang ngangkat topik pun niki doning kadi awam jagat kadi mangkin sani mangkin dari sani dados populer kan pun niki tentang keharmonisan harmoni. Nah niki dasar semua menjadi dasar niki dasar napi wastane kehidupan kita kalau sudah harmoni misalnya kita harmonis dengan keluarga dengan sesama dan sebagainya pun niki termasuk dengan ide sang yang widi dan lingkungan niki hidup kita kan menjadi bagaimana dikatakan nyaman gitu
0: nyaman
1: gitu kan niki nene rah pun niki nggih para pemirsa maka sarang senamian menawi sampun kauningin pun niki sampun biasa ngemargiang pun niki sani muasa anggar kasih caler
0: tilam
1: tapi mawinan titiang ngangkat topik pun niki anggar kasih sarang tilam pun niki biasanya kalau anggar kasih pun niki yeneng mendaging purnamo niko wau etios malih pun niko pemargine neng dilam puniki pun api pemargin kan sapun ke niki titiang boleh puniki ngelacel-lacel puniki ning anggar kasih puniki sane rauhne nyabran bulan Bali niki sasur lemang niki sasur lemang punika ring paukon Bali puniki ring kalender Bali puniki wenten 6 anggar kasih punika kan memang sedurung anggar kasih pun ika keriene nantuk tumpak lumun kentan tumpak kena kentan niki. Nah tapi anggar kasih pun ika umantene wanta erage sarang sami pun iki ngeras titi reng ide sang yang para mukawi dan asa pun ika ide bersara siwo terutama pun iki mawit saken sakaning napi wasane manifestasi ide setiap anggar kasih pun iki 6 anggar kasih puniki wenten sanes muase sinar itu betara siwa utawi kene sanes kebawas iste dewata punika yeah. Iste dewatane betara siwa punika. Nah rikat kala anggar kase puniki Selasa hari anggare puniki Sabtu warene anggare ampunan kiten bertemu puniki ring kliwon. Setiap anggare kliwon 35 hari sekali puniki nika kebawas anggar kase. Yen ning napi rikat kala anggar kase punika dewa betara sire sane ke arcana ke puja kan kiten. Nika anuten mangkin ring kewentenan anggar kasih punika nepek ring wuku enten. Wuku ne punika ngawenang wenten anggar kasih nenem punika pamene kali mangkin anggar kasih tambir. Mangkin anggar kliwon wukune tambir sapunika kenten kenten. Sani kapertamu anggar kasih punika wasah anggar kasih napi wasane anggar kasih kulantir. Anggar kasih kulantir punika wantah memuja puniki ide betara betari durga.
0: Oh, ring tambir ya?
1: Ring tambir, ring medang si, apa biasanya ring
0: kulantir.
1: Kulantir puniki.
0: Ring
1: di awal puniki, awal puniki, puniki apa anggar kasih sani pertama punika. Memuja ide betara betari durga. Napi sana ketunas nika dimohonkan apa nika nika dipuja di mana dipuja punika di atas obak-obak kori niki biar asal kulangkul punika ni dipuja nika betari durga karena ide betari durga melinggih nika tuan maning sana di bawah punika bucarinya punika durga bucari kalau bucari sama buta bucari itu apa nika tangan tiga bucari punika niki sana ke somyo niki manglane nenten mengganggu sane penghuni rumah punika kendat enten intinya yening anggar kasih kulantir punika niki sami puniki berkaitan dengan napi wasane kewentenan kehidupan kita sehari-hari niki diperingatkan kita untuk melakukan niki sebenarnya yoga sapa dan samadhi punika kan sane sampun memiliki spiritual yang tinggi. Harusnya anggar kasih punika secara keseluruhan punika adalah untuk napi wasane meruat kekotoran yang ada pada buana alit gitu dan menumbuhkan cinta kasih. Enten dike anggar kasih karena ke bos anggar kasih dike kamu pun dan sebenten. Yen niki hubungan sarang dilem juga seperti ini ke buat napi wasane anggar kasih puniki konsentrasinya ke buana alit. Kalau dilem punika ke buana agung dan buana alit juga kan. Inti daripada anggar kasih rika adalah nyomyo sande mewaste kekotoran sande wene klise sande wenten ring raga ring diri sendiri sapunika dan menumbuhkan kasih sayang pada diri sendiri. Kemudian kan dilem punika lebih napi wasane memuliakan puniki memuliakan sanu wasta yeh api angin jadi makrokosmosnya nika makanya kita nika harus selalu menjaga nika menjaga air menjaga api dan menjaga angin udara nika agar udara itu tetap tidak terpolusi
0: kemudian
1: air juga tidak tercemar kemudian napi wasa api nih ke tidak juga artinya memurti kan tidak memurti. Nah kalau kita carikan di dalam diri kita sendiri itu api itu kan energi jadi energi nih ke supaya tidak berlebihan energi gedenan bayu dan ini nah, jadi logikanya hilang kan kemudian kalau anginnya kebanyakan dalam diri itu akan membuat kita itu apa biasanya tidak nyaman, tidak nyaman, jadi kembung, mampet niki di dalam, nah sehingga itu perlu dinetralisir. Nah netralisir, bagaimana caranya menetralisir niki? Niki sapun wenten dengan napi kitab-kitab kita niki yang disebut dengan air wenda niki ada di sana. Itu sampun ada sapun niki. Kalau kelebihan air nah kalau kelebihan air itu kita itu akan menjadi sakit Jadi air itu berlebihan, jadi kita itu ngemuyeh. Misalnya ada seperti penyakit paru-paru basah. Apa penyebabnya itu? Nah, mungkin karena kebanyakan AC, kebanyakan minum air, dan kebanyakan banyak-banyak itulah. Nah, inilah yang dikendalikan begitu. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga pada saat tilam itu kita introspeksi diri. Ide betare siwo moyogo untuk napi wasane menyempurnakan iki. Menghilangkan klese-klese yang ada pada air, pada napi wasane, pada angin, udara, dan pada api. Nah, nike, jadi itu di somyo biar bisa seimbang itu. Kalau itu sudah seimbang, dalam sebuah kitab di Bali dikatakan bahwa air, api, dan angin itu ye, api, angin nike, itu adalah hidup.
0: Hidup, betul.
1: Nah, kalau itu yang hidup itu tercemar, salah satunya aja tercemar, berarti hidupnya, kehidupan itu sudah tidak seimbang. Berarti sakit dan pun terseimbang. Nah, Nika anggar kasih ini, si Malin Nika anggar kasih kulantir ini, dan bangkit yang kedua Nika adalah anggar kasih medang sio.
0: Anggar kasih kedua Nika.
1: Anggar kasih kedua, anggar kasih medang sio Nika, itu adalah pemujaan Nika terhadap Sang Yang Rudra. Tapi anggar medang sio pemujaan terhadap Dewa Kumara pun iki. Dewa Kumara. Karena pada saat Dewa Kumara itu tumpaknya itu adalah tumpak kuningan genten. Kepada tumpak kuningan itu semua benih-benih ya, benih-benih kebahagiaan itu diturunkan oleh para leluhur kita. Sehingga di sana dipujalah Dewi Laksmi pada tumpak itu, kemudian dilanjutkan pada Anggar Kasih Medang Sio. Nah, Anggar Kasih Medang Sio itu dipuja adalah Dewa Kumara sebagai putra Siwa, dewa pelindung anak-anak ataupun ke. Nah, Betare Rudra juga itu adalah sebagai pengeleburan. Penglebur apa? Penglebur yang namanya Klese. Juga dipuja Betare Rudra di sana ketika Anggar Kasih Medang Sio nike kentan.
0: Medang
1: Sio nike. Nah, usahnya sih Medang Sio nike niki mangkin sampun.
0: Mangkin.
1: Anggar kasih tamir kentan ya, anggar kasih tamir ya. Anggar kasih tamir punika sadaya dipuja punika ide Betare Rudra sika. Sebagai pelebur. Arukawi ide Betare kebaos pengeleburan sehananing male sapunika. Klise yang ada dalam diri manusia juga yang ada pada dunia niki. Ketika dilebur, lebur itu maksudnya disomyo, disomyo agar menjadi sesuatu yang baik bermanfaat dan positif. Nah, di sanalah tempatnya kita ikut melakukan yoga samadhi, introspeksi diri. Jadi setiap 35 hari, setiap anggar kasih itu adalah hari baik untuk melakukan yoga. Melakukan semedi, introspeksi diri ala Hindu, ala Bali. Nah, seperti itu mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa apakah yang telah kita perbuat dan apakah yang kita perbuat kepada alam.
0: Betul.
1: Dan karena kita sudah selalu banyak meminta kepada alam. Jadi apakah yang kita perbuat dalam hal itu. Nah, untuk kedepannya kita melakukan hal-hal introspeksi diri agar tidak melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, merugikan lingkungan, termasuk juga diri sendiri dan orang lain.
0: Dikir
1: pada Anggar Kasih Samir pada saat ini.
0: Yang ketiga nih Kang
1: ya. Nih yang ketiga. Yang
0: keempat
1: meniki. Anggar kasih tapi perang bakat gitu.
0: Perang bakat.
1: Nggih. Anggar kasih perang bakat calon memuja ide Betare Siwa puniki sebagai manifestasi dari Sang Yang Rudra dan Betare Ganesha.
0: Betare Ganesha.
1: Jadi penghancur daripada segala rintangan-rintangan. Apa yang merintangi itu disomyo agar menjadi tantangan kenten. Nika sebenarnya ini biasanya ada dilakukan di berbagai daerah, hanya di daerah-daerah tertentu melakukan hal ini. Nah, karena di sini memuja ide Betare Ganesha punika sebenarnya benten Nonton bermacam-macam bentuknya, tapi apa namanya? Wujudnya sama, tapi bentuknya ada yang kurus, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang gendut dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Nah, kenapa itu disesuaikan di apa namanya di dipuja sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Ketika Anggar kasih, tapi biasanya
0: perang bakat.
1: Perang bakat punika. Pengertian yang kelima punika Anggar kasih julung napa tadi? Julung wangi.
0: Julung wangi
1: wenten ki julung wangi ya. Mungkin kita terbalik julung wangi. Julung wangi itu sebelum galungan, sebelum kulantir biasanya nggih. Ya julung wangi punika adalah memuja ide Betara Siwa juga puniki, Betara Siwa
0: bentuk manifestasi
1: dalam manifestasi sebagai pemelihara tumbuh-tumbuhan. Pemelihara tumbuh-tumbuhan puniki dan pemelihara sarwa sadu punika. Julung wangi punika tumpaknya punika tumpak wariga kenten. Kira sebabnya kenapa kita melakukan hal ini karena semua yang ada di dunia niki adalah ciptaan ide Betara.
0: Betul.
1: Seperti ide Betara punika Betara Siwa niki sebagai dewa yang tertinggi di Hindu Bali ngendanan sebagai dewa tertinggi di Hindu Bali memiliki tugas dan fungsi sehingga memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Ketika beliau misalnya memelihara yang namanya tumbuh-tumbuhan, beliau itu disebut dengan Sang Hyang Sangkara. Terus kalau beliau dipuja karena menciptakan atau ternak itu misalnya itu dipuja Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang siapa seperti itu. Jadi itulah ista dewata yang dipuja setiap Anggar Kasih dan yang terakhir itu Anggar Kasihnya itu keenam, adalah Anggar Kasih Dukut. Anggar Kasih Dukut. Nah itulah yang paling terakhir. Kenapa itu paling terakhir itu adalah sesuai sirkulasi. Jadi dalam kalender Bali punika buku dukut itu adalah buku yang terakhir.
0: Buku yang terakhir,
1: untuk Anggar Kasih niko, untuk Anggar Kasih. Nah niko memuja ide Betara Siwa dalam aspek pembersihan spiritual. Nah, ini ke aspek spiritual. Makanya dalam hal ini aspek spiritual itulah yang menyebabkan kita itu melakukan tindakan-tindakan supaya semuanya seimbang. Jadi tindakan seimbang itulah yang kita sebut dengan harmonisasi. Jadi supaya harmonis. Nah, dalam konsepnya ini, konsep melaksanakan keharmonisasian inilah kita mengambil konsep Trihita Karana itu sendiri. Itu yang pertama itu adalah kan Parihyangan. Bagaimana kita harmonisasi dengan Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu bisa kita lakukan dengan Trikaya Parisuda itu. Trikaya Parisuda. Nah, misalnya berpikir, kita itu harus berpikir yang positif. Selalu berpikir positif. Kemudian wacike ya berkata yang baik. Misalnya terkait dengan Parihyangan kita berkata yang baik. Misalnya kalau di Parihyangan kita kan maturan banten. Nah, ketika kita maturan banten nih ke dalam proses pembuatannya itu, janganlah kita istilahnya orang Bali bilang itu ngumik gitu. Misalnya kenapa ngumik itu? Berarti kalau kita ngumik itu ada perasaan yang tidak ikhlas kita untuk mengaturkan itu.
0: Ada beban ya rasanya.
1: Itu sebagai pelepasan beban. Berarti Banten itu adalah pelepasan beban, bukan persembahan dari hati yang hati suci. Jadi itu pelepasan beban. Jadi beban itulah yang kita aturkan. Begitu jadinya. Jadi usahakan janganlah ngomel seperti itu ketika membuat banter. Mengeluh. Misalnya wah badannya mal kene ajen ini ini mas turang sing dadi ngatur ini kene gitu. Itu kan sudah mengeluh namanya. Jadi itu keluhan itulah yang kita aturkan, bukan kita mengaturkan banten yang kita buat itu. Dari proses membuatnya sudah begitu. Nah, walaupun nanti Anda puja pengelukatan banten itu tidak akan bisa, itu hanya sekedar apa namanya, puja itu, memujanya itu, dari sebelumnya itu sudah katur itu, dari hati nurani. Nah itu, kemudian ketika kita maturan banten lagi, misalnya contohnya Saiban dan sebagainya seperti itu, kita maturan ke Jotan, terus ngaturan Jotan itu nyebeng gitu, berarti kan perasaannya tidak enak.
0: Iya, betul.
1: Berarti yang diaturkan itu juga merasa, wah dia itu tidak ikhlas mengaturkan kepada saya. Ya tolong bagaimana caranya, tersenyum gak dan sebagainya dengan berpakaian yang baik dan sopan, kan begitu. Nah itulah suatu etika kita ketika kita akan melakukan hal-hal yang terkait dengan keharmonisan. Berarti kalau sudah ada kata-kata yang tidak harmonis seperti itu, ada ngedumel dan sebagainya itu, berarti kita sudah tidak harmonis.
0: Sudah tidak harmonis dalam
1: tidak, tidak diri harmonis ya, dalam diri kita sendiri aja, sudah tidak harmonis.
0: Betul.
1: Gimana kita akan ke orang yang lainnya? Bagaimana kita akan menjadikan itu harmonis kepada Tuhan? Dan dari sisi-sisi kecil itulah. Jadi dari sana kita bisa melihatnya. Jadi pawongan. Jadi pawongannya itu, kita itu harus memiliki pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baik dan yang benar. Pengetahuan yang baik dan benar. Sehingga kalau kita bersosialisasi dengan sesama, dengan lingkungan dan sebagainya, tidak saling menyalahkan. Kepawongan itu. Kalau itu sudah kita lakukan, itu konsepnya adalah saling isi-mengisi. Nah inilah yang akan membuat kita menjadi harmoni hidup kita.
0: Saling menghargai.
1: Jadi harmoni itu pawongan.
0: Pawongan.
1: Kemudian pelemahan. Pelemahan kita tidak usah, paling tidak ya mereresik. Mereresik gitu. Kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik itu diperbaiki. Misalnya mereresik, melestarikan apa, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya nih, Nike akan kita gunakan, nanti itu digunakan untuk yadnya sebenarnya nih. Nah itu bagaimana kita melakukan hal itu? Jadi mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalau meresik itu ya gitu, meresik kemudian membersihkan yang memang tidak bermanfaat dan menanam yang baik. Nah ini adalah salah satu bentuk kecil kita ya untuk menjaga keharmonisan kita dengan lingkungan. Kalau misalnya sudah asri, lingkungan asri, kita harmoni dengan lingkungan, berarti hidup kita kan nyaman jadinya. Nah itulah. Betul. Jadi untuk membuat kenyamanan itu begitulah. Memang kalau dikerjakan itu, kalau dipikirkan susah sekali. Tapi kalau dikerjakan, ya makin hari karena kebiasaan begitu, itu akan menjadi sebuah tanggung jawab.
0: Betul.
1: Rasanya tidak merasa lengkap ketika kita tidak melakukan resikan dan peremajaan pohon, pemeliharaan pohon dan sebagainya, menyiram tanaman dan itu.
0: Baik.
1: Itu rasanya kurang lengkap gitu.
0: Iya,
1: berarti
0: betul.
1: Artinya tanggung jawab kita di sana itu kurang.
0: Jadi
1: kalau sudah kita lakukan dengan ikhlas dan sebagainya itu, pekerjaan apapun sudah kita tuntaskan, nah kita akan nyaman.
0: Betul.
1: Tidur pun kita akan nyaman, tidak terbeban.
0: Terima kasih banyak nih King ya, Aji. Sampun detail sekali terkait nih ke napi hubungannya antara Wenten sani ke Bawas Angger Kase yang memang datangnya 35 hari sekali kenten ya. Taler niki Wenten ke Bawas Tilem dan niki taler konsepnya ya dalam menurut ajaran agama Hindu nih ke Wenten ke Bawas Trihita Karana dan juga Trikaya Parisuda nggih. Minta mesandakan dumen ajing nggih. Mayu jebas niki Wenten sani jagi kita akan nanti tiang. Sini mungkin ngirim sandakan demun niki dua dimenten sani jaging lintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
5: ditiang
4: niki mbok tiange
6: saking pada sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Ngira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kanton sareng titiang meniki dayu ari ring program acara obrolan komunitas kesarengin niki Kementerian Agama Provinsi Bali. Kanton niki nggih ra kerahi ring kala mangkin pacang mausang niki niki napi wastane kawentenan arahina anggar kasih ngeten nggih. Lain anggar kasih taler tilam sane presiden menciptakan harmoni kenten nggih. Ring segi ritual Bali nggih. Inggih niki aji enten sane jagi ketakenen titiang enten nggih di bawah sampun kosobiahan niki ngenin-nindik anggar kasih taler film niki dados waktu yang baik untuk yoga dan introspeksi enten nggih. Jadi introspeksi seperti apa enten nggih kadi napi yang ideal niki dilakukan oleh seseorang ketika pada momentum ini
6: nggih. Becik pesan peniki pertakene niki titiang bawa niki ke ini hubungannya antara tilam dengan anggar kasih niki. Jadi hubungannya niki ada hubungan spiritual hubungan filosofis dan spiritualnya niki. Jadi pada hari tilam dan hari purnama hari anggar kasih puniki sama-sama adalah pemujaan Dewa Siwa. Jadi itu hubungannya. Kalau anggar kasih adalah waktu Dewa Siwa melakukan yoga samadhi untuk melebur kekotoran dunia. Jadi sementara itu ilam adalah hari suci pemujaan Dewa Siwa dalam manifestasi sebagai Sang Yang Siwa Raditya. Yang sedang beryoga melebur kegelapan batin manusia. Dan yang ilam punika payogan itu betara surya. Nah itulah disebutkan padukan Batara Surya. Mengapa beliau beryoga itu adalah untuk memberikan penerangan, menghilangkan kegelapan daripada pikiran dan semuanya yang ada di sarwa bawa ini, manusia termasuk manusia itu sendiri. Nah karena itulah kita melakukan hal seperti itu ketika tilam ataupun ingkar kasih, apalagi tilam menuju anggar kasih menuju tilam. Di sanalah tepatnya kita melakukan introspeksi. Jadi itu hubungan spiritualnya yang kedua itu adalah sebagai fungsi peleburan. Jadi peleburan atau peleburan sama dengan halnya dengan pralino gitu. Pralino itu bukan berarti kematian, bukan. Jadi peleburan gitu. Peleburan gitu. Anggar kasih fokus pada pembersihan diri manusia atau buana alit. Dari sifat egois melalui cinta kasih meleburnya nih ke melalui cinta kasih. Gitu. Kemudian hari tilam fokus pada pembersihan alam semesta atau buana agung dari energi negatif dan kegelapan spiritual. Dari energi negatif dan kegelapan spiritual. Mawinan yang sasih pun ini kalau sasih ketiga makin kan dingin.
5: Betul.
6: Banyak bila. Nah inilah yang dulu dilebur. Nah ini ke, ini ke hubungannya pada sasih ini. Jadi tilam itu datangnya setiap 30 hari sekali. Kemudian anggar kasih itu datangnya setiap 35 hari sekali. Hari kan sekali. Begini, kan berbeda ini. Gini. Ada sesuatu yang nanti menjadi apa namanya pertemuan. Itulah hari yang sangat baik untuk melakukan peleburan-peleburan dan sebagainya. Seperti ini. Jadi maksudnya melebur awidia itu adalah kegelapan. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan sastra. Nah itulah yang disebut dengan kegelapan.
5: Kegelapan.
6: Nah, jadi kegelapan itu agar kita menjadi lurus. Sehingga kita perlu introspeksi. Dan kemudian agar puniki ketika sasih itu ada pengaruh-pengaruhnya. Misalnya kasih kase dingin sekali. Karo ketiga dan dingin sekali. Nah misalnya kalau sasih ketiga itu tidak di nelayan tidak diperbolehkan ke laut dan menangkap ikan itu misalnya. Dan kenapa tidak boleh menangkap ikan dan ke laut? Karena gelombang di laut itu dan anginnya kencang, gelombangnya juga tidak menentu besar. Begitu. Nah, sehingga kalau nelayan itu ke laut itu akan berbahaya. Kemudian kenapa tidak boleh menangkap ikan pada saat itu? Karena pada sasih ketiga inilah ikan-ikan itu sedang bertelur gitu. Nah, itu pantangannya sehingga ada masyarakat Bali ini introspeksinya adalah melalui mengadakan yang namanya sepi segara, nyepi segara.
5: Ya, ini khusus ada yang disebut ya, dengan di pesisir ya.
6: Nyepi segara. Nyepi jadi segara. Di dalam nih di segara ini tidak boleh melaut, nelayan-nelayan menangkap ikan tidak boleh. Nah, itu nyepi. Selama berapa? Jadi hal seperti itu dilakukan ketika purnama dan atau tilam itu 3 hari sebelum dan 3 hari setelah tilam itu adalah kondisi daripada laut itu tidak bagus. Dan ada pada sasih ketiga niki gitu. Nah, itulah penyebabnya. Itu mengatakan di sana bahwa dengan melakukan nyepi segara itu bahwa kita akan diharapkan semua keserakahan kita untuk menangkap ikan itu akan berkurang. Sedikit demi sedikit. Jadi inilah yang namanya peleburannya gitu. Peleburannya. Jadi melebur ke serakahan itu. Kemudian yang ketiga tiki hubungannya adalah pertemuan energi yang sakral.
5: Pertemuan energi.
6: Yang sakral. Ketika hari Anggar Kasih jatuh bersamaan dengan tilam, niki adalah pertemuan energi yang sangat sakral. Niki. Hari tersebut menjadi sangat sakral. Nah, pertemuan ini disebut dengan sebagai waktu yang sangat baik untuk melakukan meditasi. Meditasi, penyucian diri, dan mohon peleburan dosa. Nah, inilah sebenarnya yang disebut. Bukan penebusan dosa, jadi peleburan dosa. Peleburan dosa itu dari asubha karma menjadi subha karma. Nah, itulah sebenarnya. Kemudian ada sekarang fokusnya di mana gitu. Nah, fokus daripada upacara ini. Karena Anggar Kasih umat menghaturkan banten atau sesajen cenderung ditujukan untuk menenangkan kekuatan alam bawah. Nah, seperti Sang Kale Tiga Bucari ini ke yang tadi itu. Sehingga ini di pertama dilakukan di pekarangan. Di pekarangan agar dari energi yang negatif itu berubah menjadi energi positif. Ulingnya sakit, pengganti seger, dan niki. Di Anggar Kasih niki adalah salah satu bentuknya punika. Nah, kemudian yang tilam puniki fokusnya adalah menghasturkan banten yang berfokus pada pembersihan air, udara dan
5: angin.
6: Nah, itu yang menjadi fokusnya.
5: Iya.
6: Nah, ketika kita melakukan hal ini, tentu saja kita kalau di Bali kan tidak bisa lepas dari yang namanya banten atau bekare itu.
5: Nah, betul,
6: tentu aja ada banten-bantennya tersendiri.
5: Karena kemenjadian rutinitas di Kejing.
6: Nah, itu misalnya bagaimana halnya kalau di pura. Pura itu juga rumah, kan begitu ya.
5: Betul.
6: Maka disebut dengan rumah ibadah. Maka dilakukanlah seperti itu. Karena di pura itu dilakukan dengan banyak orang kan begitu, banyak orang, kemudian perlakuannya adalah mungkin lebih besar,
5: lebih besar.
6: Ha, betul, sehingga betul. Dalam hal itu ada yang namanya odalan, dari odalan-odalan itu dan sebagainya. Nah kan itulah yang menyebabkan sehingga kalau pada odalan menuju pas menuju tilam, pas menuju purnama itu banternya itu akan ditambah dengan pemujaan-pemujaan ini.
5: Juga bagian dari introspeksi
6: itu. Ya, jadi introspeksi itu. Jadi banternya itu ada banten yang untuk di rumah tangga yang sederhana sekali ini kan adalah canang wangi-wangian pada anggar kasih ini ya. Canang wangi-wangian menggunakan bunga dengan aroma itu dan tidak boleh yang tidak sama sekali tidak boleh hilang dalam canang itu adalah porosannya itu ya. Apur sirih, jambe dan gambir nih ke sebagai simbol ketulusan hati. Nah, kemudian dupa. Dinyalakan dupa, kalau dulu api takep gitu. Nah, sekarang dupa itu adalah sebagai simbol peleburan gitu. Simbol peleburan. Nah, kemudian ada lagi pembersihannya itu menggunakan kan biasa kalau kita mau banten itu menggunakan air ya atau tirta kan sebegini. Nah dalam sangkel itu udah biasa dalam sangkel itu dipercikki kepada kepada kita dulu kepada kita dipercikki itu itu pengelukatnya karena kita sebelum melakukan canang ini mau banten niki kita ngunggahan canang dulu di taruh yang guru kena itu inilah tunas pakai mau banten kita percikin mau banten dulu keliling udah mau banten keliling itu percikin
5: percikin
6: kita
5: ya kita. Nah itu anggara kasih ya
6: itu akan tingkat itu di
5: rumah
6: di rumah
5: bisa dilakukan di
6: rumah apakah di rumah rumah tangga atau kan di rumah-rumah ibadah lainnya yang tingkat sederhananya. Kemudian di tingkat yang tingkat menengah ini perkaranya ini sama ini sudah menggunakan pejati. Ya, menggunakan pejati, ada perasnya, ada sodan, tuajuman. Nah, dan itulah simbol daripada upesaksi. Simbol upesaksi dan simbol daripada pinunas. Nah, apa yang akan dimohon kalau permohonan. Jadi permohonan, maka kita melakukan upacara dengan tulus, ikhlas.
5: Ya. Baik Haji, sebelum lanjut mungkin bisa Dayu buka sambilan Nikiri interaktif ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Nikira Karai bisa bergabung Niki bersama kami di line telepon 0361-223361. Ya, ada yang mungkin ditanyakan ataupun melalui WhatsApp juga bisa di 0878-9882-2420. Ya Haji, mungkin bisa dilanjutkan sambil menunggu mungkin Rakerainya bergabung. Di tingkat menengah.
6: Menengah yang di Jakarta. Ken Wentan Banten Prasito.
5: Ya, Nika untuk di menengah juga Ji. Oh, Prasito. Nggih. Niki Wentan sone sampun bergabung Sang Redumen nggih Ji. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
5: Nggih, Titiang.
4: Sinampur. Sik tenuning iki wau bisa enggak usah keng jabul.
5: Ngalah siran iki Iring Titiang.
4: Yang Putri Manggis.
5: Oh, Ibu Putri Manggis. Singgih Ibu.
4: Napi je ini topik akidik mantan-mantan bayangan.
5: Oh, niki topiknya ne mau sang ring anggara kasih miwah rainan tilem untuk harmoni ritual Bali kenten Ibu.
4: Inggih. Patut si wau pindren sekilas nggih ampun. Sarang narasumber Rahajang Semang.
5: Nggih, wonten Haji Suwana nggih.
4: Nggih, menawi petakian titiang wonten akidik niki. Sane kenten, sane napi antara tradisi tutur nak lingsir dengan apa yang sering kita pireng. Ini tadi penyapuhan, kan kenten? Nggih. Nah, ini titiang mireng titiang wonten yang pakai logika ngunggahan banten dumun. Ngunggahan doyong, ngunggahan canang sari, nanti je sode, usen kenten mesaku. Dan sekadi dianya kan ngangi kumpeng solat bayu analik, misal soro analik. Nah, sake wenten, talor wenten ane ngicen pandangan, katanya sedereng ngunggahan itu, mesaku dumun, mangde kical, kocap, napi istilahnya itu, lulu-lulu, segala macam. Wah, kocak ngunggahan cinten tapi rasane yadnya sealit-alit di sana. Nike mantan menawi napi wasannya dan sesuai sarang topik rahina mungkin dua ini boleh galak mungkin. Sukses meng.
6: Niki ampun konsepnya sekali ni sekali niki. Nak mau banding sekali ya
5: sekali. Nape sampunnya?
6: Mau banding niki sekali ni sekali ni niki. Yang neng jaga me canangan ngan orang canang niki kan secara ni sekali niki kan? Yang neng sekalanya niki sekali niki era ke menyajikan sebuah suguhan. Ki Banten niki suguhan kan sampun niki Banten niki suguhan. Yang neng sekala ni yang tongosnya daki masih kotor itu, itu kan perlu kita bersihkan. Mawenan ketika kita akan melakukan upacara apapun, sebelum kita melakukan upacara nike, pasti bersihin malu secara niskala nike, sane ke bawah yang niskalane sama bubu, sekalane itu bersih-bersihin nike, membersihkan nike, bersihkan dan apa pun nike, yang ngiraga ngatur orang Banten pun nike. Ya banjahan malu Banten niki, tapi dipuja pun niki. Pertama kan pengersihkan niki, pengersihkan dumun. Nah niki resihkan dumun. Setelah niki resih pun niki, napi re biar kalau dur mengale prakita niki, niki dipuja dumun niki. Niki aturan dumun. Setelah niki diaturkan di kemargi atau iraga nunas. Iraga sarang sami lunas puniki, lungsur puniki, itu prascita. Napi asalnya biakala prascita, napi asalnya biakawan sarang prascita puniki, biakawan dur mengale prascita puniki di lungsur. Makanya lagi natap puniki. Nika sebelum puniki Banten aturan puniki, kandi wau puniki nganggen tumpeng, napi asalnya tumpeng solas puniki. Atur pun, atur. Nah, nika, nah setelah iraga mau bersih nika, Banten nika, kau maturan pun nika, kita sudah bersih, sekala nih sekala, Buana Agung, Buana Alit sampun bersih, ada kita memuja itu betara, tani jaga ketunasan napi sampun nika, nika pemargine nika. Niku nenten iwang nih, niku sami padut puniki, niku konsepnya sekala sarang, nih sekala dua nengi raga, niki mau gamu puniki tebal sekali rasa nih puniki,
5: nenten rasa puniki, rasa tingkat tinggi. Isu semua Ibu Putri sampun nyarangin di bawah talar semoga, tapi asli presiden menjawab kita nih. Nah aja niki dua neng galahnya nih Malik Ide, kita nih. Di wau sampun tertinggal malah kedek niki ring napi astane ritual dalam tingkat tinggi minat ya, kan disebutkan
6: kan ritual niki tinggi rendahnya niki tergantung daripada tempatnya punika mungkin mungkin puniki ketika ngarkasih punika bertemu sarang tilam kan niki perkara yang pun penting niki niki menghimbau pun niki, yang wau mau daging pejati, mau daging prasita, mau daging napi wasan tumpeng solas, bebasan dan sebagainya pun niki. Nah niki tambahannya pun niki adalah segahan pun niki.
5: Segahan, ring menengah niki kantengnya.
6: Ring alit pun niki, segahan cacahan dan sebagainya yang rapuh yang agang pun niki, carum pun niki, kendaraan, niki yang nampun ngodalan pun niki nganggap carum. Jadi intinya pun niki, ketika purnama apa dilem, nama dilem sama anggar kasih pun niki, berarti ketemu pun niki adalah sama-sama untuk peleburan pun niki, peleburan yang namanya Buana Agung, Buana Alit termasuk yaitu peleburan apanya? Peleburan dosanya, mempraline dosanya, kemudian menumbuhkan kasih sayang di Buana Alit. Jadi Buana Agung puniki, jadi peleburan daripada klese-klese yang ada pada sumber kehidupan yaitu air, api dan udara.
5: Ingin susmu banget nih aja sampun napi wastane nyobian secara detail kentengnya talar akarai sampun menyimak minap nih kengnya ranger pekebunan suang-suang untuk kawin tenan nih pertemuan ring rahinan napi wastane anggar kasih talar tilam nah niki sani mata tujuan wanta peleburan desa yang memang niki hubungannya erat nih kengnya aja sama-sama pemuajaan siwa fungsinya sebagai peleburan dan juga niki pertemuan energi yang sangat sakral nih kengnya. Ini ki untuk meditasi dan memohon peleburan dosa. Inggih. Inggih, rak rai sareng sami niki duaning sampun kebandan tugalah. Ngeten nggih, mugi-mugi presiden mapikeno, taler sampun nyarengin di wawu, sukses banget. Taler aji niki nggih sampun presiden agengin ring rahinane mangkin sampun nang kapok-kapok. Ngeten nggih, antuk nyobiahin puniki berbagai macam petua-petua ajaran agama Hindu majeng rak rai sareng sami niki.
6: Mugi-mugi.
5: Inggih, inggih niki duaning sampun kebandan tugalah. Titang Dayu Ari pinaka pengantar acara ring rahinane mangkin nunas geng rendah pengampura. Pep rada wenten atau titiang sani nenten manut ring arseng nggih. Ngiring aja maka busanan ing atur mengucarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
7: Aci Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse Payangan Gianyar terdapat pura yang api. Di pura yang api dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Rai DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun peningkatan tersebut harus diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik tetapi juga dirasakan secara nyata. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksalingih mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Disinggung mengenai pertumbuhan ekonomi Bali yang masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ajus Linggih itu menilai kondisi tersebut masih wajar selama pemerintah sedang mempercepat pengembangan sektor-sektor produktif yang nantinya diharapkan mampu menjadi motor utama perekonomian. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
3: Ratu Ida Danit sarang sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, sani mangkin nemeni rainane mangkin anggar 11 Agustus war sekali tali nemlikur. Titi Agung Krisna Presiden Wali nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 12,6 kHz program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring siang ini pun iki pasti ketitian nyarengin ide dani ring sesi acara dagang gantal kantos nampekin jam rora siang menjaring pesawitran dagang gantal sejebak buatan sinar bagi rasa dan loma plecing sane arsen narengin terusang meleje bos ngeh sedi siag yang dumen cakepan dulu ini mengenai antar meleje bos nyarengin ringgala on air 0361223361 ring studio taler sampen sege beli nyaman yuk kangkang om swastiastu rahajeng beliman.
1: Om Swastiastu. Rahajang semang taler majang ringgung ge Krisna Mahayani lingga yoni dapat tujeng.
0: Ken paman.
1: Engge rahajang semang taler mewali ring ratu dedane septon sami pamiase. Ringgalah kadimangkin yang ngarep niki menawi ta ke bawah sengar kasih tambah ten wong niki nggih. Presiden yang mewali nyarengan dane gongge Krisna pinaka senior titiang memargi yang suwogine ring acara dagang gantal mabuat sampun nyabran serahino niki nggih. Ari kanjak make raina pastikan sampun gongge niki tiang cingak mah pakaian adat mesenteng kuning pastikan sampun wis katur wadur iki nggih. Ari pelangkiring aja nunasi ce wantah ring-ring jagat mungkin ring penemuan dengar kasih tamir idaga memuja ide betara sang yang ludere sebagai manifestasinya ide betara siwa menawi kasa punika wantah ngemerlinang cuntakan gumi mandek ke bawah arah ayu ngge dua negeri asa punika ring galah kadi mungkin sedere ngawet di kita kan paling pinanggal kuda makin gak tanggal dasar
0: solas makin
1: tanggal solas ni asalnya bintlun galah anak manten mbak ni kenyak pas we cari itu ni kiri ring terangir na worst party ni kiri kiri dan sedere yang Pak Man Landur wentan miki informasi saking lembaga RRI ni kiri dan pasar pertama ni kiri layan usaha ring perencana mengimpokan utaman pendering penggemar setia dagang gantal saking makin ngawet menginformasikan nunas wenten acara temu kangen malih kentau lagi ngek disana kaya nika spesial request saking Pak Man ring pinanggal 3 September masasinya sandi September kantun warsa 2 antali 6 likur ring lobi barat ge. Ya, niki jaga pacang dan ketemu kangen sarang semeton fan dagang gantal. Talar kaya nika wenten apa UMKM talar wenten. Talar wenten check lab gratis ke. Wenten kesehatan menawi dan tensi tekanan darah, mau tekanan darah terlancar, tekanan PC macet ya. Talar sami kayak nika wenten acara talam dan basar kayak nika murah-murah. Kakek makin simpan jinak gongge bas kayak nika 30 kayak nika wenten 40 menawi tu sapu nika. Inge, ide dana sarang sami petan sinar bagi rasa melepisan niki ring pengunang setia dengan gantal ring tanggal 3 September Mangdaledang. Ngerauhin ring lobi barat pimpinan Bu Pera sampun repot mata-mata napi mbali pesan sekenggung Krisna ke Bu Pera nggih mereka seperti tangan silat tangan puyung manten nggih yang pun apinya kalau gerak lurus nggih semua ingin galah makin ring anggara galah Badung makin kayak gitu
0: nggih galah Badung durusan nggih 223361 nggih sanggara titik yang penelpon ka pertama nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Eh, durang mecelak nih kayaknya. Om Swastiastu.
1: Lapang dong, ya.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Gongge. Sarang
1: Pak Man. Om Swastiastu.
2: Tinggi rajang semang gumu.
1: Tapi yang rana udah masih suju jegek-jegek. Niki yang ngajak yang tengah nyamuk
2: mecek ya. Gongge.
1: Mahadewa. Mahadewa. Ingin suk semua Om Swastiastu menawi itu sinyal dan becek ya.
2: Sampun
1: ngerajin nih. Sampun niki tadi yang coba tekap kuping belum nih.
0: Nggih, sarang sira reng titiang niki?
2: Titiang Bu Eka tugung nggih.
0: Bu Eka reng?
2: Sempidi.
0: Sempidi.
1: Nah, den kasem niki.
2: Yang nyaringin melatah
0: nggih.
1: Nggih.
2: Ataupun api gatra demun sareng kali.
0: Kenak manten iki.
1: Api mandenten burun urang ten kenak niki. Padahal lepas lah.
2: Nyaringin antuk sinom ring cangak niki nggih.
1: Nggih.
2: Menawi ten manut sinam puro. Om, kuat ya.
1: Nggih. Iki kepada rak ya ke penembang.

Inggih, duanan kadia sapu ni ketan purun nulak ke wendan napi puniki pasti duang.

Menawi pawisik bisa man ide sang yang widip.

0: bareng mepundo jak bapo di nini. Pas kita rayu-rayuan peranda bako do.
1: Jale dayan peranda bako ni ke paman.
0: Makanya paman sing dat bani nuwun dan pembargan. Dan ni peranda bako ni bapo nak sebut mau mati-mati ni mai dan ni jajah ini berkumpul berkumpul cotot ke tu atas. Wah. Eh.
1: Paman, atu gongge.
0: Gongge Krishna Mahayani ni ke eling ni ke?
2: Krishna
0: Mahayoni. Aduh. Nah, asal saya mesin ni ke, bisa lepet-lepet telpon dulu. Tuh, sudah dibani tuh.
1: Ini
0: kami. Saya Tio Sen, ring 0361-223-361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Tio temutik belakang, medan sebelahi.
3: Yang Dewaji.
0: Dewaji, ring. Tenggelung.
3: Ring keroboan, dia.
0: Keroboan, ye.
3: Gongge, rajang, gongge.
0: Gongge, Krishna Mahayani, nih, kan?
2: Inge.
3: Krishna Mahayani.
0: Nah.
3: Ula sari intan
0: sari. Nah, cak benyah pun dikau.
3: Ya nyarang Pak Man. Om, awi genamastu namo sidiam.

0: Ngi ang oyu bagio sa keteling ni amot atan tadi kenten rejeki gilit atan tadi do tagi sing tawang biasanya ton ni tanu kenten ngi kampun
1: dago ngunda agang po margi
0: Mau jantan, sampun, api jaga pacang dab-dab. Yang sampun sangkan jenanu.

0: Kaduwen-duwen pemadge ngelintangan, sabdo putale ngelintangan wano geringa kalas, abot wacara.
1: Nyun carang ja, oma kido.
0: Muk sambilan ideng carang ke bos sabdo. Meruntut antuk ke kidungan.
1: Gege dane sami liwa.
0: Talar sana tiyo semarasa kegitan ini kemari duwe.
1: Bumi mar banten suci.
0: Daging raris panten kesucian ring herdaya

0: Nika makawinan dikalan pemargi jenan nuni. Nika anda kasut lipiur haris dadur ke angkarannya nip.
1: Duk semua Pak Man sarang
0: rumah. Mawali.
1: Rayu rajang sarang warga sami.
0: Sami nge patut.
1: Pamit om santi santi santi om.
0: Nge. Balik sikit tu mun. Mudah minta nintang boleh bos. Balik sikit terus om proses tu. Nge. Dari pengembangan daya ini. Turah nanti yang boh. Boleh. Dah lolo ni macam kelepat boleh bawa nangis. Becek-becek badan Singapura merayap.
2: Nih Pak Man. Nyarang dia Pak Man.
0: Ingat duduk boleh dah boh ayan.

0: Apa ni kau?
1: Masapu-sapu katurang.
0: Ini masapu-sapu agil ke aturang.

0: Dano-dano kan, Don?
1: Nge.
0: Apa ni, Don?
1: Bapantannya ke genepin.
0: Jangkep, sampun daging, upo karo, upo rengau, banten, drewe.

0: Ya tun ageng kelawan alit. Sami punika nada pengayunan ke bawah. Ne rahayu labdo karyo.
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Jadi semua Pak Man. Ngarago Pak Man ni.
0: Dan cara ngongge Krisna Mahayani munyin bolodo keke cara umur 17 badengan. Ya, mulu juga.
1: Nge, Pak Man.
0: Nah, kamu mana mau temul Pak Man ni, Lian, anak?
1: Nge, saya semua banget. Angkin hasil yang kalah, Pak Man. Bukan siang mangkin hantu. Prama Santi. Santi. Umrahayu, Pak Man, sejati.
0: Dan ini tangan pun gak? Nge, nge, biar saya yang demun.
2: Masandekan kan demun ini, nge. Nge, mali jubah selanturan wali. Ring acara dengan kantal Susan Sanding Lintang puniki rakalan rei mulai jumpa semua li dan siaringin ring lan telepon 223361.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ini di Danis Sultan Sami Pamiatser, kelarai suara budaya Bali, patan sinar bagi rasa di lemah pecing. Makin landur nanggi, sampun udah mau tumas lagi. Sukun, sukun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Swastiastu Moli, sarang siara orang dija.
1: Ya, ring kejaran, Pak Man.
0: Ah, Mbah Tunini nih, kaya. Pada kerontek jegek kita nempu pada yang belum jegek mulut ini kekaran
1: yang nyarangin melajah niki Semaran Dano
0: ingin terus yang lindang
1: Om Swastiastu. Dewa
0: tane. Oh. Please, Mak Jemak.

0: Dia wasa ni jantan. Napi ni ke pada wasa ni?
1: Kantun murid.
0: Maka jati dia kantun. Maurib ke bawah sepunikit.

0: Wadah memanah, Muladi punika cirdo amardo.
1: Paman, semua artinya ini. Ini nih Santa, salam paman.
0: Ini Santa.
1: Bunga mungkin Santa.
0: Ini
1: paman, semua galah. Yang magatre, majeng, ring semeton, kagang gantang, sejebagatan sinar bagi rasa dan lomah
0: segi.
1: Mogi kenak rayu sarang sami, mungah mangkin galah badung mangkin semeton.
0: Jadi cita tianja gong biang mesin uyut ampun iki.
1: Ini gong biang seri, talar mungah mangkin gong biang.
0: Jadi cita tiang lah gelong baru sang dan nak metakon iki, hah kedapatan.
1: Ini paman, galah aturan tiang, tiang pamit, om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, kadun galah niki nyelang jam sholat, ke mulas menit, gini, om, swastiastu sana tiwasan. Inge, sampun.
2: Om, swastiastu.
0: Inge, swastiastu, kak elan. Inge.
2: Kenapa ini kena,
0: itu sedang. Kena, san, ya segar san, bayun dia niki.
2: Inge. Lancur nih. Hanya rangan nih kuih paman.
0: Durus, durus.
2: Ampura mulai jumpa senara kebleset nih kuih tiang kantun yang keniling nih kuih. Yang kembang.

Mirip sesai nak buka bapa ngentenan. Jadi bien bapa makeling. Ya jari cerita menang demam. Lebot ikan jari lung jari cerita mau berada gede. Becik sajan kat lan. Ikan je buat pak man. Ya tempat ni.

Rorok, rorok. Sana ke bawah ni incapan ke patutan.

0: Mari.
1: Ini punika wedan tios. Sampunan surut-surut mulajah ningkaken nedesin kepatutan punika.

0: Sampurnanampa.
1: Susan, nyen, dewo, muka iun berdua mana ampah pering raga, dua neng ampah ni kau dasar ulian campah ke. Tuh, nyen, sing mat mat nak buka bapa menutur ke dewo, bagus kelawannya jegek dewo nyen, ada ni dewo jegek pang bisa, dewo ngaba ke jegek kan dia pang cari dah bunga ni, dah muka jang bang metik nyen cenin, kentang gong Krishna ya.
0: Suksema
1: Pak Ma. Suksema Wali. Niki salam saking batu catan lagi niki saking pindah Kak Lan. Aduh.
0: Maka cukat sarang sami sama tuan pemenang dagang kantar ini pada mengedang tinggi.
1: Tinggi Kak Lan.
0: Gerasa dan lomba peciuman bestatu memarut saja. Tinggi puput Pak Ma.
1: Ya.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge. Mana siki niki? Om Swastiastu.
2: Ya,
1: Bu Putu Eka,
2: saking
1: kerobok. Ah, Bu Putu Eka. Mungkin pengen penyu niki, nge penyu niki, nge-penyu niki.
2: Masih, yang lagi nadar,
1: ini tak. Inge, dah dos pas ini agak.

0: bawa santri Laksamana sarang ramon iki nggih. Beli sang ramon. Milah Kang Titiang ngubar ipun iki jang ampura menawi tasapunika.
1: Ngubar ini.

0: Mang tenten ni wang baris pertama napi ni kau serenggalin ni kemartin panjang ni ki.
1: Para dewa mau wacana ni kau pertama.
0: Ya. Oh.
1: Kedua di tiang meriki ngubar ini.
0: Oh, ramo takut di alas bawah. Nge, kita ada nge. Makin para dewa ni wawan di tiang ngopi cek ngelimakin ke bawah kesucian air malam.
1: Ampun. Di tiang luncut. Salah
0: pencanyi. Nah, jumainan kayaknya jumainan becik jumainan.
1: Jumainan
0: itu. Inge, kadun kalah.

0: Alo, kijam lah. Sing dua gede deh bang ngos bang ngos gitu.
1: Kadung paling beli itu.
0: Ingok paling kijolakun tiang makulekan.
1: Ledan ugi
0: ik gonggek ngampura yang balang tuh nyeben menyambung gede inget lah kalah diampu
1: enggak ya Pak Man
0: enggak ya
1: Pak Man enggak ya Pak Man
0: enggak
1: ya Pak Man enggak ya Pak adalah katur kupodang ngantuk paramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Yeah, Mas Andak ini tiang demun jam solas niki wenten pas gatre metawi malih bos malih tiang lantuk. Terus kau nggak maharani.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya tari Sekar Jempiring. Tari Sekar

pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gong kebiara yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Rekadendrai Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan produk domestik regional bruto PDRB Bali atas dasar harga konstan pada triwulan 2 2026 mencapai Rp47,34 triliun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama semester 1 2026 tercatat sebesar 5,68%. Menurut Agus, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98%, disusul administrasi pemerintahan sebesar 14,31%, dan konstruksi sebesar 8,40%. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan budaya Matemang.

0: Inggih kita danis, sebutan sami pamiarse, rekan rai suara budaya Bali, batan sinar bagi rasa dari lomba pelicing. Oh sampun lintang semadre menawita daging informasi. Inggih, sana makin mewali jaga pacang lanturang Pak Maniki, ringgalah rebutan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Bu Ika.
1: Men boleh Pak Man.
0: Inggih, jak Pak Man kan alo boleh Man.
1: Api kewah sajan.
0: Oke.
1: Okay, Bukan sinom Pak Man ge.
0: Nah, sedere yang sinom eling Bu Ika na saking mangkin di perayaan UT RRI RRI Press. Nanti temu kangen tanggal 3 ya.
1: Tanggal 3 September.
0: Iya, 3 September jam 9 pagi sudah diki jam 9.30 persiapan. Nggih.
1: Man gelor-gelor ya tuh.
0: Ah.
1: Lenyap menek dong.
0: Ada bau yut ada dong mana?
1: Om, awi kena mas tuh.

0: Jening, jening do bagus pian nak bapun itu dewa.
1: Ya lah, Pak De keser nyarang.
0: Ada nama nak telepon ke ya? Ada mana nak telepon kan?
1: Ya.

0: catur
1: catur paramita
0: kebuat neutamu dos ingat dengan catur paramita ini.

0: tuo bunni.
1: Among tur agam agam pesuan nyentuh cini mapan budi utamu nyentuh.

0: Nomor lu seolah ni utama sang dalam moderator.
1: Tuk semua Pak Ma, niki jebuk jero Chandra nyarengin noda hiuda tala jero Made Sutirto ring lemongan Pak Eka ring jeningan. Tuk semua Pak Ma.
0: Iye, mewali Pak Eka.
1: Kak Lenco talar Pak Ma. Yalah katur, setiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Tuk semua. Malah pisang sematon di tiang nyangre acara temu kangen niki nge kayang tanggal 3 September mangda sami raun niki nge sanepole gala jam 9 pagi sambut di ring lobby barat. Matur semua nge lantun di tiang malah sana geng. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak Man.
0: Di tiang.
2: Tiang ni yang bagus ke Sambi.
0: Iya, yang bagus Sambi. Iya.
2: Kam, sana adumun. Tiang nyarang belajar jinado, Pak Man.
0: Iya.

0: Dan burungan Putin yang Cina je gek jaga pacang ambil titian. Pernika kan di bawah dia sang Prabu.
1: Cuma Pak Man, jak tiang serat kena batuk.
0: Inge, sampun boleh obat segar ampun.
1: Inge, niki di tiang megatro, niki pengendar serang sami, mano kena rayu serang sami pengendar Pak Man. Pengendar niki pesitran sejebat, batan sinar, bagi rasa, dan lemah percing sarang mesemetuan kemantan. Untuk titian untuk promo Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Cuk semua. Santi tiwasan turut lagi ini malah. Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Swastiastu, Malik.
2: Sekarang Karangasem, Pak Man.
0: Karangasem.
2: Seneng, Pak Man.
0: Seneng, ya.
2: Senelengnya. Nyaman tuh, Pak Man.
0: Aduh, maka lo saja. Sinten, rauh, gitu.
2: Sekarang boleh, Pak Man.
0: Ya?
2: Sekarang boleh.
0: Inge, dan pun api yang penting kan sampun boleh.
2: Kita ngerainnya nyerobot, itu yang ngampuruh, Pak Man, ya.
0: Dan api.
2: Inge, lagi kan, Pak Man.
0: Lurus nak
2: lurus. Sekarang sana wacana Ribu Eka BD. Inge. Cina Pak Man.
0: Inge.

0: Maitri. Solah.
1: Maitriane Artin.
0: Yeah. Maitri punika sampun kok Artin ketegarnya nih.
1: Pasweje. Atulang ri.
0: Ngedong, langsung ngedong teman, banyak narik.

0: Mesti kan sami merasa. Merasa yang iraga mau beraya, mau tolong ke tunas.
1: Baya pati. Tan
0: ketangi. Iya, purun raga ngelangkung. Kenapa? Persida. Mawastu sane boyo-boyo.

0: Matrik upeksa modito karuna prika yang sampun mejantan antuk ngelakonin pasti ke raga nemu galang apa dang.
1: Ya mogi jemang rasa pun nika Pak Mat.
0: Ini pengabdi nih raga.
1: Itu antar memarginya. Mampi raja yang usah sana yang pun nika. Dan mogi merasa sedayang memargian.
0: Ini ampun kenyal.
1: Gitu ya.
0: Iki masih swidap begending kau nih dereng Pak Man belum dereng besok.
1: Tapi sirah Pak Man.
0: Wentan masih usi saking mah adewa.
1: Ya, ya, sakin mantan ya sayang yang RR ini ki pasti merisi dayang. Wentan kau nggak Krisna Erikanya.
0: Mahayani nih kau nonton saudara nonton lagi Mahayani.
1: Mahayani.
0: Lingga Yoni.
1: Lingga Yoni.
0: Gajah ketapak tujeh.
1: Melantur sapun dikit angga Pak Man nggih
0: nggih
1: rah ajang tugas Pak Man sareng kok mikir Krisna
0: nggih
1: tugas mangan mantan saja bak badan sinar
0: nggih susemu
1: lomba
0: peci
1: mangan kena rahayu sarang sami
0: cek cangak membulu sumi nggih
1: om cantik
0: cantik cantik
1: om.
0: Kau jagi pacang berkenalan masih siwi dikit dulu dan meriki. Ayo, nah tanya-tanya, tian kan bosnya kayaknya. Om swastiastu, yang ada meriki sarang-sarang. Oh, kenalkan diri mahasiswanya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Man.
0: Ingi, sarang-sarang yang dija.
2: Dijang sakang ayami, Bapak.
0: Oh, sana mau dua gelung pradagang nih, kan, ya?
2: Pak Man,
0: ya.
2: Yang jagi belajar ginado Pak Man.
0: Nih, tiang belajar tembang pupu ginado, tiang belajar ginado yang berdadah manusia.
2: Oh, nggih, kenten pun belajar tembang.
0: Eling tanggal 3 September jero ya.
2: Ginado.
0: Tanggal 3 ya, Rao nggih.
2: Pak Man.
0: Yang.
2: Jagi kaweten.
0: Woi.

Yang durus beli ngelanturang pidab-dab pemarin. Menawi itu bayi pati jaga pacang ke panggung beli.

Jak tan urung kan sampun. Beli titiang nemu madan pala terek.

0: Cuánta que me diga te ven tan tíos. Nunas pobayukan penyapukan ering si jeronin daso malo kerebur.
1: Suksema Pak Man.
0: Ngei, gelung perdo anyar panucing. Duh ya Pak Man, gelung anyar ke Pak Man gelung perdo ngres.
1: Pana akan semetelan munga Pak Man.
0: Enggak ya.
1: Yang Pak Man bagus.
0: Oh, santi om. Nggih, males iki niki. Lintang ten lintang mu. Oh, niki iki lintang mu. Durus. Dan purun.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben niki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ini dadah ni kantun galah kan ikan ni. Malah daging di 0361-223-361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Rahajang tiang Pak Man bagus.
0: Ini sarang sirah religia.
1: Yang Pak Tanta. Nini Bella Pak Man.
0: Nini Bella dulu nah Nini Bella.
1: Mugi panggil siang kenak-kenak ni.
0: Inge. Jadi
1: yang sekarang belajar di nanti ring dalam sudah karya Pak Ma.
0: Inge.
1: Jadi kawin siang. Om swastiastu, om awi genematu, namo sidam.

Yo creo. Dua kira ledang midar tiang. Ini pinunas tapi pekar sandi tiangnya.

0: Inek mabuat daging, daging yatnya ni puniki.
1: Menyawesang rasi Allah.
0: Mungkin mewali idarasi alas wendan bekerja kadis apun nikum.

0: Makin jadi bahpo ma pi dap dap agio pacang jaging awet ten.
1: Cuk sama Pak Man ini kalah sarang atas malah jebot Pak Man budal wat pada ring nadinge yang magatro ring dagang gantal sejebak batan sinar kaki rasa den loma pecing kang yang menyamo dogen yang ma pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk sama panuceng mana panuceng buban Badung ya lama niki. Ampun, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Ye, ini Om Piang dia niki.
2: Inge patut Pak Man. Ini Bella masana kendungu.
0: Ini Bella mepundu.
2: Aja Pak Man, si buat gentong pukul sinom.
0: Inge.
2: Om Swastiastu.

0: Na pina ka?
1: Ne jaran luas tegakin.
0: Ni keluar pidana. Apa ada jaran tamu ni tegakin jaran ini?

0: Ada madan kundalini ni pinaka yang ros ni raga bisa jaga awak nafsu.
1: Amba.

0: angean matuteng.
1: Nimiak lanus lantah pejahlan iyo ikrito. Ada lantah untang tetuak dia dah disimbul.

Angon ning apang melah pang mau ibawa dewa kalan negak jarane.

0: సమ మార్గ
1: Ini sabun puput pembilangan. Pos saluk sami jangkep. Raris. Oh, kani lantur. Berjalan.
0: Suk semua Pak Ma nantu kala. Sarang arsos nane. Mangsin tiang baka terering. Sejebat batan sinar bagi rasa den. Lama percing salam nane. Mu nyamu dog. Dan katur om. Santi. Om.
1: Suk semua ni kompian. Sanai tiwasan durus. Om Swastiastu.
2: Pak
1: Man. Om Swastiastu nge.
2: Kalah hijau ni kemungkinan Pak Man.
1: Kalah rebutan ni ke.
2: Ini ada sekian ke, siang cabanan.
1: Ada ni ke.
2: Yang Mbah Mangku aja pasti pemenang Pak Man.
1: Ini dulu Mbah.
2: Kau ikutin siang ke nanti. Om Swastiastu.

0: lagi jaga di tiang mando kerja raharjo.
1: Saluer merana bangda negari.
0: Mana di tiang sasak saluer merana kegeri ini ke mangda dan kantun sida dikiratu.
1: Semua Pak Man boleh tiang masuk, menggerbogen tiang ling duni.
0: Nge, makin sampun ngeranjek dulu.
1: Nge, semua gak lawa liang tiang Pak Man.
0: Nge.
1: Lagi rajang Pak Man tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksem. Saneti Osan, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man Bagus.
0: Nge, sarang siarar yang dijauh.
2: Tiang Komang Pandu.
0: Ye, nyaman, Pak Nyunyung Bungka. Man, lanjut, Man.
2: Tiang Lajah, Nisi Ginadeng,
0: ye. Nge.
2: Sampat litine punika.
0: Makin yang ambil ke bawah. Sampat lidi ni punika.

0: mga long
1: Lung sajan makna dari sapuli itu mang, mang Pandu. Ya ne ragang idang masih kenanggo jiwulan permane. Pastikah sampun idang ragang masih kian bersatu kita teguh bercerai kita runtuh jenang.
0: Runtuh nge,
1: man bapak bulan September gusur pasti kecunduk di Banjar. Apa ya kegiatan iman sing ngodong orang tu cantonan?
0: Tentu nabi pak man.
1: Dari yang Wenten, tapi apa memang tidak ada pertunjukan?
0: Durung ya Wenten.
1: Durung biasa September biasa. Nggih,
0: menawi durung kesobiah
1: nggih. Nah, sing merasa, sing mana?
0: Nggih, pasti gelis nih kelewat nggih, Pak Man nggih.
1: Oh, jadi bawa September saya teka bayang nih dong.
0: Nggih.
1: Ratu, enggak sajan bu.
0: Nggih, dan merasa.
1: Sajan dong.
0: Nggih Pak Man, sik semua Pak Man bagus nggih.
1: Nggih, mawali.
0: Saya mau pamit Om Santi Om.
1: Sik sama. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Batanta Pak Man.
1: Batanta, menceng tiang umbian, puk tiang nek bela, tiang nek bela.
2: Bela ampun tuning ngecuer.
1: Oh.
2: Marut yang letek radio sur sembahyang ya ampun ni bela ring udara ampun udah.
1: Ibi man ke pemogan ibi po. Ibi man ke pemogan ibi.
2: Napi gatre Pak Man.
1: Asungkar. Ingat tanggal 3 September ya hadir ya ke RRI.
2: Acara napi Pak Man.
1: Ye, borang temu kangen. Menjelang
2: apa monitor?
1: Menjelang hari radio.
2: Nggih Pak Man, mau kita nonton kapi ambang. Ini dia belajar. Ini nanti Pak Man.
1: Ingin.
2: Ini pancar datung. Om sesiap.

0: Ente, nyen pemeragat di nyanyim.
1: Matur sing sama paman. Yang mengatering sejebak batang sinar bagi rasa dan lembab lecing, salam menyambut doget. Pak Man Raja Siaran, titi yang mau pamit, om, santi, om.
0: Tinggi cuk semua, niki jara tirta, jara cita, nak udah napi tanggal telu, nak wendan cara temukangan dalam rangka, ut ari radio jara cita, raunya. Talar bukban Badung, ya raunya, doh. Nggih, sanes diwasen bali. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahajeng, Pak Man.
0: Rahajeng mewali.
2: Cuma bau niki, Pak Man.
0: Oh, nggih. Sini yang riem.
2: Nggih. Nyarengin, Pak Man.
0: Nggih.
2: Yanten manut sarengin je, Pak.
0: Nggih, sarang-sarang.
2: Om swastiastu. Di tiang jatma sunian terang.
0: Uning yang di tiang pun ikut antah. Jatmo pengumbangan.

0: Sanitlas punika wanita tuna titiang nika nyarsa titiang ratu.
1: Suksema Pak Mang.
0: Nggih. Inggih ratu dedane sarang sami. Duan sapun gebando lah galah sapun dan seledet tan talar saking sangyang kalu. Rauh riki dumun titiang kemati benjang rirahin de buddha benjang. Titiang muali nyarang ratu inggih pinaku asapun iku buputi kangyang niki dumun. Sindap kita ngaduk ada orang puja, para mas Santi. Om Santi,
2: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir anglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rakyat Lantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesara yang ditiang Agung Krisna Rakyat Lantrai. Nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam sikis siang malah bos ditiang nyarangin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Acara puniki tiosan ide dani preside piarsang niki ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz. Talar presida ide dane piarsang melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane soang-soang. Acara puniki Rakyat Lantrai talar live ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Durusang niki nonton ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Sambung nang lali like, comment, talar, share. Nggih. Nah, Rakyat Lantrai ring acara teras UMKM siang ni puniki pacang amlik bagang topik inggih punika peluang UMKM homemade bersaing di pasaran. Di studio Perempat RRI Denpasar sudah hadir narasumber yang Krisna akan ajak berbincang-bincang. Nggih. Mulai jebas ide dane talar dados nyaringin ring sesi interaktif ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Perempat RRI Denpasar nggih ring nomor 0878988224020. Ring studio sampun sayaga narasumber Ibu Ayu Yunitarianti selaku owner Mama Uni Resepi. Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Iya, saya panggil Ibu Ayu aja nggih.
1: Oke.
0: Selamat datang di Perempat Ibu.
1: Terima kasih juga atas kesempatannya.
0: Iya, kita siang hari ini membahas topik peluang UMKM homemade bersaing di pasaran. Tapi sebelum membahas terkait topik, Nikita yang ingin tahu dan juga pendengar juga bahkan ingin tahu ini Mama Uni Resepi ini apa sih sebenarnya produknya, Ibu? Silakan Ibu.
1: Nggih, perkenalkan saya dengan Ayu. Dari Mama Uni Resepi ini saya memperkenalkan sebenarnya produk saya ini lahir ketidaksengajaan dari COVID 2020 kemarin. Dan ini benar-benar di luar dari basic saya yang saya sebenarnya seorang makeup artist yang sekarang terjun di dunia kuliner.
0: Tapi sekarang muanya masih jalan nih Bu?
1: Masih, karena Tiang juga komitmen untuk tetap bisa fokus untuk jaga anak-anak. Jadi istilah kerennya sekarang itu mompreneur. Jadi semuanya biar bisa sama-sama jalan. Jadi untuk produksi tetap jalan, untuk makeup menyesuaikan dengan situasi dan jadwalnya padatnya produksi gitu. Jadi mengikuti alur aja.
0: Dikatakan tadi bahwa dimulai di tahun 2020. Betul. Ya karena COVID. Itu memang inginnya itu membuat sebuah terobosan yang baru gitu, atau karena waktu itu makeup artist juga nggak mungkin bisa melakukan kegiatan atau ada hal lainnya ini.
1: Sebenarnya awalnya Nike karena saya memang hobi di dapur.
0: Karena
1: hobi di dapur, terus kemudian kondisi pandemi kita tidak memungkinkan untuk belanja-belanja, otomatis akan terus aktivitas di dapur itu padat. Nah, saya punya ide untuk bikin suatu makanan dessert ya untuk cemilan anak-anak itu yang awalnya. Yang pastinya kita tahu bahan-bahan yang kita pakai. Nah, waktu itu saya iseng kemas dengan cantik, jadi bentuknya menarik, bentuk pakai cup, kemudian anak-anak biar happy untuk konsumsi. Nah, itu awalnya iseng saya posting di Instagram. Nah, untuk beberapa kalangan teman-teman yang memang tahu saya hobi di dapur, mereka udah yakin nih pasti enak nih gitu. Nah, mulailah di situ ada tawaran open PO dong gitu. Nah, itu awalnya. Terus kemudian saya coba deh kayaknya ini seru gitu. Untuk mengisi hari-hari yang waktu zaman COVID itu ya, benar-benar kita udah nggak tahu mau ngapain, gabut. Nah, ada peluang di sana. Kemudian saya coba dari yang open PO waktu itu paling maksimal 30 cup. waktu hari dalam satu hari itu saya udah happy banget karena iya.
0: Itu open PO-nya hanya untuk yang sekitaran kompleks di rumah sana atau enggak?
1: Bukan, dari teman-teman yang mungkin teman follower di sesama Instagram. Oh, nah, itu awalnya. Jadi kita open PO laku 30 cup itu saya udah wih happy banget gitu. Jadi benar-benar enggak expect. Sampai di detik ini di tahun 2024 itu kita sudah tembus penjualan di 2000 cup.
0: 2000 cup per hari.
1: Itu kalau ada momen hari raya.
0: Momen hari raya.
1: Iya.
0: Oke, itu di awal 2020 memilihnya dessert waktu itu.
1: Betul.
0: Dessertnya ini puding, cake atau apa nih?
1: Ini spesialisasi kita, produknya puding.
0: Puding.
1: Homemade premium puding.
0: Oke. Apalagi waktu itu semua orang kan di rumah saja. Jadi intensitas orang untuk scroll media sosial itu tinggi, gitu ya. Oke. Kemudian kenapa memilih dessertnya puding? Padahal waktu itu kan orang-orang pasti berlomba-lomba nih, apa nih saya bisa biar bisa mendapatkan income nih di zaman COVID ini. Kenapa memilihnya puding waktu itu?
1: Saat itu memang saya tidak ada pemikiran ya kenapa waktu itu memilih puding. Sebenarnya simpel sekali karena memang dasarnya saya suka puding.
0: Okay. Dari jadi, hobi ngupro dapur ya ke hobi seleranya puding.
1: Selera emang dari dulu dari kecil emang saya suka bikin puding. Terus kemudian satu lagi alasan kenapa karena mau memberikan anak-anak itu cemilan yang memang bisa kita minimalisir dari gluten free. Iya, dari gluten, bebas gluten. Jadi saya pilih puding itu kan bahan bakunya dia dari rumput laut ya.
0: Berarti jadi, ini yang membedakan puding Bu Ayu gitu ya dengan produk lainnya itu ini menggunakan rumput laut gitu ya.
1: Iya, ada beberapa mungkin yang pakai produk maksudnya seperti gelatin. Ya, kalau saya di sini pakainya tepung rumput laut.
0: Tepung rumput laut gitu ya. Waktu itu di awal itu PO-nya 30 cup ya.
1: Iya.
0: Variasinya waktu itu apa nih yang laku 30
1: cup? Hanya satu varian.
0: Varian.
1: Iya, varian best seller sampai sekarang itu puding Choco Regal.
0: Oh, puding Choco Regal. Oke. Ini mendapatkan bahan bakunya di awal apalagi waktu zaman COVID kan enggak bisa keluar nih. Gimana caranya nih waktu itu?
1: Waktu itu ya pastinya dengan APD yang sangat sangat benar. jadi belanjanya pun juga masih di toko terdekat. Jadi toko grosiran terdekat rumah. Jadi pakai alat-alat juga alat-alat seadanya. Jadi memang alat-alat yang ada di dapur. Jadi kita nggak pernah expect akan menjadi sampai di titik sekarang seperti itu.
0: Terus proses pengantarannya waktu itu bagaimana tuh?
1: Waktu itu kita sudah bisa pakai ojek online. Ada ojek online. Jadi dengan apa perhatian yang khusus ya dari segi kebersihan, dari prepare dan segala macamnya. Kemudian kita pengiriman tetap dengan ojek online.
0: Waktu itu di awal kira-kira tantangannya apa? Selain mungkin ya zaman COVID itu, tantangan yang lain apa nih? Apakah sempat mengalami ya mencoba berbagai tekstur puding gitu ya, rasa yang pas untuk menemukan resep yang pas atau bagaimana?
1: Pasti. Ada
0: trial and error ya.
1: Kemudian pudingnya pernah gosong di panci. Kemudian saat
0: itu sebelum di post di media sosial pastinya.
1: Tapi setelah itu saya post. Itu adalah suatu trik dari saya. Jadi menceritakan apapun yang saya lakukan, apapun tidak hanya keberhasilan saja. Jadi proses dari nol itu sampai dijadi apa saja kendalanya itu saya sering ceritakan. Jadi itu yang membuat akhirnya membangun bonding ke customer.
0: Apalagi zaman COVID saling dukung gitu. Betul. Ya waktu itu. Itu gimana sih pada awal mencoba trial and error? Kok gagal lagi gitu. Berapa lama sampai akhirnya wah ini dia yang aku mau gitu.
1: Itu bisa 1-2 kali trial error kemudian sudah dapat yang diinginkan.
0: Baik. Waktu itu kan harganya waktu itu berapa per cup nih?
1: Itu waktu 2020 harganya masih 5.000
0: per cup. 5.000 ya per cup.
1: 5.000 per cup.
0: Ya waktu itu dari segi mendapatkan bahan-bahannya harganya lumayan mahal atau bagaimana waktu itu, Bu Ayu?
1: Masih standar. Iya, jadi tidak ada kendala kalau untuk harga. Malah justru banyak yang maksudnya lebih murah ya karena waktu itu kan benar-benar semua bahan apa aja deh dijual gitu kan, termasuk kayak telur apa itu semua masih gampang lah kita cari dan harganya masih belum melonjak. Nah kalau justru sekarang ya,
0: ya sekarang ya benar-benar
1: harga kemasan terutama
0: indis ekonomi ya. Oke, waktu itu pertama kali jualan itu dengan 30 cup itu, ini peminatnya memang ibu-ibu rumah tangga sendiri atau bahkan anak-anak yang lebih banyak peminatnya?
1: Ibu-ibu rumah tangga yang mau memberikan cemilan sehat untuk anak-anaknya. Karena mereka melihat, karena saya posting bagaimana anak saya konsumsi, kemudian saya juga menjelaskan detail bahan baku yang saya pakai, dan ini saya pastikan juga aman karena anak-anak saya pun konsumsi seperti itu. Jadi rata-rata waktu itu keluhan ibu-ibu yang anak-anaknya punya GTM, gerakan tutup mulut, yang lagi mogok makan. Jadi mereka ambil pilihan puding dari Mama Uni ini karena mereka paham bahan bakunya yang sudah saya edukasi. Kami pakai susu full cream, bukan kental manis sebagai bahan baku utama. Dari gula juga kami punya standar yang tidak terlalu manis. Jadi memang gulanya kalem. Untuk merek gula juga kami pakai yang premium. Jadi dari sana customer punya trust untuk membeli, dan kemudian taste rasa cocok, dan akhirnya berlanjut menjadi pelanggan.
0: Oke. Waktu itu ya dengan 30 cup ini, ya ada tidak masukan ataupun DM, WA gitu dari yang sudah mencoba buatan Ibu Ayu ini, kira-kiranya di mananya yang kurang atau masukannya seperti apa, ada tidak waktu itu di awal-awal?
1: Waktu di awal itu kebanyakan mereka excited ya.
0: Tambah lagi dong PO-nya gitu ya.
1: Itu yang ada. Waktu itu kebanyakan mereka excited. Palingan untuk saran lebih ke mau varian lain dong.
0: Seperti itu. Berapa lama akhirnya memutuskan untuk menambah varian nih?
1: Itu kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian sudah ada varian lagi yang lain.
0: Sekarang sampai di udah berarti 6 tahun jalan ya. Sudah berapa varian nih ada sampai sekarang?
1: Sudah lebih dari 20 varian dengan kemasan cup dan juga ada wool pudding. Dari yang untuk bisa dikonsumsi untuk hari-hari, untuk pribadi, sampai bisa untuk puding custom, puding ulang tahun, kemudian bisa juga dikemas hampers untuk hari raya, untuk ulang tahun, untuk jenguk kerabat yang sedang sakit mungkin. Nah itu adalah bisa jadi satu pilihan untuk dikonsumsi.
0: Sampai detik ini selain yang puding coklat regal ya, kalau nggak salah itu yang best seller sampai sekarang. Yang lainnya selain itu yang paling best seller juga yang varian yang mana?
1: Puding buah wool yang loyang. Nah itu adalah ada cerita juga nih untuk puding buah ini juga menjadi salah satu menu varian yang dipilih oleh BCA prioritas. Jadi kami vendor dengan BCA prioritas karena saat itu ini cerita lagi dijadikan ya.
0: Ini menjadi inspirasi untuk yang mau bangun UMKM.
1: Jadi
0: ini
1: tidak sengaja juga memang waktu itu saya karena basic seorang makeup artist, waktu itu saya ada klien makeup yang kebetulan beliau adalah salah satu pimpinan cabang di BCA Denpasar. Terus biasa seperti sama ibu-ibu gitu kan cerita gitu. Bu Ayu kegiatannya apa selain makeup gitu. Mulailah jiwa marketing saya muncul. Waktu itu karena masih merintis. Jadi saya ini ibu ada jual puding gitu. Wah, puding gitu. Jadi karena kami di BCA sedang mencari vendor untuk produk yang memang manisnya slow, jadi tidak terlalu manis, kemudian produknya lebih ke healthy, untuk dikonsumsi lebih nyaman dan aman, seperti itu. Boleh dong, saya mau trial, mau coba gitu, mau tes. Akhirnya keesokan harinya coba, waktu itu saya sudah lihat, perlihatkan bagaimana katalog produk saya, kemudian ibunya tertarik, akhirnya mencobalah di hari itu. Di-share kemudian ke beberapa pimpinan cabang di Denpasar, kemudian coba 1 kali pengiriman, ternyata nasabah cocok, dan kemudian keesokan harinya lagi mencoba lagi, akhirnya tershare lah ke seluruh cabang BCA, akhirnya menjadi vendor di sana
0: sampai saat ini.
1: Sampai saat ini. Itu dari tahun 2023 bulan Oktober sampai di 2026 ini masih.
0: Oke. Nah, itu di awal kan jualnya 5.000 per cup nih. Oke. Omsetnya setelah sekian berapa bulan mungkin berjalan itu berapa kenaikan omsetnya sehingga memutuskan ini akan tetap saya jalankan sampai akhirnya 6 tahun sudah nih.
1: Sebenarnya kalau untuk proses itu saya benar-benar fokuskan itu dari tahun 2022 awal.
0: Oke.
1: 2023 awal. Hmm. Jadi waktu itu masih yang jualannya masih yang angin-anginan. Jadi kapan nih? Aduh, bentar dulu nih, masih ngempul gitu. Jadi okay, masih angin-anginan. Kemudian akhirnya lama-lama saya berpikir, oh, ini sepertinya prospek nih.
0: Oke,
1: cocok nih bisa buat peluang ke depan begitu. Dan saya juga masih bisa komit untuk tetap ada dampingin anak-anak seperti itu. Dan akhirnya dari 2022 tersebut 2023 mulai lagi lah. Nah, itu di awal itu omsetnya itu capainya bisa waktu itu rata-rata 20 juta per bulan.
0: Per bulan?
1: Nggih.
0: Tahun itu ya udah 20 juta.
1: 20 juta per bulan.
0: Sampai sekarang udah kenaikannya berapa persen gitu naiknya?
1: Kalau lagi hari raya itu nggih untuk produk UMKM seperti Mama Uni Niki 55 juta itu masuk. Kalau lagi hari raya nih.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Karena kami juga fokus di penjualan hampers itu yang rame biasanya.
0: Oh ya, hampers yeah, hari raya tuh
1: setiap
0: ya.
1: Setiap hari raya itu pasti ada dari awal tahun misalkan Natal tahun baru nih, Desember, Januari, kemudian ada Lebaran, ada galungan yang biasanya ketemu satu tahun itu dua kali. Kemudian ada Nyepi. Ada Imlek. Gitu, terus ada hari-hari besar lainnya juga itu lumayan rame.
0: Oke, berarti ini sampai detik ini pun sifatnya hanya home store saja ya,
1: Nggih,
0: Ibu ya.
1: Sementara ini baru home store.
0: Semoga nanti ke depan bisa buka toko jualan ya, Ibu.
1: Itu
0: ya
1: adalah goalsnya.
0: Ya berarti sekarang masih melayani offline aja berarti Ibu, Nggih. Online aja berarti Nggih. Ya.
1: Jadi by PO.
0: By PO.
1: Tapi untuk ready stock setiap hari ada.
0: Setiap
1: hanya
0: hari ada.
1: Itu biasanya kita chat atau nggak kita share di IG story.
0: Varian apa yang ready? Jadi, gitu.
1: Atau biasanya juga rata-rata kadang-kadang dari customer chat sendiri pribadi. Okay. Jadi ada ready apa atau mungkin mereka sudah paham, mereka PO dari kemarinnya udah order.
0: Oh, berarti itu. PO-nya bisa H-1 berarti?
1: H-1 minimal sebelum jam 1 siang bisa.
0: Oke. Okay. Ada batas jumlah orderannya enggak? Minimal berapa?
1: Untuk tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada. Okay. Mau beli berapa aja boleh. Tapi sering saya sudah share untuk minimal order H-1 misalkan seperti itu, cuman termasuk customer-customer itu lumayan sering nakal ya.
0: Jadi kadang ada yang mendadak
1: di hari H kurang dari 3 jam. Okay. Itu kadang challenge buat diri saya sendiri sih.
0: Okay.
1: Jadi itu sering ya.
0: Mungkin itu tantangan banget. Gimana sih biar bisa menyelesaikan itu orderan yang mendadak H-1 sekian jam acara gitulah. Yeah. Itu gimana caranya?
1: Satu poinnya memang kita udah percaya diri dulu. Okay. Percaya diri itu penting.
0: Oke, aku jadi, bisa. Aku bisa gitu ya.
1: Jadi dan terbiasa bekerja dengan sistem. Jadi
0: itu semuanya Bu Ayu kerjakan sendiri berarti?
1: Saya ada karyawan. Okay. Jadi bahan baku pastinya sudah ada.
0: Okay.
1: Itu yang paling penting. Kalau mungkin 1-2 yang belum ada, kami masih bisa cari solusi untuk itu seperti itu. Jadi kami pastinya lihat dulu ada pesanan yang belum selesai atau mungkin ada produksi yang belum selesai waktu itu. Jika memang waktu itu sudah ada lowong untuk bisa produksi, bisa kami gas.
0: Oke.
1: Karena kami juga tidak mau mengurangi kualitas dari rasa dari segala produk yang kami punya. Jadi benar-benar pastikan dulu nih, kalau misalkan memang memungkinkan, pasti kami akan ambil. Tapi kalau tidak, kami akan komunikasikan juga ke customer.
0: Oke. Seperti itu. Ini membuat produk homemade ini kan UMKM rumahan akan perlu juga untuk membranding, packaging dan sebagainya. Itu kan penting juga ya.
1: Banget.
0: Ini bagaimana Ibu memproses itu dari awal, Bu? Membranding, mempackaging agar menarik gitu.
1: Itu dari awalnya saya melibatkan keluarga ya. Waktu awal itu stiker. Paling awal ya stiker. Jadi waktu itu saya ada ipar, kebetulan suka bikin desain, saya tolong dong yang penting ada nama dulu deh gitu. Jadi pudingnya itu kemasannya tuh ada namanya. Jadi di awal seperti itu.
0: Emang ya, di awal udah 30 cup itu udah isi stiker tuh atau gimana?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum. Okay. Setelah berjalan kemudian waktu itu ketemu hari raya mulailah ada permintaan. Boleh nih kayaknya buat Banten gitu. Jadi waktu itu ketemu Galungan. Jadi ketemu Galungan, puding cup ini yang biasanya dipakai untuk Galungan karena praktisnya untuk di Banten soda itu dipakaikan satu-satu. Tapi dengan catatan ketika sudah mau membanten baru, baru dikeluarkan ya, karena ini kan puding harus suhu dingin. Setelah itu masih bisa aman untuk dipakai. Kemudian mulailah stiker dulu bikin. Terus kemudian berjalan sudah mulai konsisten orderannya. Barulah saya, wah ini kayaknya kita harus mesti upgrade nih gitu. Akhirnya mencari desain yang khusus untuk buatkan stiker seperti ada nomor teleponnya, terus kemudian ada logo Instagramnya, karena sekarang Instagram itu sangat membantu sekali sosial media untuk kita promosi produk. Jadi dari sana kita, dan pastinya di Instagram juga kita udah tampilkan katalog-katalog produk kita seperti itu. Untuk kemasan juga dari awal mungkin pakai box yang mungkin beli ecer, kemudian mulailah lagi mencari inovasi-inovasi apa nih biar cantik nih boxnya, kemudian
0: kasih
1: juga
0: kita atau gimana?
1: Betul. Kemudian dari warna boxnya, kemudian boxnya itu bisa untuk kemasan yang kita puding kan suhunya dingin nih, jadi yang memang dia bisa proper untuk dalam kemasan biar tidak jebol dalam perjalanan seperti itu.
0: Oke. Untuk harganya nih Bu, mungkin bisa di-share kepada masyarakat, siapa tahu nanti Raina mau POA gitu. Silakan Ibu, per variannya
1: per,
0: itu per ukurannya.
1: Varian cup ini nggih, ini
0: silakan ditunjukkan ke kamera Ibu ya.
1: Ya, ini cup kecil seperti ini yang small size ini harganya Rp9.000.
0: Itu rasa
1: Choco Regal.
0: Choco Regal.
1: Iya, kalau yang ini varian vanilla Oreo, kemudian yang satu ini adalah varian cup buah. Yang ini flanya terpisah karena untuk estetika produknya. Kalau yang lainnya flanya itu memang puding cup kami, flanya itu lebih padat teksturnya karena untuk cup, jadi kami memang langsung tuang di cupnya, tidak tuang-tuang. Kecuali puding loyang baru kami pisahkan dengan botol.
0: Ini lebih cair. Yang cup Rp9.000. Kalau yang loyang nih berapa?
1: Loyang itu rate-nya dari yang small size mulai dari Rp125.000 ada, sampai yang kalau custom itu di atas dari 1 juta juga ada, tergantung permintaan dari customer. Jadi semua bisa kami sesuaikan dari yang mungkin ada keluhan diabetes seperti itu. Itu juga yang sering dapat permintaan dari customer mengganti gula dengan gula diabetes kemudian atau stevia yang kita kenal sekarang. Terus kemudian ada yang memang mereka
0: yang
1: vegan,
0: untuk diet
1: bisa, kemudian yang vegan. Jadi yang produk dairy free yang tanpa susu, tanpa telur bisa. Kemudian yang mau untuk yang banyak yang dapat sekarang dari sekolah-sekolah yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, yang memang benar-benar harus diet gula. Jadi makanannya harus benar-benar diperhatikan untuk bahan bakunya itu juga banyak.
0: Pokoknya bisa terima request gitu ya. Baik. Bu Ayu, kita jeda sejenak nih. Rakelan Rai Malayuba Siti Ayu Terenggala, Nurusang Mebeli Bagriki Sarang-Sarang Dadas Nyarengin Ringlan Telepon 0361-223361 Titiang Pacang Muali Susan Saning Lintang Puniki.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesarengan di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM. Mau sanggen ini peluang UMKM homemade bersaing di pasaran. Kesarengan narasumber Ibu Ayu Yunita Rianti, owner Mama Uni Resipi. Sane arsa membeli bari kisarang-sarang durusang ringlan telepon 0361223361. Rekelan Rai sane menawi temelet uning kenten nge usaha puding kenten nge yang dibuat oleh Ibu Ayu puniki durusange menawi terjagi wenten membeli bag kenten nge ingin membangun UMKM kira-kira ada tips-tips apa kenten nge durusang dadas nyarengin iriki nge. Nah, Ibu Ayu, kita membahas sedikit tentang topik kita untuk siang hari ini. Kalau tadi sudah membahas sedikit tentang perjalanan ibu membangun bisnis rumahan ibu ten-ten ge. Kalau sekarang, kalau tadi ibu cerita di awal berawal dari hobi ibu yang suka memasak dan sebagainya, apalagi di zaman COVID. Kalau sampai rentang waktu sampai di detik ini, bagaimana Bu Ayu melihat minat konsumen terhadap produk homemade ini dibandingkan dengan mungkin produk-produk pabrikan seperti itu? Silakan ibu.
2: Sejauh ini yang Tiang lihat pangsa pasarnya juga masih tinggi, karena yang Tiang lihat kalau dengan produk homemade itu rata-rata banyak customer yang menginginkan produk yang sehat, yang mereka mungkin lebih lihat bagaimana proses pembuatannya dibandingkan pabrikan. Kan dalam skala besar, kalau yang produk homemade itu lebih ke dapat feel-nya dari si pembuat seperti itu yang Tiang lihat.
1: Okay, berarti ibu melihat juga bahwa unique selling-nya itu dari produk homemade ini yang paling dicari oleh pembeli adalah dari sisi kesehatannya. Betul. Seperti itu, kemudian bahan-bahannya seperti itu,
2: kebersihannya.
1: Nah, terkait kebersihannya ibu, bagaimana ibu memastikan kebersihan dari proses produksi ibu di rumah dalam membuat produk-produk yang ibu buat ibu?
2: Ya, pastinya untuk proses produksi itu membutuhkan alat yang memang kita pasti akan pisahkan dengan produk rumah tangga. Itu sudah pasti. Jadi memang khusus kita punya dipisahkan dari panci seperti itu, kemudian dari alat memasaknya semua kita pisahkan.
1: Punya ruangan khusus atau bagaimana ibu?
2: Untuk sementara ruangan khusus tidak, tapi penyimpanannya khusus.
1: Penyimpanannya khusus seperti kemudian itu. Peralatannya juga berbeda dengan peralatan dipakai masak sehari-hari. Betul. Seperti itu.
2: Apalagi seperti puding ya, itu yang bahan bakunya kami susu. Kalau misalkan itu terkontaminasi dengan panci yang mungkin kita habis pakai masak sambal itu sudah tidak mungkin.
1: Puding regalnya rasa sambal.
2: Betul.
1: Okay. Kalau dalam membuat produksi ibu, sekali produksi itu berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu sampai selesai orderan itu?
2: Untuk produksi itu setiap varian puding itu berbeda-beda. Ada satu puding yang memang produksinya agak lumayan panjang. Yaitu salah satu varian namanya puding lapis Surabaya. Jadi itu puding yang kita terinspirasi dari kue spiku, kue lapis Surabaya. Tapi ini dalam varian bentuk puding. Semuanya dari puding. Jadi tidak
1: jadi
2: ada.
1: Jadi dilapis-lapis tepung. Gitu juga.
2: Betul. Jadi itu prosesnya itu lapisannya ada 7 lapis. Itu memakan waktu untuk satu loyangnya bisa kurang lebih 4 jam.
1: Okay, itu warna-warni juga atau bagaimana?
2: Iya, warnanya warna mentega, warna kuning dan coklat. Okay. Memang kita pakai varian rasanya itu coklat dan memang ada rasa menteganya gitu. Ada kuning telurnya juga.
1: Okay, itu lumayan lama ya waktunya.
2: Karena dia tiap tuang layer demi layer itu harus hati-hati. Nah, itu yang tadi diceritakan di awal. Pernah enggak trial errornya itu benar-benar error? Pernah. Ini jadi salah satu varian puding lapis Surabaya ini yang tricky banget kita bikinnya, harus telaten. Jadi benar-benar dalam kondisi pudingnya setnya sudah bagus, baru kita bisa layering lagi dengan puding yang lain. Jadi lapis demi lapis benar-benar harus hati-hati. Jadi kalau misalkan itu jebol, pernah jadi ambiar hasilnya.
1: Okay. Itu berapa lama tuh yang untuk lapis pudingnya itu?
2: Kurang lebih 4 jam.
1: 4 jam.
2: Ya.
1: Oh, oke, okay, iya. Ibu selain produksi sendiri juga mengajak karyawan. Itu betul. Ibu memang memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sana atau bagaimana, Ibu?
2: Untuk karyawan saya ke hire masih di locker di apa lowongan pekerjaan. Oh, jadi okay. Sementara belum pernah pakai yang ibu-ibu rumah tangga dan juga membutuhkan memang yang spesifikasinya harus yang memang sabar dan telaten. Okay. Karena puding ini termasuk dessert nih, varian dessert yang memang membutuhkan estetika yang sangat tinggi dan look-nya memang harus benar-benar cantik, jadi harus detail, jadi memang harus yang telaten, yang memang sabar untuk membuat.
1: Okay.
2: Dari proses juga kita mengaduk puding itu harus pelan dan memang tidak boleh berhenti untuk diaduk, kalau tidak bawahnya gosong itu akan mempengaruhi kerasa.
1: Berarti lengannya harus istilah balinya siteng gitu ya. Pokoknya diaduk aja terus gitu ya. Oke, okay. Selain apa namanya dalam memproses produksi ya memang kadang penuh kesabaran gitu ya. Kalau dari konsumennya pernah tidak mengalami konsumen yang memang banyak sekali requestannya beginilah begitulah jangan
2: banyak.
1: Ini. Oh banyak.
2: Sorry.
1: Sorry. Banyak sorry. Cerita.
2: Tapi itu saya bawa dibawa dengan happy aja. Jadi okay. Memang itu adalah salah satu bentuk pelayanan dari saya. Jadi memang jadi customer ya memang yang memberikan pressure juga sekarang order 200 cup ya, tapi besok pagi sudah harus ready. Itu sering tuh.
1: Oke. Okay.
2: Contoh ini yang baru terjadi tadi malam.
1: Oh, tadi malam.
2: Tadi malam, okay. Jadi sedikit curhat. Jadi biar nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya, pelaku UMKM ketika mendapatkan pressure jangan cepat menyerah.
1: Nah, itu.
2: Justru itu adalah tantangan yang tidak kita bisa beli dengan apapun. Jadi itu pengalaman yang next ke depannya semakin sering mendapatkan pressure berarti semakin profesional jadinya.
1: Iya betul.
2: Mungkin
1: betul.
2: Satu hari satu malam bisa bikin candi nanti lama-lama.
1: Ketika dapat pressure itu berhasil melewati pasti leganya luar biasa.
2: Luar biasa. Jadi saya pernah dapatnya kebetulan juga tadi malam ini jam kebetulan saya lagi di luar rumah itu dapat telepon dari staff Polda Bali.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada ulang tahun Bapak pimpinan Wakapolda Bali yang mau puding tumpeng harus ready sebelum jam 11 siang tadi.
1: Oke, okay, puding tumpeng pula ya.
2: Baik, okay. Betul, puding tumpeng, puding ulang tahun.
1: Okay.
2: Yang size extra large, yang XL. Nah, kemudian seketika karena saya juga kebetulan ada undangan podcast ini pengalaman pertama. Jadi langsung awalnya tuh mau niat mau belajar dulu deh, buka-buka buku dulu deh, mau besok mau bicara apa nih. Okay. Ambiar semuanya.
1: Buktinya nih hampir 1 jam udah kita ngobrol.
2: Akhirnya malam itu juga saya siapkan semua bahan. Kebetulan memang sudah ada ready semua di rumah.
1: Okay.
2: Jam 10:30 malam. Jadi teleponnya itu jam 9:30 malam. Jadi setengah sebelas malam kemudian mulai saya eksekusi. Saya bikin podingnya dulu. Kemudian tadi pagi sudah mulai saya hias, saya dekor.
1: Begadang deh itu ya, begadang?
2: Iya, ya kemarin itu sampai jam 12 malam. Sebenarnya bergadang banget ya, mungkin prosesnya kurang lebih 1 jam ya. Karena sudah terbiasa mungkin okay. Ya. Jadi tadi pagi sudah mulai saya proses. Astungkara di jam 9:30 sudah ready.
1: Iya.
2: Astungkara juga puas.
1: Puas pastinya, iya. Kayak menang dapat undian apa gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Itu pernah, itu kejadian bukan sekali dua kali. Jadi okay. Memang pada saat itu benar-benar yang apa ya istilahnya yang pernah saya dengar dari beberapa teman-teman pelaku UMKM sebelumnya ada bahasa seperti ini, kalau sudah ada pesanan dalam jumlah besar atau memang pesanan yang memang betul-betul kita harus perhitungkan, iyain aja dulu.
1: Okay.
2: Urusan prosesnya belakangan. Katanya itu. Begitu. Ternyata benar, saya praktekkan itu.
1: Berdarah-berdarah pun oh, gak apa-apa gitu.
2: Dan apa rasa kebanggaan buat diri sendiri itu ada di sana.
1: Iya pasti, iya. Karena bisa melewati, men-challenge diri, ternyata saya bisa ya, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau terkait produk-produk yang ibu buat ini gitu ya, apalagi di media sosial gitu ya. Segalanya bisa kita dapatkan dengan mudah di media sosial. Segalanya cepat viral ya. Tapi sebelumnya di 223361 dulu ya. Selamat siang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Halo. Iya, mungkin kendala sinyal, dicoba lagi nggih. ngerarah sinyal sane becek, ngerarah genah sane becek, Mang Dani modulasi bisa jelas terdengar. Nggih, di line telepon 223361 ya ingin bergabung silakan. Ibu, apakah ibu mengikuti pasar gitu dalam membuat berbagai varian gitu? Oh, yang lagi ngetren maca, buat varian maca, puding rasa maca atau gimana? Atau yang lagi ngetren sekarang mungkin asinan buah gitu. Apakah ibu juga mengikuti tren-tren yang viral di media sosial seperti itu atau bagaimana ibu?
2: Kalau untuk puding, saya mengikuti tapi tetap dengan standar standar khas dari Mama Uni. Okay. Jadi mungkin ada beberapa yang saya ikuti, yang saya lihat juga pangsa pasar ini bagaimana nih, kira-kira cocok nggak untuk di Denpasar khususnya seperti itu. Kalau memang cocok, saya trial error, kemudian dengan resep sendiri saya kolaborasikan dengan apa yang saya dapat di luar, barulah saya ciptakan varian itu. Ada juga beberapa varian yang request dari customer. Contoh nih, misalkan customer lagi scroll-scroll Facebook, scroll-scroll Instagram, scroll TikTok, ngiler ngelihat sesuatu hidangan. Misalkan kayak kemarin puding es teler.
1: Oh, puding es teler.
2: Di screenshot lah ke saya, bikinin dong yang seperti ini gitu. Trial error, astungkara berhasil, kemudian saya juga coba publish, ternyata responnya bagus. Terus yang sekarang nih, yang paling tren, yang luar biasa sekarang, yang lagi rame itu asinan.
1: Iya, asinan sultan gitu ya.
2: Asinan sultan, asinan orang chef katanya ya. Nah, itu kebetulan beberapa kali saya diteror sama customer. Jadi mungkin karena customer ya itu kembali saya bilang tadi, ada trust ke saya. Jadi kayaknya bisa nih disuruh bikin nih gitu. Kak, bikin dong asinan viral itu. Kak, bikin dong asinan viral itu. Awalnya saya berpikir karena ini kan bahan bakunya pastinya harganya sangat pricey. Kemudian dari
1: pangsa pasarnya juga harus ini juga.
2: Betul, yang tertentu, yang mau-mau aja gitu. Terus yang kemudian bahan bakunya, karena kita termasuk di Bali ketersediaan bahan baku itu pasokannya pasti mengandalkan pengiriman dari Jawa. Dari Jawa terutama. Nah, dan juga karena lagi viral, jadi banyak nih yang mau. Jadi susah cari bahan bakunya, jadi buah-buahnya tersebut, kemudian dari isiannya itu jadi susah. Kemudian kemudian saya punya ide kolaborasi lah sama temen yang jual buah gitu. Jadi teman saya sesama pebisnis, kemudian ayo yuk kita ini, yuk aku yang cariin buahnya, kamu kita bikin resep dan segala macam. Kemudian akhirnya kita coba. Awalnya itu ya udah kita bikin dua jar dulu yuk gitu. Oke, bikin. Karena gak sabar, kita coba icip, terus kita tes. Ternyata kita posting iseng, waktu itu kita hanya awalnya itu belum niat jualan, masih niat trial error aja.
1: Baru 2 jar itu ya?
2: Baru 2 jar kita posting, kemudian kak mau dong. Wah, itu akhirnya kita langsung bengong berdua, gimana nih, lanjut gak? Yuk kita tes, coba. Akhirnya ubek bahan produksi seperti apa, cukup semuanya ada. Barulah kita buka open PO batch 1, dan ternyata responnya sangat baik.
1: Waktu itu berapa jar dibuka open PO-nya tuh?
2: Waktu itu di awal itu hanya kita 50 jar. Dan itu 50 ambles. Jar itu belum kita posting udah ambles, dan yang kita takutkan di awal itu kan karena kita menjamin kualitas dan bahan yang digunakan. Jadi kita aduh, ini berani enggak ya jual dengan harga sekian begitu. Ternyata responnya baik. Ya, memang rata-rata FOMO itu sangat mempengaruhi pedagang-pedagang sekarang. Memanfaatkan kesempatan, peluang. Jadi memanfaatkan peluang yang ada, ketika memang responnya baik, akhirnya kita coba lagi, coba lagi seperti itu.
1: Nah, ibu sebagai pelaku UMKM, sebagai pebisnis juga gitu ya, ini ketika membuat varian produk, apakah memang lebih baik di awal itu memulai bisnis UMKM ini fokus pada satu varian dulu atau beberapa varian mungkin atau bagaimana?
2: Iya, betul. Pastinya iya, kita akan fokus dulu dengan satu varian yang memang kita bisa buat dengan yang terbaik, resep yang terbaik. Dari sana kita bisa paham pangsa pasar kita kemana, kemudian responnya bagaimana. Dari sana barulah kita, seperti yang kembali lagi ke tadi, akan ada respon-respon lagi dari customer, kak coba dong varian lain. Mulailah kita bikin inovasi-inovasi lagi. Kalau sudah merasa apa proper di bagian inovasi-inovasi tersebut, mulailah mengikuti tren yang ada. Jadi belajar untuk terus keluar dari zona nyaman.
1: Okay, baik, harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Betul. Ya. Berani mencoba dan berani mengambil kesempatan peluang yang ada.
2: Dan
1: itu
2: pastinya
1: ya,
2: berani mengambil resiko.
1: Ya benar. Tidak ada yang tanpa resiko pastinya. Betul. Ya. Oke, ini kita sudah mendekati jam 1 siang ini, Ibu. Ya. Terakhir, silakan Ibu mungkin bagi pendengar Pro4 yang ingin mendapatkan produk-produk Ibu, bisa didapatkan di mana, info media sosial, WhatsApp, silakan Ibu di-share.
2: Untuk produk Mama Uni Resipi bisa dilihat katalognya di Instagram Mama Uni Resipi. Nanti di sana akan ada link katalog produk juga, ada link WhatsApp juga, bisa chat atau DM ke Mama Uni.
1: Oke, baik. Pesan untuk pelaku UMKM, sesama pelaku UMKM, dan juga bagi yang mau memulai bisnis UMKM ini, silakan Ibu.
2: Nggih. Untuk pesan ke pelaku yang baru mau merintis mungkin ya, atau yang sudah berjalan, UMKM homemade itu bukan bisnis kecil, ini adalah bisnis dengan hati yang besar. Jadi kita mungkin tidak punya modal yang besar, kita tidak punya peluang yang di awal mungkin besar gitu kan. Tapi kita punya rasa, punya cerita, dan punya kejujuran. Itu yang tidak bisa dibeli atau itu yang tidak bisa dimiliki oleh merek-merek besar yang lain.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu.
2: Sama-sama, dengan senang hati.
1: Sukses untuk menu-menu barunya nanti.
2: Siap.
1: Semoga semakin berjaya di laut udara dan di darat pokoknya. Ini, ya. Oke, Raka dan Rai, sampai di sini Krisa temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Ya, malah juga pasti ketit yang mau nyarangin ide dane. Ring sesi acara Sanetiosan, tetap ring perempat RRI dan pasar. Kami tutup acara ini dengan para mas Santi Giring, Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

0: Sakeu dan Margi Hemruk nomor pitung desa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan Rahim Wali, kesarangin Ditya Agung Krisna. Sarimangin Ditya nyarangin ide dani ring sesi acara ngelila ulangun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jebos. Nges kadi biasa, sani arse nyarangin acara puniki. Durusang dados nyarangin ringgala on air 0361223361. Utawi ring layanan WhatsApp pro 4 RRI dan pasar ring nomor 0878 988 22420. Sana makin sang retit yang penelpon ka pertama ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahjan siang atau Gesna.
0: Inge selamat siang Niki beli Rangga Pastawa.
1: Inge dia Reskani.
0: Oh, Reskani. Yeah. Malum Niki inge arang-arang Niki nyarangnya Niki inge beli Reskani.
1: Inge kan ampun di tapi di nyat di mana jadi nyarang dalam on air. Dan
0: ngidang ranjing jeung hoki gitu. Nggih, pokoknya kalah saing mantanan genten nggih.
1: Ini senjata pantun siki nih kan sekali pastawan akali hanyan senjata berjuang.
0: Oh, genten biratu mantap sekali.
1: Genten pun kan ya asal lampun sekali pencet yang ranjing genten tapi malah tata sekali pekadan ya tuh ya. Makin peka yang termonitor, seharian monitor dan boleh ulang cover.
0: Okay. Sade bangkit niki jadi mengatra utawi menawi tengar sang tembang niki.
1: Sang tembang di sana.
0: Sane napi.
1: Temannya ne sajian kenten ikan pisan. Yan tapong ya.
0: Yan tapong.
1: Sane pangking kenbin ngeranjing.
0: Di yan tapong. Sebentar. Coba titan cingak niki dumun ge. Oh sampun saya gani king eh.
1: Ini kau pinjam saja.
0: Sip.
1: Pernah kerjut datang maka kami Majang ring atau gak kisna, buk sumanto galah, ya mendah kak, kok panti tanti.
0: Ingge, mater suksema beli rice kaning, ge sani sampun nyarang gini king, ge sani tiasa nurus sang muali, ring lan telpon 223361, ge Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh ratu betar. Maderai. Ah aduh. Meratu jek duang piring ngasane sampun ngajeng niki nggih jek kenceng gati suarane tuh. Aduh. Nggih. Punapi niki sampun pelewedang niki.
2: Sampun niki
0: ya. Nggih.
2: Temang
0: temang napi sronce sardule napi niki.
2: temang. Angkian banyileh
0: nggih jantes.
2: Jantan nika nggih.
0: Wenten sampun sayaga niki nggih.
2: Nggih aduh.
0: Ampun nika manten?
2: Nggih.
0: Matur suksema.
2: Nggih,
0: Kang Yangar sang temang wonten nggih.
2: Nggih, sesama dengan Krisna dan
0: aduh,
2: panisnya
0: gak. Saya ge niki tinggal bertembang menten niki.
2: Santi.
0: Inge matur suksema bulodreng nggih sanunten ring sibang sane sampun nyarang niki nggih. Titiang siangne mangkin niki nenten ngerage titiang kesarengi niki nak bajang jegeg niki nggih. Saking Universitas Mahadewa nggih. Kalau yang mau siaran juga boleh, kalau mau ikut nanti masih lelaan nggih. Oke dari Universitas Mahadewa niki sane jagi napi wasane niki magang kenten niki nggih. Selama 3 bulan nggih. Oke, baik. Oke, selamat datang di RRI Denpasar, khususnya Pro 4. Oke, nanti semoga bisa belajar lebih banyak nih, oke, berkaitan dengan penyiaran dan juga pemberitaan. Oke, oke, Rakel Andre, Malajebas Moli Sangre Titi, Ring 223361. Oke, sana makin temang demen, giring biar sang sarang-sarang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekitar Mas Saking Beli Wudi Wudiana Angkian Banyile Nge Sambun Kepiar Sang Sarang Sarang Kantun Kesarang Titi Agung Krisna Rekelan Rai Ring Sesi Acara Ngelila Ulangu Titi Buka Muali Gala On Air Ring Lan Telepon 0361-223361 Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inggi, selamat siang Niki Mbah Indira. Inggi, punapi gatra Mbah Indira.
1: Gatra becek nanging dingin hujan enggak?
0: Inggi, gesit po gesit Niki.
1: Cuaca nak kan begitu ke Suryo nyentar.
0: Punapi mendung-mendung Rika.
1: Nggih, mendung-mendung iki. Dan pun pancet dingin saja. Nggih. Mbaju mantel aja
0: mekaos. Mih radung, nggih. Sekalian e ngidu nae.
1: Nang ngidu mangken nangis wong ya. Adan mung jiket tuh selalu aja kaos
0: gitu. Nggih.
1: Ale jebos nyen kejabo ke jalan nang kemargi, marales nih mukanya nggih. Ya jane tegang wae.
0: Sampun, sampun jangkep titiang Niki.
1: Oh, mana sampun di masa Niki ngeteh panganget enggak?
0: Nggih.
1: Setan tiang megatrong ya kayaknya.
0: Nggih, durus, durus.
1: Ini wangi sampun rekane ja bu lodrong ya. Rasul tiang megatrong, wenten ini ita. Engkin ini bagas, taler nyarengin bu ayan jinar, taler. Wenten jero ratna, taler ngadu kambing ring bangli. Wenten jero susi, taler rike. Wenten bu Eka batu bulan, bu Eka pengembungan, bu Eka bebe, bu Eka sempidi. Taler mama enak, rike nge ring sempidi. Taler bu Putu Adi, ring pasar menui, dumugi laris manis. Kak Poleng punapi gatel, dumugi sehat kak. Dingin-dingin nginyah kang wang kak. Sambil minum mate kak. Dan dalam Pak Depi eh. Dan dalam Pak Yanarbe, Pak Dut Mancung, dan Pak Dekarjo Niki, dan Nini Tuwati, Bu Ayan Swartini, dan Nini Santa, Nini Dania sarang kakek, dan udah Bani taler ngarengin Niki, wenten udah Weni, gumiang seriring kegeran, Mbah Hege taler. Inge.
0: Sami-sami dumun Mbah Hege.
1: Petang sarang saminya gak nge. Benten pun genten kembangnya ngarengin mantan, Majang Agung Krisna, Rajang Tugas, Galah Wali yang bahasanya Bantuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, mater, suksuma Niki, Inge, wenten Mbak Indira, Inge, sani sampun nyarengin. Selamat siang, wenten Bang Rohman. Oh, saking Surakarta, Jawa Tengah, Niki monitor, pasti monitor saking aplikasi RRI Digital. Nge, suksema, Niki, terima kasih Bang Rohman di Surakarta, Jawa Tengah. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Bali pun, Niki. Nge, sanetiosan, muali, ringlan telepon 0361-223361. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bungge.
0: Nge, selamat siang, Nih Ita.
2: Tapi mendua gatra bongke.
0: Gatra becik kemantan niki.
2: Ini mendua kena lantur nih.
0: Inggi.
2: Nah tembang bongke.
0: Inggi tembang napi nih.
2: Tembang tiuk ting nih.
0: Tiuk ting. Coba titi yang cingak niki demen nge.
2: Wendan bongke.
0: Makin dumun tiuk ting. Gitu nge. Oh nge nge. Sampun saya nge nge.
2: Mengada cita serang sami, mang doke nara jang kemarian sudah mau terenan jagat mang kita anggar pasti kajang kion atu. Iya, yang hilang. Andok serang sami kena arah jang cep kemo, andok galak oke. Nini pamit om santi santi santi om.
0: Inge, mater suksema Niki, Nini itange sani sampo nyarengin kena arayu rajang mesandekan kemantan Niki inge. Temang rakelan rai saking belian Sri Kandi, tiuk ting ngiring biar sang sarang sarang.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Rauh Rikin Menit yang nyaringin ide dan ring acara Ngelila Ulangun Gia mulai juga sering jam kali siang perempat RRI Denpasar pacar meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara Gia Nuna Sampura menawi tau yang tani watur titiang rikalang yang terang acara-acara Rahin dan Demangkin Sada Bangkin titiang Agung Krisna Nglumsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Anak bajang, bajang nena dang kembang. Kana isang dadi sekan, payu tiang, dadi jero balian.

Abang Pem, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Parsa kudu keping
1: lah. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Iya, baik. Gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
3: Tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
3: Oke.
2: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Ya, Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa ini Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok.
2: Besok.
3: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
3: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus. Dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
2: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
3: hadir
2: nih Kak Diza?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap ya, ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
3: Mandi itu mandi ya.
2: Siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya, benar-benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
2: Siap deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
3: ya.
2: Pak Syirman. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza. Ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mataram.
2: Oke, ini sepertinya sambungnya terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar. Yang
0: Ada acara puja wali
1: oh,
0: seperti
1: itu besar.
0: oh
1: Itu
0: ini kan biasa ini
1: sampai kita
0: dengan
1: masuk Ken kemarin.
0: saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, puja wali.
1: Bukan,
0: Bukan ya, ternyata
1: bukan
0: ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya.
1: ikut.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan
0: Ya.
1: kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik
1: Baik.
0: kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun
1: Dari
0: berarti ya.
1: sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya, tetapi untuk tahun yang sekarang ini kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya. Dan kemudian silaturahimnya di sana, kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua untuk menolak bala yang biasa disebut
0: Jadi
1: di
0: intinya tolak
1: bulan
0: bala
1: Safar.
0: di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong ini sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor Sembilan Perempuan, Pancor Sembilan Laki-Laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang apa namanya Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa, di situ kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa para pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya,
1: Leluasa.
0: tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya,
0: Oke.
1: iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya, di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ, ya, yang disampaikan oleh apa namanya para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya, apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya.
1: Masih.
0: Oke.
1: Masih
0: di situ. Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu. Okay.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, itu lalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya. Ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya, Selalu itu Mas, ada itu selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan
0: gitu.
1: Diri.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaan ini sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti apa dari pengerak kita di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini. Jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9. Angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya? Pancuran misalnya. Pancuran laki-laki dia punya 9. 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara
1: misalnya
0: khusus seperti apa misalnya Pak
1: misalnya
0: Sirwan?
1: untuk
0: Penasaran saya.
1: pengobatan,
0: Oh iya.
1: atau
0: Diniatkan ya.
1: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu saja.
0: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Ya, jadi udah pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya. Akan menghubungi nomor Perempat Mataram berapa ya, Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya, Kak Diza
0: boleh.
2: Ya. Nanti kita akan kembali lagi ya, pendengar Perempat, dan tentunya masih di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI adalah pemirsa RRI Net ya, salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRI Net ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu
2: begitu. Widi, iya. Tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya. Siap. Kak Diza kayak sudah ada telepon, boleh kita angkat dari ya, Perempat Mataram dulu ya, silakan.
3: Iya, terputus.
2: Bunyi itu bunyi.
3: Ini, dulu, kita terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum, Kak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cigu.
4: Cigu ya, dengan di Jakarta, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu. Dipercepat boleh ya, Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman. Dengan Cigu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Ritual Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok, termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan ya, atau
3: tahu ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disalahkan, apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya? Yang ini. Terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur Bang Jojo, bubur merah babak bubur putih. nanti tanya Pak Suhirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu. Iya silakan Pak Suhirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Suhirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Suhirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyak yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu atau minggu terakhir itu kita laksanakan bubur beak dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur biha ini baru
3: pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya, bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Okay. Jadi banyak yang nggak cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya, siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza. Boleh, dan silakan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Okay. Boleh ditanggapi Pak dulu, Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali.
3: Tadi
5: itu
3: sempat disebutkan ya waktu rehat, kolbuta itu dari kolbu, dari hati. Ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
3: Gitu ya.
5: Ada, ya, orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih, yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya, Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut. Nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan. Saya pikir gerojokan Sewu yang ada di Solo aja, Bang Jojo. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya. Di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Nah, itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga?
5: Agak ada. Dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu, apa namanya istilahnya itu, Pak?
5: Yang mana? Itu kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang. Tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Oh, iya, biasa. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
3: Iya, tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih, sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya, dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Ya, biar dia tidak lecet berangkat jalan, pengemudinya ini
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Betul. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman
2: Berarti
3: masyarakat itu saling berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya, beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Ya, 10
5: kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa? Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu
5: pertama
3: apa?
5: Masuk bulan maulid itu.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya
2: di di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
3: Lebaran.
2: Iya, puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Masih.
3: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau MDK, air minum dalam kemasan
2: Betul Pak Suherman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anunya kan. Dari Narmada air muda itu di Narmada itu. Hmm. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: Bang. Tapi Lingsar kan yang punya air Lingsar, namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi. Iya, panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa kayak ini. Real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari...
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggadikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di, apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Taher di Mokutan Kaponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
6: Iya, Assalamualaikum Bang Nasumber, mana?
3: Iya, Waalaikumsalam.
6: Itu seperti apa?
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Oh. Ya, di sini ada gitu.
2: Oke, okay, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih apa namanya Kak Diza dan juga Pak Syahidman.
3: Pak Sirman. Ya, silakan. Inti-intinya saja. Satu setengah menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Iya, yes, jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bang Taher, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan, begitu Bang Jun. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini, untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batinnya kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman, dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

Selamat sore, Raka dan Rai. Program perbaikan rumah tidak layak huni di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Pemerintah mencatat 4,184 unit rumah mendapat program bedah rumah pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat 13,396% atau sekitar 135 kali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tercatat hanya 31 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait saat sosialisasi mengatakan peningkatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Raka dan Rai semua? Semoga selalu sehat ya dan tentunya tetap semangat. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara kesayangan Raka dan Rai, tentu saja di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Selasa ya, 11 Agustus 2026 ya, seperti biasa Gede Duta akan menemani Raka dan Rai nih dengan deretan lagu-lagu dangdut. Nah, untuk Raka dan Rai yang ingin request lagunya, lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nanti hubungi di line telepon di 0361-223361. Bisa juga nih senggol Gede Duta lewat WhatsApp di nomor 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, kalian juga bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Oke. Biar semakin semangat nih, Gede Duta buka dulu ya caranya dengan persembahan sebuah lagu nih dari duo anggrek dengan judul Cikini Gondang Dia. Rekan-rekan, selamat mendengarkan.

0: duo anggrek ya, yang judulnya Cikidi Gondang Dia. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan dan perasaan lelah tentunya ya jika memiliki pasangan yang suka selingkuh atau mendua. Nah, lagu niki cukup unik ya Kedan Raya karena menggunakan nama-nama daerah nih dalam liriknya dengan konsep pantun gitu. Oke, tadi sudah Deduta persembahkan sebuah lagu. Sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih. Rakan Rai yang ingin request lagu dangdut silakan di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Halo.
0: Aduh, ini siapa ini?
1: Apa kabar, Deduta?
0: Baik-baik, Niki. Ini siapa, Niki?
1: Coba, Nak.
0: Tertipu, Deduta. Ini sudah tertipu, Niki. Udah gak kebayang, Niki, Deduta siapa, Niki?
1: Tetangga.
0: Pak Mang Pandu.
1: Kok Pak Mang Pandu terus sih?
0: Siapa, Wan?
1: Aduh, Deduta, lupa terus ya.
0: Siapa ini?
2: Kok Mang Pandu?
0: Ya kan bener.
2: Aduh, ngantur lagi.
0: Ya, doang saja Pak Mang Pandu. Udah pasti Deduta tertipu nih ke. Aduh, siapa ini? Suaranya halus gitu. Tapi Pak Pandu,
2: kabarnya gimana?
0: Deduta sehat, Pak Pandu pun apa Niki?
2: Ya, beginilah.
0: Ya, semoga sehat nih Pak Pandu nih, Pak Mang nih.
2: Ya, terima kasih. Salam ya buat semuanya dulu ya. Salam ya.
0: Enggak mau lagu dulu?
2: Ah, lagunya. Apa ya? Ya Mus Mulyadi Dalaila ya, yang mana ya?
0: Yang mana sih? Mus Mulyadi itu.
2: Ya, ya yang duet pokoknya ya.
0: Oke, okay, yang duet ya. Ya. Oke.
2: Okay. Salam. Silakan. Ibu KBB, Ibu Jerman, Ibu loh Sekar Sateng, Ibu Putu Keboiwo, Ibu Santa, Ibu Laudra bunganya. Aduh, Ibu mahal Laudra. Sekali bunganya Bu Galo. Ya, terus siapa lagi Bu? Bu Vera Merdeka.
0: Bu Merdeka.
2: Ibu Mbah Indira, Ibu Ana di Wangaya Gede, Ibu unit Bu Ayuna.
0: Ini Ayuna.
2: Ibu Ayuna, Gung Biang Sri, Rengke Kerang, terus Ibu Niang Kirana, Gung Biang Mesin, semoga semua sehat ya.
0: Yes,
2: terus Pak Tut Mancung. Pak Yanarbe, Bu Ani Kapal, Bu Eka Sampidi, Bu Eka Pengembungan, Bu Eka siapa lagi tadinya? Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, terus Pak Gede Supadme, Pecatu sama Pak Stel Luis di sana juga ya. Kemudian Bu Janura di Bangli, Bu Jerosusi, Ibu Nini Santa, Nini Santa, Nini Dania sama kakek, terus Pak Devi, Nini Ita, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya ya. Mah Raja Pati juga ya, Mah Raja Pati. Ya itu dulu ya. Terus yang lainnya
0: dibungkus.
2: Ngangsur.
0: Gitu aja udah. Gitu dah Pak Wang, nahan-nahan suara dari tadi. Tapi bagus loh suaranya tadi tuh. Yang awal-awal.
2: Ya, terima kasih ya waktunya Deduta. Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Mang Pandu. Ya, tadi Deduta benar-benar tertipu itu. Deduta beneran kira itu cewek dan sawitra anyar tentang ya. Oke, Keren Rai, itu dia tadi Pak Komang Pandu yang sudah mengawali perjumpaan kita. Dah. Dan udah buka lagi nih line teleponnya. Silahkan, silahkan yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
3: Asik.
0: Bentar lu nih, bentar lu nih. Dari sembung kah ini?
3: Aduh. Pinter sekali. Bunga di atas meja.
0: Yeay, tidak tertipu.
3: Kan memang modulasi suaranya mode memang begitu. Tidak bisa ngapus.
0: Ya sudah khas gitu.
3: Ya. Memang pembawaan seperti itu. Aduh, kasihan dulu.
0: Hampir-hampir Niki. Aduh, ternyata bu kangen-kangen ini.
3: Ini mode kebe. Ingat Pak Bang Pandu suaranya bagus sekali kayak cewek.
0: Iya kan, mulai deh kan.
3: Aduh.
0: Dari duta sampai pangling dari lu ini sawit hanya.
3: Siapa nanti ditebak? Siapa ditebak nanti sama dedutanya? Aduh. Aduh, kasihan deh kan.
0: Ya buat menghibur.
3: Ya deh, apa kabar deh?
0: Deruta sehat nih Bu Lode pun api Niki. Sehat.
3: Asung kare, Mbak De sehat sekeluarga. Semoga sehat selalu ya sekeluarga ya. Request lagu deh ya.
0: Lagu apa nih Bu Lode?
3: Lagunya apa ya?
0: Masih ketawa lu deh. Ada sampai batuk deh tadi. Ketawanya sampai
3: ada rame HP-nya mode rame. Masih ngecas gitu. Lagi satu. Maaf ya. Maaf beribu-ribu maaf ya. siapa enggak tahu tuh orang. Ya, lagunya gini aja ya deh. Apa ya? Dunia belum kiamat ada ya deh.
0: Dunia belum kiamat ada, Bu Ode.
3: Oh, itu dah ya. Titik sendora sama mungkin.
0: Ah.
3: 4 4 6 20. Mungkin Mailin mungkin itu. Kayak Mailin, selamat siang jalan sore. Terus langsung aja ya deh ya.
0: Yeah.
3: ada gurun gede di selamat sore. Ada nik kapal selamat sore. Ada juga Bu Citra selamat sore Bu. Semoga sehat selalu ya sekeluarga. Terus ada juga Buka Pedes. Ada juga Pak Mang Pandu ya. Tapi aduh, tak bisa tahan ketawa tadi. Ada juga siapa lagi? Haji Tak-Tak. Ada juga Bu Ana. Nini Ita, selamat sore nih. Ada juga Patet Mancung Ganteng sama sama Bu Made ya. Selamat siang sore. Nih keplepotan bibirmu. Bulodre. Calling 5 kali ya. Maafin kardiasih lupa aja. Terus ada juga Kak Dania sama Nini. Ada juga Get Mas yang ada di Payangan ya. Mbak Lu Sekar, selamat sore. Ada juga siapa lagi? Ibu Ana sudah ya deh ya. Bunda Eka juga selamat sore, Mbak Andira juga. Semuanya ya deh, kompak kan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Deduta, selamat bertugas. Makasih banyak. Hati-hati pulang nanti ya. Semoga selamat di perjalanan. Makasih. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu Lohde Kardiasi. Pak Mang Pandu tanggung jawab tuh, Pak Mang. Ketawa-ketawa sampai keluar air mata tuh Bu Lohde-nya. Ya emang pinter Pak Mang Pandu niki, menipu-menipu. Coba nih kalau lagu Bali tak puterin dah bagus menipu nih Pak Mang Pandu. Ya, terima kasih Bu Lohde sudah ketawa bersama kita ya berdua. Oke, sebelum Deduta lanjut nih, Deduta bacakan dulu nih. Ada yang nyenggol-nyenggol nih. Ada Dewan Yang Kirana yang ikutan nih bergoyang dan juga berdendang. Sukses semua Dewan Yang. Ada juga nih Blin Tiang yang sangat ganteng nih ya, yang sangat ganteng. Ada Bli Rizka nih dari kawasan Swiss nih. Dari Sukawati yang ikutan Prodangdut. Deduta bagus mekus, weh mekus sampai mekudus. Mekudus sampai mekupluk. Ho ah ho semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Bli Rizka yang ganteng dan menawan tentunya. Sukses Bli Rizka sudah ikutan bergoyang. Oke, Deduta coba cek nih di Facebook apakah sudah ada nih yang nyolek-nyolek. Ada Bli Wayansia Jenny dari Mas Ubud yang ikutan goyang. Ada juga Bli De Apong dari Klungkung Tegak gitu nggih yang hadir dan ikutan goyang tentunya. Dan di Gianyar lagi nih ada Abah Waisel Samplangan yang ikutan goyang. Terima kasih. Oke, nah tidak ketinggalan nih ada siapa ini ya? Oh, Bu Wayan dari Tabanan yang ikutan nih. Deduta kita, Deduta ketipu. Pak Mang Pandu betul kayak nak loh bunyinya. Salam-salamnya untuk semua nggih. Sukses semua Bu Wayan dari Tabanan. Tuh Pak Mang Pandu semuanya ketipu nih sama Pak Mang Pandu. Oke, kan Rai, sekarang Deduta akan putarkan nih lagu requestan dari Pak Mang Pandu dulu ya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kan raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di acara Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah Duta putarkan ya dua buah lagu requestan dari Rake dan Rai. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Rake dan Rai semuanya. Oke, kembali lagi nih Duta, buka line teleponnya. Silahkan Rake dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Bro Dangdut. Ya, ternyata terputus Rake dan Rai. Duta buka lagi nih line teleponnya. Silahkan. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, siap.
1: Untung dapat gelubungan durian. Kalau tidak dapat gelubungan durian, Mailin tidak bisa masuk.
0: Jangan-jangan Mailin yang narik kakinya tuh.
1: Enggak.
0: Mailin.
1: Padahal dari pagi mencet-mencet ini tangan sampai keriting lebih dari duta.
0: Sampai
1: untung kriting. Ada tukang las di depan nih, tak las tangannya tadi.
0: Oh, di las tangannya.
1: Iya, biar leser lagi.
0: Aduh, bisa aja Mailin ini. Aduh.
1: Mau ngomong gimana kabar nih?
0: Ah, Duta sehat Mailin. Kalau Mailin gimana nih?
1: Di sini juga sehat, cetar membahana.
0: Ah, cetar ya. Panas ya. Nih ya udaranya.
1: Kalau di situ cuaca gimana?
0: Panas juga nih sama Mailin, cetar membahana
1: sama.
0: Juga.
1: Berarti cerah ya, secerah hati kita berdua. Ya?
0: Ah, tentu saja secerah hati kita berdua Mailin. Kebetulan nih Mailin dapat naik nih, pasti dibeliin pulsa nanti nih. Dapat pulsa ya, nanti nih.
1: Orang trio macan, terus ekornya aja dapat naik nih, dapat pulsa besok.
0: Kepalanya gak naik-naik nih.
1: Kepalanya gak naik, badannya gak naik.
0: Badan juga gak naik nih.
1: Ya, ekornya yang naik terus nih. Berarti keberuntungan di 17 Agustusnya nih.
0: Ah. Keberuntungan menyambut 17 Agustus.
1: Ya, hari merdeka. Yang penting tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: Lagu dulu
0: Mili. Lagu apa nih Mailin?
1: Lagunya sebuah nama ya.
0: Sebuah
1: nama dari Intan Ali.
0: Ya, sampun siap Niki lagunya. Silakan salam-salam
1: ya.
0: Dulu.
1: Ya, mau salam-salam. Ada Bu Pera nih di Tabanan. Ini ada nempel dia di sini.
0: Nempel di mana?
1: Terjatuh. Lawar dia di sini.
0: Aduh bisa. Aduh batuk sampai duta ketawa.
1: Terus ada Madun ini, ada Mahindira juga, Danita. Terus ada Bu Lodre. Ayo naik Bu Lodre.
0: Naik.
1: Jangan hitung bunga pacah aja.
0: Jangan petik bunga aja.
1: Jangan petik bunga aja dia loh di sawah ntar putih nanti. Maaf, berkata.
0: Gak apa-apa, bercanda.
1: Iya. Ini ada mak nih kapal ikutan turun puni ntar menggelebok Mailin. Terus ada Patut Mancung, ada Penarbo juga. Ada Mama Indah, ada Bu Ika Sumpidi. Terus ada Bu Putu Keboiwe. Makasih ya, kemarin kita udah ketemuan di rumah sakit Sanglah.
0: Ke tempat ketemuannya kok di rumah sakit Sanglah.
1: Ya loh, kok semua yang minta ketemuan di rumah sakit, kenapa ya?
0: Kenapa nih janjiannya di sana?
1: Janjian kemarin di sana juga beda.
0: Oh, di sana juga nih ketemu.
1: Di rumah sakit juga. Kemarin Bu Putu Keboiwa di rumah sakit juga. Ya besok di Duta di mana? Di rumah sakit doang aja.
0: Jangan dong. Kita ketemunya di studio aja, di perempat aja.
1: Ya, di studio aja ya. Lanjut. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Ada Bu Luskar Katong, ada Bu Simpa di Penati. Terus ada Niang Kirana. Ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Sri Kekeran. Terus siapa lagi? Terus ternabrak dan ada Pak Man Pandu ya. Ada Melodi Kardiase yang cantik and ayu. Kangen kangen-kangen. Ah. Oke deh, buat semuanya aja ya.
0: Yeah.
1: Dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya fotokopi deh, rangkap 1000.
0: Rangkap 1000. Udah kayak salam-salamnya Bu Sin.
1: Fotokopinya mahal sekarang, Bide.
0: Oh, naik ya harga fotokopinya, Nge.
1: Ya, itu udah mahal, kertasnya mahal sekarang.
0: Mm-mm.
1: Orang fotokopi KTP aja kena 1000.
0: Iya, iya.
1: Iya deh, buat Bide Duta.
0: Mm-mm.
1: Yang ganteng.
0: Iya, Melin yang cantik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Tarap
1: menghati-hati. Ingat jaga kesehatan. Yeah. Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astaga.
1: Ini ada pantun buat Bide Duta.
0: Ah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ayo, ayo pantunnya.
1: Beli kaca dibungkus kardus.
0: Cakep.
1: Cakep, itu nah.
0: Ah, cakep.
1: Ya ulang ya ulang.
0: Iya, coba ulang.
1: Beli kaca pakai kardus di Sukawati.
0: Cakep.
1: Lady Duta anak mula bagus. Sekian dan terima kasih. Yo, dadah, bye-bye,
0: Melin. Terima kasih sudah request lagu dan juga ngasih pandan. Oke, Dede Duta buka lagi satu penelpon ya. Silahkan Akadan Rai yang ingin request lagu, siapakah ini di belakangnya Melin. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut darah kita. Semangat sore Melin Gede Duta.
0: Selamat sore. Niki Dede Duta ketukar-tukar nih antara Pak Dut Mancung atau beli Ruiskane niki.
2: Kapal beli gede.
0: Oh, Pak Dut Mancung artinya.
2: Ya, ini Pak Dut Mancung. Pak Dut Mancung yang di Sukawati.
0: Yeah. Kan.
2: Biar tetap gede dutanya tebak-tebak.
0: Gini sekali cucunya Bu Lodro nih. Bu Lodro galuh punya cucunya nih.
2: Bu Lodro, Bu galuh akhirnya bisa ikut di Pro Dangdut.
0: Yeah. Akhirnya naik juga.
2: Iya, berkat apa namanya itu, minta triknya untuk biar bisa naik di acaranya Pro Dangdut.
0: Aduh, gimana kabarnya Bli Riz?
2: Kabarnya tungkara, segar kencang, termobekal. Ya, karena bekalnya banyak ini, bekalnya semangat ini untuk berjuang nyelak-nyelak
0: Beli Rewes, Niki di colek sama kembarannya ini dari Pak Dut Mancung kapal. Oh,
2: ya. Ternyata Pak Dut Mancungnya aja terus stay tune di Pertanggut. Karena gini, apa namanya, lagu kebangsaannya Pak Dut Mancung belum menggelegar, makanya tetap gini, tetap berjuang. Apa ya, biar sama semangat lagu dulu ya Beli Gede.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagu apa ya, siang-siang soalnya ada gini, apa namanya, dari gini aja ya.
0: Uh-huh.
2: Suling bambu bisa Beli Gede.
0: Suling bambu.
2: Ya, biar agak gini apa namanya, cuacanya panas, biar agak gini suasananya jadi agak redup.
0: Ini lagu kesukaannya Beli Rewes sama nih kayak Bu Lodo nih, memang cucunya emang nih.
2: Ya, nenek sama cucu kan satu gini.
0: Satu guru, satu ilmu.
2: Ya, itu nenek saya Bu Lodra masih metik bunga, kata Pak Dut Mancung harga bunga naik meroket gitu Beli Gede.
0: Inggih, entar nambuh naik harganya.
2: Ya, naik dekat enggak naik ke mobil. tengok dulu dikit ya Beli Gede ya.
0: Iya, silakan.
2: Saking gembira ini baru bisa lolos dari kemarin, ngintip-ngintip gak bisa lolos, itu Beli Gede Duta.
0: Sekarang sudah mulai bisa nih.
2: Ya, mulai tahu selah sekarang gitu Beli Gede Duta.
0: Yeah.
2: Ya, kirim salam buat Pak Dut Mancung yang masih monitor. Yeah. ada juga yang tadi Mbak Luhde Kardiasi, ada juga Pak Manpandu, ada juga Nini Ana, Nini Mika, Pak Pedes, Pak Depolos Jaya, Bu Jerman, WKBB, Pak Degunawan Bang, ada juga Yoga Saputra, Bu Ibu siapa ya, Ibu EKBB, ada juga Bu Eka Sam gitu ya, sama Bu Putu Kebo gitu ya. Bu Putu Kebo gitu.
0: Putu Kebo gitu.
2: Biasa saja Pak Yana doang gitu. Bu Eka, tak kira Ibu Eka, Eka siapa kan? Ternyata Bu Eka Sempidi gitu. Bu Eka Sam, kira siapa gitu. Ada juga Pekak Daniel bersama Nik Daniel, ada juga Bu Ayan Suartini dan Yang Kirana, ada juga Molu Sekar Satung, ada juga siapa lagi, ada juga Gek Mas Payangan, ini Tuade Patut Mudaya, Pekak Eka Plaga, Pekak Eka Mamal, dan juga Beli Kuklu. Ya, buat ke semuanya saja Beli Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya,
2: Beli Gede. Ya, dan buat Beli Gede Duta yang bertugas, rumah joglo ada di Tohpati.
0: Cakep.
2: Ke taman kota naik odong-odong.
0: Cakep.
2: Asik, gitu yang kedua asik.
0: Asik.
2: Ulang-ulang.
0: Oke, ulang-ulang.
2: Rumah joglo ada di Tohpati.
0: Cakep.
2: Ke taman kota naik odong-odong.
0: Asik.
2: Hai para jomblowati, godain Gede Duta dong.
0: Bisa jadi. Aduh, bisa ini Beli Royce nih. Ya, terima kasih ya Beli Royce ya, sudah ikutan. Oke, keren Rai. Sekarang saatnya The Duta putar lagu nih. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 ya. Untuk yang nyolek-nyolek di WhatsApp, nanti The Duta akan bacakan ya.

Rakyat Rai, kantor wilayah Kementerian HAM NTT, wilayah kerja Bali, memberikan program penguatan kapasitas HAM bagi lebih dari 3.000 ASN atau tenaga kesehatan se-Bali. Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, Wilayah Kerja Bali, Ana Agung Gede Dalam mengakui hal tersebut terkait kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya sempat mengeluhkan pelayanan sebuah fasilitas kesehatan. Ditegaskan tragedi tersebut menampar wajah pelayanan medis nasional dan mempertegas betapa pentingnya rasa empati serta penghormatan atas hak-hak dasar pasien di atas meja perawatan. Menurut Ana Agung Gede Dalem, melalui edukasi penguatan kapasitas HAM bagi 3.000 nakes tersebut, pelayanan kesehatan di Bali mampu menjadi benteng humanis yang bebas dari segala bentuk perundungan dan diskriminasi.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna.

Canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar sara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: Hai hai hai, masih di acara Pedangdut, dangdut adalah kita. Ya, tadi sebuah lagu dari Woro Widiyawati ya, yang judulnya Ojo Dibandingke. Semoga bisa menghibur nih rekan-rekan rai yang ada di rumah. Oke, Kang Rai, masih di acara Pedangdut. Sebelum Deduta masuk nih ke sesi request lagu, Deduta bacakan dulu nih senggol-senggolan ya yang ada di WhatsApp dulu ya. Ini ada dari Rahajeng Siang, Gede Duta, Rahajeng Kenal, Titiang Rohman, Sawitra Anyar dari Surakarta, Jawa Tengah. Oh, salam kenal juga ya Pak Rohman ya dari Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih sudah monitor dan menemani Deduta tentunya. Ada juga Mbah Mangku Prajapati yang ikutan goyang ya. Ada Ardi Yaseng dari Serongga tengah yang ikutan goyang. Ada Nini Hayuna juga nih yang ikutan berdendang dan bergoyang. Terima kasih Nini ya. Ada Mbah Indira nih yang ikutan monitor dan goyang tentunya. Ada Bu Agung dari Guang Sukawati yang ikutan goyang dan nitip salam ke Bu Eka BB, Mbah Tunindi, Nini Dania, sama Peka Dania, Nini Ita, Nini Tuade, dan Semeton Pro 4 lainnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Agung Guang. Nah, Deduta beralih dikit nih ke Facebook. Apakah sudah ada nih yang salam-salam? Oke, ini ada Pak Arya Astra yang ikutan goyang. Katanya titip salam nih untuk semua sahabat penggemar Prodangdut. Semoga sehat selalu. Dan ada Beli Oke Mulyarte dari Padang Sambean yang ikutan goyang, serta ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang ikutan hadir. Terima kasih. Nah, ini Ki khusus untuk Bu Putu Keboiwo dari tadi nih minta ditarik karena enggak bisa masuk. Ayo yuk Deduta tarik sekarang nih Bu Putu Keboiwo pakai tali sapi, tali sampi ya. Deduta tarik-tarik nih, ayo naik yuk Bu Putu yuk. Oke, Kang Rai, Deduta buka line teleponnya. Silahkan yang ingin request lagu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Gimana kabarnya Deduta yang cakep?
0: Ah, Deduta sehat Niki.
1: Apakah sudah dikurit kambangnya?
0: Ah, belum dong.
1: Jangan dong dikurit.
0: Jangan dong.
1: Itu nama cakep lah.
0: Gitu. Terima kasih Pak Tut.
1: Cakep, kekar, tampan.
0: Ais, bisa aja Pak Tut nih berbunga-bunga pantatnya Deduta nih.
1: Soalnya pingin punya tambang itu. Oh.
0: Mau gak punyanya Deduta?
1: Iya, mau sekali
0: tukar tambah.
1: Kalau kita ke kali, pasti dapat ikan.
0: Ini pantun?
1: Enggak.
0: Baru mau tak bilang cakep.
1: Kalau ada jenggot banyak gitu, kalau ke kali pasti banyak ikan. Tak tenggelam pasti dia sembunyi. Maaf. Maaf ya Adik Duta, jangan tersungging
0: nyungkling.
1: Ya itu pasti. Itu pasti Adik Dutanya sehat kan.
0: Sehat iki ya. Pak Dut.
1: Sebelum Pak Dut undur yang tadi itu beli Rolls Kaninya ya.
0: Beli Rolls Kani.
1: Mungkin sama cakepnya ya sama Pak Dut Mancung sampai di beli Rolls Kaninya di bilang Pak Dut Mancung.
0: Modulasinya Deduta Raba-raba sama gitu.
1: Ya sama memang, tapi lebih cakep dia. Lebih ya, terima kasih Bu Rois. Udah ngonek baru Radia. Lagu dulu ya, Duta.
0: Ya, lagu apa nih, Pak Ded?
1: Roma Irama udah enggak?
0: Roma Irama yang judulnya apa nih? Apa judulnya?
1: Sang sampun nang jek megadang.
0: Oh, begadang.
1: Yen sing ada perlene. Megadang dadi dadi doge.
0: Yening ada perlu ne.
1: Yening ada. Beli Roma. Lagunya tak rupa. Mau kirim-kirim lagu ya. Aduh, buat requestnya. Misalnya juga sudah nanti kan. Ada Mbak Indiranya udah belum?
0: Mbak Indira belum naik dia.
1: Oh, mungkin lagi sibuk soalnya ada orderan katanya sana.
0: Okay.
1: Sibuk membagi-bagi surut dan di sana. Ada nih Ida juga, Pak Devi, ada juga Kak Eka di Plage. Pak Eka yang ada di Mamba. Aja Beladre, gimana kabar Beladre? Beladrenya sekarang sudah happy-happy. Karena bunganya aduh melonjak tinggi,
0: iya,
1: harganya
0: melonjak tinggi.
1: 50 per kilo.
0: Lagi banyak duit tuh.
1: Lagi banyak duit sekarang Ibu Ladra. Minta dong. Ini ada Bu Mambudunya juga mau beli bunga katanya. Ya Bu Mambudu, udah terima kasih. Mah Hengki juga ada. Ini ini Ayuna, ada juga Maidenya udah ya. Yang di Tanah Lot Manggi gitu.
0: Mbah Tunindi.
1: Mbah Tunindi, ya, kok lupa ya. Kok lupa ya. Mbah Tunindi, kok Manggi di sana. ada juga Bu Putu Boyonya juga tadi disuruh ngedatin gitu.
0: Nggih, disuruh narik-narik nih.
1: Kalau pakai tali sampai jangan dah.
0: Pakai apa man, Pak Ded?
1: Kalau bukan sampai pas itu.
0: Ah.
1: kalau bisa sekarang kan hari dekat ulang tahun bininya 17.
0: Oh iya pakai tali tambang.
1: Lomanya tarik aja dengan tali tambang itu tari yang besar. Cepat.
0: Kayak mau narik kapal.
1: Ya sudah. Kan bu butuh kebo kan terlalu besar kebonya.
0: Gendang.
1: Kalau bu putunya enggak langsing tadi ya.
0: Ya, cantik juga ya.
1: Cantik juga. Ya padahal. Ada juga tadi Mah Elin gitu.
0: Mailin.
1: Oh, Mailin. Kirain Mah Elin. Mailin. Ada juga Bu Eka di sini, ada tamu ya. Maaf ya, maaf ya, maaf ya, duduk-duduk tamunya yang hey, jangan gitu loh. Jangan gonggong orang datang, jangan digonggong. Maaf ya Duta.
0: Ya udah napi,
1: mau ngulah asu. Ya gitu aja dulu lah, yang lainnya bisa-bisa saja. Soalnya mau OTW ke Pura nih, gak ada hotel saja.
0: Ini Pak Ded, si semua.
1: Ini mengganggu aja nih, si bolangnya. Ya udah Duta, selamat tinggal. Atau dulu, dalam bye-bye.
0: Dalam bye-bye Pak Ded. Ya, terima kasih Pak Ded sudah ikutan calling-calling. Ya, keren lagi. Duta buka lagi nih line teleponnya. Silakan. Siapakah nih belakangnya Pak Ded? Halo, Pak Dangdut.
2: Halo, Pak Dangdut. Dangdut, ada lagi,
0: Kak. Niki tambanan, Niki. Kak Mangku, Niki.
1: Duta.
0: Ah, benar. Iya, Kak Mangku.
1: Banyak-banyak aku makin nyempo. Dalam, Duta. bagaimana kabar, sehat?
0: Sehat Kak Mangku sudah nih.
1: Ya, semoga selalu sehat. Banyak rezeki.
0: Astagfirullah.
1: Enteng jodoh.
0: Ah,
1: kalau sudah enteng jodoh jangan banyak-banyak cari jodoh.
0: Maunya nyari banyak-banyak biar bisa diteng-teng.
1: Keluarga.
0: Iya, Kak Bangku. Kak Bangku pun apa ini, Ki?
1: Kak Bangku. Ya, Kak Bangku. Lagu dulu, nanti ini anunya, sinyalnya gak mau sahabat.
0: Lagu apa ini, Ki?
1: Lagunya Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
1: Besulan Nasari.
0: Tenda Biru, weh. Keren lagunya ini, Ki. Sampun sedian, Ki.
1: Salam-salam dulu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Maidin sudah naik tadi sama istirahat. Ini betul ke Badung Uban ikutan, ya, Duta.
0: Hayu.
1: Baik Kacang Pidi, betul ke Bayiwo, Maidin sudah. Hayu Tuban, baik Kacang Pidi, BK, BB. Ini Jerman, ini Tuade, Buaya, Swardani. Eka Mama lekat lagu, bersekat satu minaku, naik bukalu. Paling banyak pandu sudah, wajib datang, bana bang yang gede, mandira, nih ibu merdeka dah banan di duta.
0: Ibu merdeka.
1: Ya. Pekak gede, Aryan dan Hendra ikutan, Cimpak, Bokompiang, Nini Ayuna, Mangku Majapati, Pada Pulau Jaya, Pandepi ini orang anuna ada upacara di Duta.
0: Oke, okay.
1: Dia itu tiap, bisa nyong ngigel iku.
0: Oh,
1: ya, pemain radio dia tuh.
0: Oke, okay, entar.
1: Ya. Oh, Mangi. Pada itu. Nini Ita Pejaten, Batu Nindi. Pada Drop Kak Pedas. Siapa ini yang ngelek-ngelek? Mana kapal sudah. Patut main sudah Payan Narbo, Gombiang Seri Kekeran, Gombiang Yoga, Mbak Edith. Bokomang Buduk bungkus jadi satu.
0: Oke, dibungkus Kak.
1: Iya. Ini kedepan.
0: Siapa tuh yang
1: lupa?
0: Hampir. Bu
1: Sintanya penanti sama Bu Mani Payet.
0: Nih.
1: Ada lagunya, Dita?
0: Ada, Kak Bangku.
1: Ya, selamat tugas. Terima kasih.
0: Nih, Kak Bangku.
1: Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Dadah, bye-bye, Kak Bangku. Terima kasih sudah request lagu. Ya, Kan Rai, sebelum Deduta putar lagu nih, ada Bu Marnyidah yang hadir dan ikutan goyang. Salam katanya buat Pak Yan Ngarbe, Pak Tut Mancung, dan fans pro dangdut lain-lainnya. Semoga sehat selalu. Nih, terima kasih Bu Marnyidah. Oke, Kang Rai, saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Kang Rai. Begadang dari Roma Irama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pledang Dut dan Dut adalah kita. Ya itu tadi dua buah lagu ya, semoga bisa menghibur sore hari Rake dan Rai. Oke, sebelum lanjut nih, dari Duta buka line telepon, ada pekak chat top nih yang udah nyolek nih dan ikutan goyang. Katanya salam kompak selalu nih untuk para pecinta Pledang Dut. Lalu nih ada Sawita Anyar ya, Osa, Om Swastiastu, selamat sore Pledang Dut, Dangdut adalah kita. Salam kenal Deduta, Titiang Bu Atik Drupadi, Kutan Goyang, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Bu Atik dari Drupadi sudah ikutan goyang. Semoga lagu Pledang Dutnya bisa menghibur Bu Atik ya. Oke, akhirnya lagi dari Duta buka line teleponnya nih, siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan buat request lagu? Silahkan langsung di 0361-223361. Halo Pledang Dut.
1: Halo Pledang Dut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Yan Ngarbe.
1: Iya tuh, baru dapat naik dari tadi nggak? Nggak dapat monitor baru nih.
0: Oh, lagi di kantor kayaknya nih, King.
1: Tadi ada acara 2C.
0: Apa nih ke 2C, Pak Yan?
1: Cak-cak cicik ya.
0: Ngidanggen, cak-cak ya, cicik. Ya,
1: sekarang baru bisa monitor deh.
0: Ternyata, Pak Yan.
1: Lagunya Geto ya deh.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam
1: dulu. Apa cuacanya cerah deh?
0: Oh, cerah nggih di sana nggih.
1: Iya. Ini lagi di kantor nih.
0: Ini bisa terdengar kok Pak Yan kita ketoknya.
1: Ya, besok di pura deh.
0: Oke, entar udalan nggih.
1: Ya, udalan di pura dalam gede deh besok. Oke, entar. Dua harinya esoknya calon narang ya.
0: Oh, Pak Yan ngayah dan?
1: Ya, nontonnya deh.
0: Di mana itu gak berani dan udah pulang nanti?
1: Ya, gak ramai kok.
0: Pulangnya gak berani dan udah dulu. Iya, Pak
1: Yan. Iya, nanti ngundang anusunia nanti ya. Yang jauh-jauh diundang deh.
0: Oke, yang dari
1: yang
0: utara.
1: Dari Singapura, Malaysia, Amerika itu semua diundang deh. Ya. Yang dekat-dekat jangan diundang deh.
0: Kenapa gitu Pak Yan?
1: Nanti datang dia. Iya, kalau jauh kan nggak bisa datang. Urus paspor lagi dia kan ruwet deh.
0: Ada, benar saja nih Pak Yan.
1: Ya, yang dekat-dekat jangan disuruh datang ya, yang jauh-jauh aja ya.
0: Ada kita agen Pak Yano.
1: Iya, nanti kalau datang yang dekat-dekat lah, gimana jadinya kan ya, gitu ya.
0: Pak Yan, aduh.
1: Buang enggak ada bekal apa-apa ya.
0: Iya,
1: cuma tangan kosong aja, nanti kalau datang apa yang diberikan itu ya.
0: Enggak bisa kasih apa-apa ya Pak Yan ya.
1: Iya, cuma tangan kosong ya. Iya, suruh yang jauh-jauh aja ya.
0: Aduh, Pak Yan, Pak Yan.
1: Salam-salam dikit nih tadi Sudani ya. Ada juga Bu Mar, Pak Mar, Nyidah Rayu, Nini Ita, Bu Eka Angkanya, Kak Widya, Kak Pedes, Kak Siatop ya. Bu Pera, Merdeka Bu. Ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuindi. Ada Mbah Hegi, Kak Dau, Kak Setiasih, Kak Kede-Kede, Gombiang Seri. Ada juga Bu Adi Sidi Mare, Bu Jero Gelas Lunding, ada Bu Nina Kum, tadi Mualus Kardiasi ya. Tadi Bu Limang Pandu juga sudah ya. Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Yuktuban juga, Bu Putu Keboiwo naik Bu Putu.
0: Pak Yan.
1: Juga ya.
0: Pak Yan, Niki Bu Putu Keboiwo katanya mau nonton calon arangnya.
1: Ya, boleh ya.
0: Ah,
1: Oleh, tapi harus bekal bawang ya.
0: Kok gitu bekal bawang?
1: Ya, nanti kalau ada yang orang berniat jahat kan duluan nangis dia. Bejain bawang.
0: Bejain ya. Bawang ya.
1: Ya kan nangis dia kan gak bisa ganggu ya. Gila ya. Bawa bawang sekilo Bu Putu. Nanti tak goreng bikin sambal.
0: Sambal lah.
1: Ada juga ini ya Bu Juru Gede Sinar Suci. Pak Mangde Bu Dewi Nang Ayu Sading juga Gongkak Tipat. Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Jeremangku Nyoman Nasih, Jeremangku Kale juga kelobaan, yang Tusri kelobaan ya. Tadi Melin sudah ya. Siapa nih ya, ada Pak Eka Plage sama Kak Eka Mambal gitu deh.
0: Kembali.
1: Kembali itu ya.
0: Kak Eka Plage,
1: Pak Eka Mambal. Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal ya. Bu Swastini juga sedang. Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Jelosusi, Kak Angga juga naik-naik Kak Angga. Gimana kabarnya nih ya. Ada juga Moklo Sekar Satung, Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda. Ini galau naik ini baru bunganya mahal nggak naik-naik ininya ya.
0: Sibuk metik bunga.
1: Iya, bunganya sekarang 60-an ya.
0: Wih, mahal sekali.
1: Iya, mahal ini. Kayak mendadak lodronya sekarang ya.
0: Lagi banyak uang.
1: Iya. Awas dah naruh uangnya jangan sembarangan buat lodron nanti diambil anu nanti ya.
0: Diambil orang.
1: Diambil orang gundul itu ya. ada juga ya siapa ini ya? Moloka Sateng sudah ya. Kak Daniel ada Nini Nikanya. Sama Nini Janura. Ya pokoknya semuanya. Oh, Bu KBB-nya deh. Ya lupa Bu KBB, Bu Jermannya, Kak Tiara, Rowiskin tadi ya, Tugas Bawa, Liyong D juga, Bapak Liyong S. Ya semuanya pokoknya salam kompak. Selamat bertugas deh.
0: Iya Pak Yan.
1: Ya dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan. Semoga lancar ya odalan di sana dan Pak Yan juga sehat-sehat nih karena udara niki masih tetap dingin. Ya Renai, lagi satu penelpon nih, siapakah yang beruntung dapat kesempatan nih? Nah sudah ada nih, mari kita sapa. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ya, ini dari kapal ya?
2: Ton, tiang dari Suong Kau, tiang.
0: Suong Kau.
2: Tiang Bu Jinar.
0: Oh, Bu Jin, Bu Jinar, enten.
2: Ya, salam kenal, lumun ya.
0: Ah, ya, salam kenal, Bu Jinar.
2: Niki, gede duta niki.
0: Ya, gede duta niki, Bu Jinar.
2: Oh, ya, rahaja. Menguas lagu dulu.
0: Ya, lagu napi niki.
2: Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu. Asik.
2: Aduh, wawu. Wawu merasi dayang ranjeng gede.
0: Iya, tenap.
2: Mewah mangken. Salam sarang Pak Yanarbo nge. Pak Yanarbo, Nini Ita, Mbah Indira, Ibu Merdeka.
0: Ah, Ibu Merdeka.
2: Bu EKBB, Ibu Siro ini koreng sanurin kode.
0: Nini Dania.
2: Nini Dania, Pekak Dania, Bu Maharani, semuanya aja ya Bu Gede.
0: Inggi.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Dadah bye bye.
2: Terima kasih atas waktunya Gede. Dana. Gede selamat tugas Inge. Sampai tuntas.
0: Inggi Bu Jinar.
2: Dah bye bye.
0: Oke, dadah bye-bye Bu Jinar. Masih gini ya, belum terbiasa nih Bu Jinarnya dengan kata-kata penutup dari acara Prodangdut. Oke Bu Jinar, kalau penutupnya di acara Prodangdut nih ke dadah bye-bye. Yeah. Banten. Kang Jang dumun pakai bahasa Indonesia nih. Kang Uin dulu pakai bahasa Indonesia nih, dia campur dangdut ya. Oke, Kang Rai sudah ada dua penelpon. Sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

106.4 MHz Sakran Rai, masih di acara Pul Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, terima kasih nih buat Bu Linda Kuom dan Bu Putu Kebo Iwo yang sudah monitor, dan ada nih juga Pak Tut Mancung yang ikutan monitor dan sudah nyolek. Terima kasih Pak Tut dan juga Mbah Egi. Ya, rekan-rekan Rai, gak terasa nih pukul sudah menunjukkan 16.54 WITA. Gak terasa nih waktu kebersamaan kita di acara Perdangdut sesi kali ini harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih nih buat rekan-rekan Rai yang sudah setia monitor dan ikutan goyang tentunya. Semoga lagu-lagu dangdut hari ini bisa menghibur rekan-rekan Rai. Oke, Deduta cukupkan acara Perdangdut di sesi kali ini. Nanti Deduta akan kembali nih menemani Rekan dan Rai di acara Lingsir Sanja. Terima kasih Rekan dan Rai dan dadah bye-bye semuanya.

Selamat sore Raka dan Rai. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan tim Resmob Ditreskrimum pada 8 Agustus lalu membekuk Lan dan FC, pemuda asal NTT yang merampas sepeda motor bernilai puluhan juta rupiah milik warga dengan modus mengaku sebagai petugas debt collector pada 29 Juni lalu di Jalan Pemogan, Denpasar Selatan. Dijelaskan kedua pelaku berdalih sebagai petugas dari Indomobil dan menunjukkan data tunggakan melalui layar ponsel untuk menakut-nakuti korban. Bahkan salah seorang pelaku bertindak agresif dan mulai melakukan tindakan fisik untuk menguasai kendaraan secara paksa dan menggeledah serta mengambil paksa kunci serta STNK yang tersimpan di dalam tas, lalu membawa kabur Vespa hitam bernilai 53 juta rupiah tersebut. Menurut Kombes Pol Arya Sandi, dalam penangkapan tersebut polisi tidak hanya mengamankan kendaraan milik korban tetapi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 6 unit sepeda motor berbagai merek serta telepon genggam yang mengindikasikan adanya jaringan atau dugaan aksi serupa di tempat lain, dan saat ini mereka telah dijebloskan ke Mako Resmob Ditreskrimum Polda Bali untuk menjalani proses hukuman lebih lanjut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, arye atau kadean-kadean, panji atau pati manis, prabangse atau pati keras, demang, temenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madya, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebleleng, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem.
1: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
1: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang sore Raka dan Rai mewali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz per 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Mewali kecunduk serang titiang gede dutang. Yeh, ring acara Lingsir Sanja ring Rahina Anggara tanggal 11 Agustus warsa duang tali 6 likur. Ya, senang makin ring acara Lingsir Sanja di Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata Sanewenten ring Bali. Taler kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Anggih Raka dan Rai pinaka pengawit di Duta Niki Asiki Tembang katurin di Duta saking Pitix Band. Judulnya nih Pusing.

Akan Rai Kantun Kesangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Sanai Mangkin Ring Acara Lingsir Sanja di Duta Pacang menyajikan iki destinasi informasi destinasi wisata Sanai Wenten Ring Bali. Nggih Sanai Mangkin di Duta Pacang merekomendasikan iki nggih sebuah lokasi atau destinasi wisata sane becek untuk dikunjungi oleh Haka dan Rai bersama dengan keluarga, baik itu bersama dengan anak-anak ataupun dengan orang tua kita. Nah, tempat punika bernama Marine Safari Bali atau Marine Park yang ada di Bali Safari. Nah, tempat iki berada di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Ring Gianyar nge. Marine Park puniki utawi Marine Safari Park puniki mengusung konsep konservasi, edukasi dan rekreasi nge, yang menyajikan ekosistem pesona ekosistem air tawar hingga laut dalam. Yeah, niki akan Rai saning anak-anaknya niki suka lihat-lihat ikan, niki bisalah diajak ke sini nggih. Karena tempatnya niki sangat bagus nggih, terutama akan Rai yang ingin mendapatkan pengalaman baru niki nggih. Nah, kapan lagi kita bisa melihat ekosistem laut niki, melihat ikan-ikan di sebuah kaca yang mengelilingi kita kan Rai. Nah, kan Rai, Marine Park puniki buka setiap hari nggih, mulai dari pukul 9 wita hingga tutup pada pukul 17 wita. Nah, niki tiket masuknya pun sangat terjangkau nggih. Mulai dari 100.000 untuk wisatawan domestik. Nah, Kang Rai, kalau dihitung-hitung niki 100.000 dan kita sudah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa nike, deduta bisa bilang 100.000 nike cukup murah nggih. Selain nike, deduta sarankan Kang Rai untuk beli tiketnya nike lewat online nggih, supaya Kang Rai bisa langsung masuk tanpa harus mengantre di loket tiket. Ingin akan Rai mesandakan dumun melalui bos Duta Pacang Wali membahas tentang Marine Park yang ada di Bali Safari Gianyar.

Ka'bah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz akan raih kantor kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh, mulai membahas tentang Marine Safari Bali sana wenten ring Gianyar. Nah, kalian rai kenapa tempat niki dadutah sarankan niki nggih untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang ramah anak dan juga orang tua. Nah, tempat puniki yang menjadi satu nggih, Marine Safari Bali niki menjadi satu dengan Bali Safari. Memiliki area nggih yang sudah dirancang dengan jalur pedestrian atau jalan khusus untuk jalan kaki yang rata dan juga landai rekan rai. Sanike disediakan juga shuttle bus ya dan aksesibilitas penjelajahan jalan kaki kita nike yang sudah cukup mudah nggih. Nah, selain itu, anak-anak niki jika mengunjungi Marine Safari Bali niki bisa belajar untuk menyukai kan, atau memupuk empati dan juga tentunya menyentuh biota laut secara langsung. Atau mungkin bisa juga memberikan makan ke makhluk-makhluk laut yang ada di sana. Selanjutnya akan raih di Marine Safari Bali niki ada juga beberapa pertunjukan niki bersama dengan hewan-hewan laut. Jadi sudah pasti niki anak-anak akan raih niki alit-alit pasti suka niki nge. Apalagi melihat ikan-ikan yang berukuran besar. Engge rai mesandakan jumun melebos dari utapa cang wali nyarangin nak kedan rai.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen gek, sampun muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai Kanteng Kesaringin Perumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai tepat pukul 17.55 WITA. Ngiring sandakan dumun ye mataki-taki jagi nyalanan pemuspan Puja Trisandia malebos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap setia RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

menang tekite pratiak seukir lang pasir ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Mas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecek-beceknya nih. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandir.

Askew, askew, askew, askew,

Perannya kita angkari Mamu cia suara apa pidia.

Akalan Rai Umat Hindu Sedharma. Wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Mugi-mugi desa yang widiwasa, starteng ican iraga kerahyuan lan kerajengan.

0: Belakang Rai, Kantun Kesarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kantun Rai, senang makin ngiring kita ikuti ibadah Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ayah Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita perlindungan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Akhirnya Rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Aduh, Bri.
1: Adek, kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

udara sakit margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kena raikan tun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kena rai sana makin kesarangin deduta ring acara lingsir sanya sana makin pacang membahas terkait dengan adat istiadat lan budaya ring Bali. Ya sana makin deduta pacang membahas niki yakidek terkait dengan tradisi yang sudah pasti kita semua tahu nih. Ya kan rai sekadi mungkin ya deduta pacang bahas tradisi Nasarin. Niki merupakan sebuah upacara nggih peletakan batu pertama dalam tradisi Hindu ring Bali saat hendak membangun rumah tinggal atau tempat suci. Nah, kan rai istilah Nasarin puniki berasal dari kata dasar yang berarti memberikan pondasi awal agar bangunan yang didirikan memiliki dasar yang kokoh secara fisik maupun spiritual. Nah, tujuan dari tradisi puniki sendiri yaitu memohon izin dan keselamatan kepada Sang Hyang Widiwasa serta melakukan penyucian atau pembersihan secara spiritual nggih untuk areal yang akan ditanami struktur bangunan baru. Nah, tradisi Nasarin puniki dimulai dari prosesi ngeruak di mana prosesi niki bertujuan untuk membersihkan lahan secara spiritual dari energi negatif. Kemudian dilanjutkan dengan Nasarin di mana pemilik rumah atau pemuka agama nih meletakkan batu pertama di titik pondasi utama bangunan. Dan kemudian dilanjutkan dengan mendem pedagingan nih. Nah, niki merupakan prosesi selanjutnya nih dan sering kali dilakukan dengan dibarengi menanam benda-benda sakral seperti logam mulia atau sarana khusus lainnya di dasar pondasi nggih sebagai simbol spiritual dari bangunan tersebut. Nggih kan rai asa punika sane paside sane deduta infokan nggih terkait dengan tradisi Nasarin puniki. Nggih rekan rai mesandakan dumun melebas deduta pacang wali nyarengan rekan rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Kupu minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu, putu.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa ratu idadane malih iring titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minakadinyane. Sensus ekonomi sampun prasida memargi becik. Seka truno dados genah nuntun para yuanane indik adat, budaya lan agama. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Hendrayana Hermawan Ngwadarang sensus ekonomi sane kemargiang ngawit bulan Mei lintang sampun prasida memargi antar. Utamanya ne nintenin akeh unit usaha ngawit mikro, kecil lan menengah taler sane sampun ageng akehnya ne ulung dasa 3%. Nanging keangkenin akeh pikobat sane karepin oleh petugas ne mangde prasida glis ngemargiang sensus. Kacontoang sekadi ring kota Denpasar sukil kemargiang sangkanin sang sane nurenang utsaha utawi kramane sukil kapanggihang. Sangkanin jejah santukan durung uning tate napi tatujuan sensuse. Gatre selanturnya ne pengamat sosial Dr. Nasrina Suryani ngwadarang utsaha nanganin krama sane katuarang ring Bali sayan becik. Napi malih kasarangin antuk program perlindungan sosial pemberdayaan ekonomi kramane miwah sayan akehnya ne lapangan kerja taler layanan dasar. Nanging dane taler maklengin malih panedunan krama saneka tuarang utawi miskin puniki tetap taler kauratiang. Mangdane kramane nenten wantah lepas saking katuarang nanging taler paside mandiri ekonomi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arum Gunawan, ngudarang seket truno dados genah anggen nuntun para yuanane, mangde praside nglanturang tetamian adat. Kawedarang yuanane nenten wantah nyarengin ring upacara, nanging taler katuntun indik sarana, wawangunan, tata cara nerima tamiu, miwah sane tiosan. Arum Gunawan taler ngwadarang panuntunan majang para yuanane taler kemargiang antuk pasraman sane paside dados genah anggen pendidikan adat lan budaya salian pidap-dap sane kemargiang ring desa adat. Gatre Kapenguntat, Kepala Dinas Komunikasi Informatika lan Statistik Kota Denpasar, Gede Wira Kusuma Wahyudi, ngwadarang pemerintah kota sayan nincapang pidap-dap pendaftaran populasi lan perlindungan sosial utawi perlinsos antuk nincapang agen ring desa-desa. Kawadarang majalarang antuk makudang pidap-dap sane sampun kemargiang kantos mangkin sampun wenten petang dasa 6,554 kepala keluarga sane dados sasaran. Wira Kusuma Wahyudi

0: Sirma pamit. Puputan titiang antuk parama santi. Om santi santi santi om.
1: Asapun ika wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Para pemirsa temang warga saking RRI program 4 dan pasar Sanewangi yang titiang, macunduk malih sarang titiang adu kakeang wirya, durung niki durung rauh gung ka alit ngeh malih bos-bos ngeh. Iring titiang malih bos-bos, ida dane pemirsa sajeroning hari Selasa ingi punika nantri utawi lawi dados taler ngeh. Ia ning hari Kamis punika iring ditiang mau pala wakil, ia ning hari Sabtu iring ditiang mau wiramu, mungkin hari Selasa. Saki wandan rahinane makin niki rerainan, ngingi rerainan, kajang klion, mali yang ngara kasih sapunika jantan, sampun pamiarse akweh sane rewentan ring periangan-periangan. Mungwing sane ring ajang radio menawi akeh taler minap. Inggih, sedurunge interaktif katur mangkin titiang mungkah antuk demung pisace halaman 8. Nggih, halaman 8 nggih. Kawitin titiang Om Swastiastu.

Sang Guru Putri Sri Ananta Boga. Putri Nida, Sang Ananta Boga.

tepukin beli sedang makasih-kasihan. Rikeng ulo talik ngajak lelipi brek. Iye.

Subo ti bakang beli panah. Sang nagini pinupo. Saki walo sang nagini tuah tig-tig beli dogen. Masat atawa nalo. Pah, playib na jik. Mo cuang misingling. Yan pangidap kuisir. Kini kena beli tekan ragane.

bisa lah karma sadu dekian ajin den singgihkan riah hingga dudu bisa nyanan gugu dekian ajin sanganan tobogo nyanan dane pilih-pilih gugu to dane sebatang. Iya, ini bawa mungkin. Iya, kawa dening ati mami. Tuh, dana jejah beli dikena. Dan wun pini dosa. Sing buongan, beli lakar. Beli hina. Deni reyang naga raja. Antuk ida sang naga pati. Ngupah hati ringi sunini lakar ni bakang tu krodan itu ni tekinin beli tadi luhung yan binak sepisan yan itu rasa yang beli pangjek se ya apisanan sebab beli lakar sedayang reng jadman tarekatemu yen mati lantas beli buin panumitis nabin pidan beli ditu buin lakar metemu aja adi pan sirepin uji mami sawira hidau dane sungsung beli setiti mua pinake adi guru do setato astawa beli sawireh ide naben beli ne dane utama malih panjang

tujuaning negara lakar ngerusak nenek nang jagat wredi roganing jagat ngelimak sebuah lakar pelih di gumi dan mangke us

semua kanten nenten seperti seperti sekadi sekadi sane sampun sampun. Sajeroning parilaksar sana sesemu punika dan kadisane sampun-sampun kapikanten.

sawireh dan presida nyagerang napi jagi idep napi jagi sedel rabine ranggolawe.

0: Mas kui
1: tu.
0: Nah, kini ingin Adin beli idewo saat mako Mas Manik sesocan beli.
1: Yang dia

0: rasaning ati.
1: Akaku rasaning ati sekading sek rasan pekayunan ida sareng kekalih.

0: Sane sengoho mogbok malih sengoho nenten satio ring sesano. Ada sampun ada sampun luang ada sirang ajian ke di YouTube yang di YouTube ah. Ampun pas
1: yang tuh
0: kang sinanggo ampun ampun ampun becik ampun
1: kang yang tuh nge ratu kirang langkung tuh
0: top niki to cek top mungkin netios diosang malih pelajari kata per kata nge
1: ini tuh ngenun-ngenun niki tuh nge
0: kapun
1: ini tuh untuk semua tuh ini pangartos ratu ampun mecedet kocap Gusman kenten
0: raganten munggah nge libur
1: natuan uning natu kenten
0: tantri
1: nge kang yang tuh yang tu ratu nyelanggalah je bos satu nge niki majang ringgum yang Sri Agung sarenggung kak raya sama munga meli je bos satu niki wenten niki bu wayan sari merto sarang bapak guru sutamo sarang odah kadek meli siki tu nge nge atu galah katur cicang mapamit untap ngantuk promo santi om santi santi Santi Om.
0: Ye nggih suksemong dewe mandeoko sampun dados manggala. Sampun dados pamucuk. Sampun dados pamungkah. Nggih Om Sastiasu. Ya. Sastiasu. Nggih Om Sastiasu.
1: Oh, kene. Nggih tiyang belajar tantri nandake ratu nggih.
0: Tantri nan
1: ke arano.
0: Nandake nggih ada nini santa. Oh niki salam jero mangku jedeng saking tabanan. Oh.
1: Wis mulai jebos mongga tak mangku. Titiang melajah tantrinan dak ke kawet tin titiang. Om Swastiastu.

0: Waduh, dumadak jenyidang nang bedek kapo makman lakar nulad.
1: Saatnya nire kasuhu.
0: Ingin ratu sang nandak ke dewa titiang jagi ngiringan napi je sapetitah pangandikan ni ratu. Cuma lihat titiang jagi setata mapaurukan di astun ring udara.
1: Awan ngandung kep wakleweh.
0: Inggih punika ngene Kang pemargine sane pajang nyujur punika linggih sane utama
1: den kadie susru saning sisie
0: semaleh titiang pajang telab dados sisie sane mapaguruan
1: seawari
0: saat maka memarekan di tiang idriki ringi dewa sani anggah di tiang nabi
1: dan sang lianingan
0: hingga ide sang nandako sani ketibakang baos oleh sang Prabu Singa
1: marmarum widuning wacana.
0: Wawur aris mungkin sada dab-dab alon medal pangan di kanide.
1: Nias karana ujaririku.
0: Uduh dewa sang Prabu Singa. Tusing masuk akal ketah. Atur di dewa ne tekening tiang.
1: Ban beda kang. Lianakun.
0: Duaning mabinan punike parilaksana ni ratu sarang parilaksanaan titiang.
1: Suksema ratu kakyang antuk tuntun ni ratu ni ambura kirang langkung.
0: Ye.
2: Om swastiastu rahasia.
0: Nah ni lanturang ni lung.
2: Ah, apa kado lian
0: lho. Wadah, yen numpang harus sesuai jaknya aja sopir itu nak.
2: Nan Sri Aruna Temaja Lesuangli.
0: Sang Nandake bahwa sang sampun lesu durmaning sampun kenyal.
2: Uwet ni marga
0: wet ning marga ngur.
2: Ngur itu?
0: Ngur de.
2: Ngur itu ada lelengo le ada surang dur niki.
0: Aing sing lelengo to.
2: Nggih. Wet ning marga mur de.
0: No to masuk ilet misi er di durna. Ngur de. Nggih doaning pemargi je sayan-sayan nanya ngomong ahang.

0: Idan lan ne ponong ino tundun di dewek e yang ino kayu tuh sang
1: sari sari di noling pasar
0: sedino dino subuh ada pe besang itu kedipeken
1: dadi teman beras
0: pebelin sang itu subuh pidan beliang beliang bebas.

0: Tuh beliin bas itu bas liu, bas mall ngadep bas. Liu aja saja yang lah pipis si dewek kini kantit lah peluh pesu sing nang aqua sing bang apa kaden wiku itu tono.
1: Tapi pipis apa no dadi ken galuh.
0: Dadi akan galuh.
1: Dadi akan galuh.
0: Lu pipis itu tono boh. Siak tumpuk-tumpuk ke beliange galuh beliange emas kanti 74 kg lah emas kanti dewa ratu
1: mesepel karwana a gudang inggih suk semua tu kakia enggak lah
0: inggih kak
1: inggih gong biang sanur nganying
0: libur
1: kak
0: nah libur
1: inggih pamit titi yang anduk pramu santi om santi om.
0: Yes, yuk semua niki pekak santa. Nggih, nini ita dijan niki, nini ita. Terus ngeranjing. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Marung nah nih.
2: Serap. Menapi gatra tu kakiang.
0: Nggih, niki ngenam menik santa ngadap sang ngono.
2: Iya dengan dap sang.
0: Kepekan tetap belin sang beliang bas, belin bas bas kalion pipisnya beliang emas kanti 74 kilo yang lah emas tu ni santa.
2: Sakti emas 22 karat tu ni sana wajah tu ni.
0: Sekanti 74 kilo lah, ya ragang lah 2 gram ni dah tu liu tu.
2: Sakti tu. Ni tu akian.
0: Yeh.
2: Yang lagi belajar dari mana Oko nomor satu itu.
0: Yeh, lagiannya benar tu. Asap ya, mungkin kan Angaro, Lu, Klion, Kudus. 3 tambah Kudus, 11 lagiannya pas tu.
2: Ini dia nak uning tu, dia nak pengiringnya tu, dan dia masap ni dia.
0: Asap bekas Angur.
2: Angyang tu. Bisa gimana senyarang tuh?
0: Sibuk minap nih kah, tapi ya tonton nih kah. Paling dini ngenah nak nonton HP.
2: Yakti, nonton nak nangkil minap tuh. Kita yang belajar tuh kita tuh.
0: Iya, terus.
2: Kita yang ngiki pelajin, kita yang tuh ngi, mulai pas tonton tuh.
0: Api. Nah, nikah pun. Cik.
2: Om Swastiastu.

Uduh paman, tenenang maniro suboling tuni dini nang matur dijo mirip ida anak agung patut tangkil langgelah.

0: Ingir itu Gusti Patih sampun kejantos dari kering ancak saji puri.
1: Manggut sirosang iya naturan.
0: Ingih manggutan dane Gusti Patih sampun katurang mereka nangkil lah.

0: ngeredep yak ti pepayasan jarane punika duaning emas ini 74 kilo ini kah wah sepih-sepih ini kah del-del
1: hijau itu adalah emas
0: gampun dan ada orang ini hijau kan Gusti Patih
1: ini santan
0: dunia ini santa aja kak santa atau hijau kan dia man emas kah
1: gampun aku yang menunggu ini kang aduh kak ya Awang permas
0: malih punika ke dagingin pelengkung-pelengkungan punika daler mau daging emas oto
1: kue atang balo
0: akeh sampun waduan-waduan itu
1: wargan dulur laku nira
0: taler wargin-wargin itu bentan taler penyeruan-penyeruan itu ne ngiring duagung istri punika

gegelisan pisan pemargine tan cerita yang ditiang sampun rauh diri ke ering semangen puri.

0: Melinggirik ke ring beden punyan kayu surago ne sane mik ngalub.
1: Iya itu. Ada peragaan tuh kaki enggak enggak.
0: Kena kari OTW, OTW.
1: Dan itu. Kaki yang dan budal lungo ke grio pejeng.
0: Nah, winyang ne.
1: Iya. Ungka kenara.
0: Monitor ya doh.
1: Monitor ya tuh.
0: Monitor ya doh.
1: Monitor tuh.
0: Cik bin cik.
1: Iya. Sajang tuh ungi gongka saranggongnya ngelit-alit ring puri.
0: Kamu minta numpang ke?
1: Puri bitro tuh.
0: Kamu minta numpang?
1: Ini di... Apa tuh?
0: Dan minta numpang.
1: Dan numpang ya dan minta tuh eh.
0: Eh. Enggak anjaran.
1: Yang mana suario luas.
0: Eh, enggak anjaran.
1: Ingin, enggak anjaran. Lihat tuh ke Bandung, orang luak nih yang kirana.
0: Eh, yang kirana. Abang boreh kamu.
1: Kak adik, tinggi. Besri merta. Munga, sedang udah sastri, munga. Ngesok semua tuh kakian. Kena renggi sami tuh.
0: Astungkara, becik.
1: Nih, wali yang tu galah sih yang om santi santi santi om.
0: Nih punika wau, Gong Miang Sri Agung, Alisiki Presiden Ranjing sana nih om sastias. Nih om sastias tu.
2: Atas kesaksian, mamangku aja pasti sakeng pemenar tu.
0: Sakeng?
2: Pemenar ya.
0: Nih wamangku.
2: Nih.
0: Nggih becik radio storing.
2: Nggih.
0: Ah, nggih kampun nggih Kang ya. Nggih wamangku.
2: Tuh wadon ambil siang e Kang. Nggih.
0: Nggih nggih.
2: Om sastiastu.

0: siang kulo. Patut kedera
1: siang kulo.

0: Mukhya Shiro Kriyano Pate.
1: Tôi nắng
0: Chào.

0: Yesang niti Maneswaryo.
1: Maneswaryo Patro Eru. Abulor aku kakiang yang apa ngapalang niki?
0: Ye, ngapalang.
1: Kau le tayangan niki. Kirang yang aku kakiang kan.
0: Kau
1: sempat. Kakiang yang mungkin ni HP masuk ya.
0: Sering-sering ni monitor niki sering-sering.
1: Abulor kira langkong itu kakiang.
0: Ye, wawu-wawu nanti lama-lama pasti becik.
1: Ye.
0: Niko. Niko dari Madeoko niko dumun kene.
1: Ya, karena dia mbah karena dia mamangku subuh munggah karena dia.
0: Eh mamangku.
1: Nggih. Nggih menika karo juga siang siang sup semo kirang langkung siang nasi nampuro bang banget karo juga siang.
0: Nggih.
1: Wali yang siang lah. Om santi santi santi.
0: Nggih. Niki galah sampun nyagut niki. Nenten malih aturan titiang ring paletan ka pertama duaning sampun mepet niki galah. Sake wonten niki akeh sane wonten gatro niki saking men golek ring abian angkek siman men golek oh kantun monitor kecap niki oh sampun wusan mebanten-banten. Wa uti niki malih ring glogor sampun mebanten kuanten masanek kanumun malih peka surya kak surya ring binoh niki kak pak putu dian niki ring klungkung pokoknya sarang sami malih jebos ring paletan kaping kalih katur malih galah.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih para pemirsa, temang warga sane kantun satya nyarangi titiang tukak yang wirya. Sampun memargi apa letan iwawu makin akeh wenten galah niki nggih. Ki sampun sayage nini ita oh sampun sayage niki nini ita jero gadung nggih. Sira mali niki wadah lodro niki udah lodro nggih. Inggih aturan titiang galah eh, supaya akeh sane boleh. Ya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Kadiang.

Lanjut paran.

0: ايه لدرا تي لدرا hilang sinyal udah. Nggih gentosin ring ungkur bulodro nggih Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu. Aduh kan.
0: Nggih mangku.
1: Nggih ditiang itu.
0: Nggih lurus.
1: Om Swastiastu.

0: raris kepenak antuk cecingak kesane manis sane lindi.
1: Marene ye masku.
0: Maduluran pangan dikelah merene ya masku na maenang maenang ragane dewe ne mas jiwat man biang ni dewe.
1: Udul wir taning lat mirang.
0: Diamone amone ne saja raso yang biang tusing jadi gumi ne hidup pe buko jani.
1: Ciptang kwe putri.
0: Kenah memene bas keliwat lega ngelah pianak jegeg buka idewa.
1: Ya.

Yang sing pelih bani Bu Narko mirip ide Betari Umo dan Etedun Mai. Mirip ide Suwece nedunin Irago jani dane ngapi angenang moyong dini di lembongan gitu dino.

0: Tuh kan tidak betari umur tedun mai. Dumadak apa nggak mau kelunyen. Ibu manggih ini dewa.
1: Maka kembangan ibu
0: sedang bajang jegeg buka jahani saat maka buka bunga ne sedang kembang pangcinga kino mekelu tekeni aji gitu masih tekian jerumangku jerumangku jerumang. Tekian yang ibu itu maksudnya.
1: Ini semua juga kian. Teman-teman.
0: Ados malisiki, malisiki.
1: Entah ampunan tu, ampun itu yang entah.
0: Ngeng, semua di rumah.
1: Dan semeton. Yeah, tu anak agung, Sri Agung sampun merari yang
0: mana tu. Ampun ragane, kari monitor nih. Oh niki salam, salam saking hukum yang Sri Agung. Sarang jero mangku gede. Oh.
1: Ya, ini semua ratu. Jero tu kaki yang paling yang kita anggalang tapi dia antuk para mesanti. Om, santi, santi, santi.
0: Yes, semua sampun ngeranjing jero mangku praja. Eh, nge om swastiastu pun sedang ngeranjing malih.
2: Om swastiastu.
0: Siro niki dunian bo mungah.
2: Salam kenal atuh.
0: Mungah wau mugelebuk mangke malih.
2: Tiang putra anyar kantun mapauruk atuh.
0: Yeah.
2: Ados ya yeah. Toyo tuh.
0: Dunia ada nak mugelebuk dunian be deko nak len ternyata.
2: Don atuh. Mangku ki praja mas anak dumun. Tiang amlajah sinom lawe dunge.
0: Wih, dayu madeoko dunian ningah sing bo.
2: Ampun saking maut, ampun di tiang menetor. Nidang nyemaknya, gantan keratu.
0: Wih, itu berlemuh saja ternyata. Jadi pasing.
2: Jangan nidang gitu, bos. Ada yang di tiang jakti, niko. Mungkin nenepnya ngambil nunu-nunu kalau ngenyap-ngenyap.
0: Oh, itu pasing kalahnya, ini arjo kalah. Gantukang.
2: Gantan tuh, om, abis gendam mas tuh.

kalih rabine punika jag istimewa baos kadimakin ten wenten sane nandingin.

0: pangkuan.
1: Dan kekalih raris punika kagenahang ring pabinan dan ini kirang gelawi.
0: Abener kekalih.
1: Orang gelawi nak sitong gede aja.
0: Nak gede gangas itu nge. Kanan kiri.
1: Maka udah dua.
0: Ini mesti putung urah video startnya nyarengnya niki. Bu Jero Chandra taler lagi itu kakek.
1: Jero Chandra.
0: Suk semua sana sempun munga rahajeng. Itu Dayu Madeoko malih Magatro tuh.
1: Nggih.
0: Susemo sana durung munggah hanggen galah manggen susemo tuh kakeang galah katut tiang pamit. Om santi santi santi.
1: Nggih, wenten gung miang Sri Kalih kenten nggih. Gung miang Sri Kalih kenten nggih. Kemudian jero mangku toh jiwo alias Susila Susanti niki weh niki monitor terus niki nggih. Nggih rahajeng rahajeng ngranjing ngranjing nggih Om Sastiastu sira niki. Nggih Om Sastiastu. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakian.
1: Oh, boleh dong.
2: Tinggi, aduh. Bu Eka, niki sana Bu Eka. Aduh, di yang jadi belajar santri tuh.
1: Yeah.
2: Jadi kawitin.

ditongos itu di dewek nepukin ada kedis pih dewa ratu melah pesan.

0: di makeber ikuh yo totonang bo pai cek biar ketu mesuang sinar
1: abro punang paplo
0: win ngangu abang pesan totonang peplok-peplokan di bulun na no. Bulun na katih misi peplokan nang dadu tetlu gitu.
1: Terangi rawi
0: tu subuh dikenean enteran ida betaro suryo tu bo weh cak mekenya ke disapu ya toto nang sap yang bo
1: kandahan ingsun tumingal
0: tungkulang cek angob tungkulang jok keheran-heran ide wek nepukin kanting sap adan kedis
1: nengeh manok merak aran ipun
0: oh sajo ngare inget kedis merak tu ada anak benah-benah waktu bulan meplok-plokan tu kena kan sinar matahari ini tuh luwung lah
1: ngerenya beratu
0: ngerenya biar ngorto kanting sap ya adan
1: ini aduh menikah kemantan tidak ngiring ratu
0: luwung saja nggak kena munyin gedis merah apa
1: ini gedis kentan nikah gedis amani nado.
0: Kedis merak itu luang jang gending ni luang.
1: Iya aduh mang dah boleh sana tio sana juga. Dahlah aturan tik yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Yes semua jeruci ce ni kisah pun ranjang ni ita lurus ni ita mang Pak Putu Devi ya ranjang ki Om Sastiastu.
2: Em rasi-rasi rati takia, malih di siang mewali kratu.
0: Oh, mula telpon ni mula luwong, maro mau gelebuk, maro Ibu Eka menek kadean yang ulodro tu, peh, cak luwong masih.
2: Ini kratu, malih di siang rasi-rasi mewali kratu. Ini kratu.

0: أنا
1: Shop.
0: Yeah.

0: Keng kian ni dewa ni kini masebang acung.
1: Acung.
0: Ya lanjut berarti yang.

0: Mirip raso idewo gelam, mirip deneana dingin-dingin jani to.
1: Ya amangon merate.
0: Yen sing gelem mirip idewo mau berata mirip na. Cara jani mau diet katanya, ini mau diet atau na sing tadi mau kentalnya mau diet tu harus liu-liu ngajangnya.
1: Iya.

0: sambil lang daneng ah punika ngambil-ngambil sekar duni liuman sekarnya dong.
1: Ada.

0: gordo.
1: Mangani Ratu Sauning, Duagung iside wokani Ratu Nidiah Tantri, nak sampun meduwe guru becik sajan gurun nidone.
0: Ratu kasihan.
1: Yeay.
0: Cek semua banget Ratu. Sekirang-kirang di siang Ratu. Gurun-gurun di siang Ratu kasihan. Mungkin Ratu mungkin Ratu sampun boleh kita mau wali malih Ratu.
1: Ratu bodo kado kapok-kapok mau gelebuk bin munggah pengacara dia tantri ini maro.
0: Ingat Ratu asir di siang kalah Ratu bubur dan di siang mungkin nanti ram tanti om tanti om.
1: Yesus mo ulo dro sampun ranjing. Nggih, male pisan me golek tiang ring abian nangko sampun wosan iki mbanten nggih lurus ngeranjing yen meresi dayang nggih. Nggih sira niki Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu rahajeng wengi.
1: Pirang warese nika jemane? Nggih.
0: Lentung iki kacek-kacek ya, ngamulan banget pocon.
1: Ling pidang warsa, ling kudang tahun, rasanya nini konden munggah nih jan itu je mak.
0: Yeah, pidang nasi undur tu.
1: Yeah.
0: Bagaimana tu?
1: Suk semua.
0: Ini raja masana bolodro pampendo, ano bah bangun bolodro.
1: Nak bocok melajah jan itu keras tu melajah nih.
0: Yeah. Dia nak keras, nanti kena melajah tu. Kalau bisa-bisa, Tuan. Om Swastiastu.

0: Inggih sekadian teg ring ambaro yan kerasa yang.
1: Iya numpi
0: kepante-pantein wewangunan Bali ini punika antuk paras maukir.
1: Sama lo kinano kano.
0: Inggih ukirane mapindo tunjung mau pante-pante.
1: Lang.

0: Wih, akting langane ukir-ukirane, napi malih kaselag-selagen, kedagingin punika ukir-ukiran sekar.
1: Beniswa mereka itu. Semua tidur. Ingin asam kalau pori tiang ngiring air ratu.
0: Asapnya bepas.
1: Ampun misi anan baraknya tu.
0: Bepas, solas asapnya bodi ini bengenah.
1: Ingin miskon begitu. Ingin sesama tu. Antu atos kirang langkung ampuro bunga malin itu. Ingin sesama. Ini emang dok kenara aja aduh.
0: Hey.
1: Kene dereng polih, bang polih malah nyareng dah ente tuh.
0: Kenten sama.
1: Ini emang budo nyareng pelajaran barang emang budo.
0: Nah, kau pun ini kau pun.
1: Eh, saya semua aduh, antuk galam malah bos asador yang mari budal emang dok kenara aja ngantuk di beliau. Semua nini mau pamit om santi santi santi om.
0: Ya, suk semua mawali. Nini ita sarang punika sekesanti. Sane wenten ring sajebag pejaten sami. Dumogi kena rahayu sarang sami. Ya. Kari wenten kalah. Bisa ngeranjing oleh siki. Ya, om swastiastu. Ya, om swastiastu. Ngeranjing.
2: Om Swastiastu, Raja Bumi, Ratu Surya.
0: Nek Janura.
2: Mari si dia yang uang jeruk ni ngeranding.
0: Kenten apun yang
2: apa dulu ni hari keriting kita sakit tekan-tekan.
0: Aduh, lagi mencabang ya hangat, bernyap tu.
2: Nye. Ya hangat ni tu, mungkin pas dingin harus air hangat.
0: Nah, ni tu apun.
2: Terus jika beku nanti. Nge-nge, tidak ngambil gandri dawar itu, niki pun api niki kari enen nyoba niki.
0: Iya, coba aja.
2: Nih, kayu tidak ini, nge-nge, ledangan. Oh, mau gina masin nama aja. Oh, niangan.

0: Soyar. Inggih mangdo di tiang sauning ratu para pandito gitu masih paman patih kengken pegrimik panyake
1: mopo wadi sang hulun mopo wadi sang hulun minan
0: mopo wadi sang hulun
1: mopo sekulun
0: aduh ke anak ke dane nyacat anak ke buku gelah
1: weteng bupe laku ngerakse bupe laku ngerakse bumi
0: ngenterang jaga teh dini uling puri patali.
1: Aduh kabi sang perbudaya.
0: Raris paro wiku parempu malih mangkin bawasang.
1: Karena rasa gorawe mata singe pegudut
0: sinarengan matur punika singe ratu sang prabu
1: andian dakit dari sini ambuane
0: nih kelindang dab-dab rahayu jagat cokori dewo
1: janane ya adi
0: bayo
1: bayo kewo lakon ka
0: nggih
1: janane ya adi bayo kewo
0: tan wenten punika panjang kalo
1: nama Wadisang Prabu.
0: Sapan diri sang Prabu.
1: Wadisang Prabu.
0: Sepenyeneng Cokori Dewa.
1: Ledanang batu.
0: Ya ampun berani. Yang nih, penting ampun berani.
1: Berusaha dikang jati ya boleh kenan pang boleh munga mantan dah. Dedangang dikin-dikin nih kah. Nih. Sampun. Kali wendan waktu nih kah rarisan semua tuan menelian mana munga mati mali. Ini ratu seksumba ratu bena. Mang nekena rayu rajang sarang sami ringgir ya. Seksumba titiang matur. Santi rayu rajang ini.
0: Ini siror sana dulu ngeranjing. Mumpung kari galah balapan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu.
2: Ya, itu juga dia.
0: Weh, lah sih.
2: Mbak Kajo tuh. Kacang yang remok.
0: Ais.
2: Tapi dia katarak.
0: Nah,
2: mungkin bisa melebar satu.
0: Coba.
2: Lengkap saja.
0: Hari OTW orang oleh dunia.
2: Om Swastiastu. Pulauan juntik trinro poti. Ato.
0: Kau ningin duka nih deh sang Prabu mahawinan jak mengkep mungkin.
2: Mungkin jeruk kanano.
0: Mengkep mereka masusupan ke tengah ing wano.
2: Dan kepanggih winuru.
0: Kantos ten panggih ngerah.
2: Kamu maksud kang wong.
0: Sami raris punika balo-balo ne budal.
2: Gunung pun batu tas kara.
0: Inggih, sang batu batur tas kara raris sapunapi.
2: Pinten dina lawasipun.
0: Ya namun napi sampun suwe ne. Apa tuh? Mau udaran di tengah halase punika memargi.
2: Aluh, kurapas juga kurung.
0: Kantos tuh seling punika kulit deh mangkin sampun sayan-sayan keris.
2: Raga-raga ngawang.
0: Raga-raga ngawang. Bur maning punika anggo sarira ne sampun ligir.
2: Iso satewa ku ancup.
0: Tenanin meyunan gitu, selamin ya, mesusupan ring alas, dua lingah alas.
2: Jadi rumah sering hati, kangen itu.
0: Lanjut. Lanjut.
2: Ya, dur, ya sengah.
0: Iya, lanjut.

0: Ale, kong.
1: Kang awak para bekasmu.
0: Ian.
1: Ian, Ian, samakan antu.
0: Ian, kamu mau balik buin ke desa sing gebungan lakar mati.
1: Ulan ring asrama samu.
0: Melahan subuh ngalih peseraman dan sepi dini di alase.
1: Marga ku mangi kayu.
0: Apang selamat rahayu. Ya, lanjut.
1: Pengang acun ya kayu.
0: Lanjut. Sing dengar soalnya kerbet.
1: Iya itu nama kan tu.
0: Sinyal itu pak.
1: Angin cengkengnya sinyal di sana. Kunci jam boleh, menjaga pak kaca. Dalam mana dia jam tutup sama santi. Om santi kasi om.
0: Yeah, semua Pak Las. Saking tukad pancoran. Oh, nggih. Malih. Sane wenten ring. Wewidangan. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Dadi penyu.
2: Dadas penyu di tiang tuh, nggih. Wawu tuh, kenten nyampe. Saking batu bulan.
0: Duh.
2: Ngayah tuh ngayah, wawu.
3: Ada kurang ruing tuh.
2: Ini nyarangin ring kita nge bisa aja tuh nge.
0: Ya terus.
2: Oh, mau ingin nama itu, namun si dia pangkat tulisan telah nih, kita negara.

0: Kulin kawintenan pasih.
1: Tapi lorang langut.
0: Megenah ring tepi kaler gunung punika sane asri.

0: pajang no malih mesikian pajang merabian malih
1: Marian jup Marian juti sunjon mohestu
0: mang dewasa nyuti rupa mang do mangkin dados manusia sane sadu dharma
1: matur suk semua boleh mesti ditanya aku menjedog
0: enggih ngiring sarang-sarang
1: inggih
0: ngadurang para mo santi
1: inggih om
0: santi
1: santi santi om matur suk.
0: Pas.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Mingi Rakelan Rai, Putri Reng Rahina Seni Becik Puniki, Pacang Nyarangin Rakelan Rai, Kantos Puput Melih Jebos Reng Galah Jamro Rasuwengi. Iwawu sampun nika duang paletan ye, senerang sami niki nyarangin siaran tembang warga, sareng atu kakyang wiryeng ye. Sampun memargi antar, astung kareng ye, sampun akeh talar semeton sani bergabung. Nah, sani mangkin rekelan rai renggalah jam sia puniki, reng titiang reng kelanguan. Sani pastikan niki kabunggah anto drama radio ye. Reng wangi demangki rekelan rai, anto drama radio sani memurde idurme. Lan wesan punika pacang wentan niki tembang-tembang Bali pilihan sareng nyarangi rekelan rai lan makudang-kudang informasi talan nggih sane munggah ring wengine mangkin oleh jebos rekelan rai ring galah jam dasa ngiring niki nyarangin putri ring bernostalgia nggih sane maduwe cerita niki oleh jebos bernostalgia nggih sarang-sarang niki sarang putri galah jam dasa kantos jam 11 pastikan nggih. Anda berikan rekelan rai, niki sampun galah nyane ngiring piar sayang drama radio Idurme.

0: kenapa perjalananku hari ini sial sekali. Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pale dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit, tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangan.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak. Ya.
2: Aduh, Adik, awas ya kamu. Ini pembalasanku, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
4: Baik, tunggu aku ya.
2: Suara apa itu, Kak? Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Aduh. Hampir saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Iya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
2: Adik-adikku, lihat, matahari akan

0: Maaf Putri, siapa Putri ini? Kok berada di tempat ini sendirian lagi?
1: Ih, Tuan, maaf Tuan, selendangku hilang. Apakah Tuan ada melihat selendangku?
0: Selendang? Selendang apa? Saya tidak mengerti. Saya baru saja sampai di sini. Putri ini siapa?
1: Namaku Ken Sulase, bidadari dari Kayangan. Kami tadi bermain-main di telaga itu. Dan selendangku hilang. Andaikan Tuan melihatnya, tolong dikembalikan ya.
0: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
1: Iya, yaitu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta sebagai gantinya, aku akan penuhi. Emas, permata.
0: Tidak Putri, aku orang miskin, tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
1: Terus apa yang beli inginkan?
0: Begini Putri, Tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri Tiang.
1: Menjadi istri? Tidak mungkin beli. Beli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
0: Iya Putri, dia gak maksa. Tapi kalau Putri gak bisa memenuhi permintaan Tiang, gimana Tiang bisa memenuhi permintaan Putri?
1: Beli Raja Pale.
0: Gimana Putri?
1: Tiang mau menjadi istri beli Raja Pale. Tapi...
0: Tapi apa Putri?
1: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan beli kembali ke Kahyangan.
0: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
1: Iya, Bli.
0: Kenapa begitu, Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
1: Ini sudah keputusanku, Bli. Maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia. Setelah 9 bulan mengandung, malam itu

0: Adi. Anak kita lahir, Adi. Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Duh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita beri nama Idurmo.
1: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
0: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
1: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
0: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
2: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul

0: Durma. Sampai jumpa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Lur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Lur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Jessica dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai sampun yang lalinge meli jebo seringgalah jam dasa saringin titiang ring niki bernostalgia sane arse berbagi cerita sareng semeton gantanye cerita napi sane pacang kebagi gantanye dadah cerita unik, menarik, cerita lucu, cerita serem, cerita sedih gantanye utawi cerita bahagia. Nah meli jebo silahkan nih kangge ke wigunaya galahnya nih ring nih ke bernostalgia galah jam dasa kantos puput galah jam solas.

Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: selamat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajeng wingi rekelan rai kanton mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mangkin iki rekelan rai sampun galah jam dasa pacang buka putri iki kesempatan majang ring rekelan rai pastikan iki nggih. Larisan sane arse bernostalgia diramaikan niki ring 0361 223361. Sampun putri buka iki rekelan rai sane jagi bercerita bernostalgia niki rarisang sampun nggih. Inggih sampun menten niki sane masuk. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Gek Putri Cantik.
1: Inggi, Rajang Wengi.
2: Nge, kini untuk yang ngingetin kari, Gek Putri.
1: Kok suaranya ten asing, tapi tiang lupa, Niki.
2: Kalau sudah lupa,
1: berarti tidak ingat.
2: Tapi tidak ingat, hukumannya boleh di...
1: Di apa?
2: Lupa balik. Jangan.
1: Berarti tidak boleh pulang berarti ya? Karena tidak betul.
2: Tidak betul. Kalau betul kan dulu kan jadi waktu di SD kan gitu berbaris. Yeah. Satu ditambah tiga.
1: Nah.
2: Oh gitu.
1: Gege. Tiang masih mengalami nih ke masa-masa itu.
2: Ada, kenapa ngingetin gak Putri?
1: Sira nih King ya?
2: Ini mau cenger, mau cuer. 11-12 Nini Ita.
1: Aduh Mbah Indira.
2: Nga di atas meja.
1: Pun api gatre Mbah Indira.
2: Gatre menanang kine ence-ence.
1: Astungkare.
2: Cuaca Riki dari pagi sampai sekarang bersahabat ya.
1: Oh kenten. Kari dingin Rika Mbah?
2: Dan ini Mbah dan mau caput pemangkin.
1: Oh kenten. Nah setengkara berarti ampun mulai normal ya cuaca ya.
2: Tapi Tuni siang waktu nyaringin Krishna mau baju dingin dan berkaos kaki ya.
1: Oh kenten mau bading berarti Niki ya. Malamnya ten dingin, siang malah dingin kenten ya.
2: Jam tuni ni jam 1:30 gitu, kayak aku dingin murahan nanti yang ajak kayak Krishna mah baju dingin ajak kaos nih kayak di kamar gitu.
1: Badah mabading Niki berarti yang penting sehat nih Mbah nggih, jaga kondisi nggih.
2: Yang penting Mbah sehat asal
1: pokoknya sehat. Astengkara. Pun api Niki mangkin bernostalgia malih Niki.
2: Bernostalgia apa memang dia orang nih buat telah
1: nostalgia beh masak telah
2: pusing agung pusing menek nih jeng menek badan
1: itu berarti harus bernostalgia orang nih
2: ya harus bernostalgia sih gitu ya
1: sampun boleh galah soalnya Niki
2: nah jeng anu kan jeng ini kan ada anak an inget kan
1: bahwa mengalir mantan gih.
2: Ya, nah, bagian Mbahe waktu Mbah hamil pertama, gitu ya.
1: Inge.
2: Hamil tua, bin sedanan. Nah, di hari Minggu, ajak melali, ajak kakek ke Pantai Pasut.
1: Pantai Pasut, oke.
2: Sore ini ke nak mula kakek teman ke pantai ke melukat di pancoran airan itu gelar teman kakek setelah ni ke nekat jadi mbah di mau ngalih belumbang langan ngalih belumbang ke jagado kulo koleng jumahan ke tapi si kakek rungu yo kita kayak ya nyetir onda sih harus kita fokus pada lingkungan sih kayak kok cicing tekuk ulo terus mulai jogorin mbah tekuk sama kisian lo gitu mbah dah kaget gitu nah akhirnya jog tomplok ulo tuh kayak
1: oh mau tomplok apa ya ulo nih kok
2: Karena ngagen si kakek nih, kalau kita ngagen tombol kulok tidak apa-apa kita gitu.
1: Oh iya juga, karena kulok sih mungkin kengkeng nih, karena lemes, daripada menghindar bisa ulung kenten nge.
2: Ya begitulah pengalaman kakek nge. Dekat kamu kisian loh kita.
1: Tapi tan ulung nih kak berarti?
2: Tan ulung kulok mulai emak tan jauh ulung ajak kakek gitu.
1: Tapi tapi metabrak jadinya nge, kena kulok artinya nge.
2: Karena kalau si ulung sih gitu kayak, karena rodo malu tuh ngenen yo. Yang seumpamanya mau celap yo di tengah nih, video mobil nih manual nih kayak.
1: Oh nge nge.
2: Zaman kuno CB kayak.
1: Nge nge.
2: Oh begitu yang gitu kone yang celap di selah tuh marah ragu ulung.
1: Nge lebih bahaya nge yang mencelap di tengah-tengah nih kan nge.
2: Nge. Pun kita lanjut masih lantah marah adeng-adeng lodang tuh kayak.
1: Sing ketuk-ketuk bayul tuh kan mesti menjalan nih ke.

0: tu dijukung kayak nongosin dia.
1: Nggih.
0: Urto sebulan dah. Udah ya, Pak, gitu. Yang ning di Mandung. Oh, nggih. Mau gitu. Ya ambil ibu niki gitu. Sumpah mentah. Nggih. Tapi dia yang bisa numpuk dulu, Pak, itu di dengan cukur dia yang tenulung ke Pak. Oh, nggih. Nggih, agak nggih. Dalam ibu ambil dan apa nggih. Takut masih nak.
1: Nggih, men basang gede itu orang nabrak kulo kan bo takut pasti nggih.
0: Nggih. Nah begitulah pengalaman Mbah Daud niku nggih.
1: Nggih, pasti menegangkan niku.
0: Ya yang romantis-romantis sudah semuanya.
1: Ah, sudah keluar semua.
0: Ya, sekarang yang agak mengerikan, mengerikan ini loh. Oh, mengerikan.
1: Tapi disyukuri juga nggih, Mbah nggih, karena selamat tas tengkare ten kenapi-napi.
0: Ya, ya mengerikan, syukur nih rago selamat, sama-sama selamat. Anjing mulai belum selamat.
1: Nggih,
0: tidak kakek selamat.
1: Nggih.
0: Ya menikah demen gak putri cantik.
1: Inggih Mbah Indira cantik.
0: Salam sarang si manis ya.
1: Inggih sik sama.
0: Ya, sehat semuanya.
1: Sekarang.
0: Buton sarang sami si rasane mekayunan nyarengin gak putri. Miring makin mengah yang pacang tuwun.
1: Inggih.
0: Ampun
1: ampun mecik kene ne mecik nomor mangke ampun.
0: Ampun tangan ditut selen tinggal kita.
1: Inggih inggih.
0: Mendadak masih munah mali jebos nggih. Amun nika de mun gak putri.
1: Bal
0: bangga kalah sinep do Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih Om Santi Santi Santi Om. Sidampura nggih Mbah Indira wawureng awal nika agak sedikit ragu-ragu dan lupa niki nggih padahal ampun setiap siaran asane Mbah Indira boleh nyarangin ge putri nggih ana agak uyeng-uyengan akidek niki penyiar santukan dingin nggih nah rekalan rai malih jebos malih buka titian niki nggih kesempatannya ne sekali bosang Mbah Indira wawu nggih asane arsa nyarangin arsa sampun bersiap-siap niki nanging sedurung punika pacang wenten asiki tembang niki sane mengudara nggih wosan puniki ngiring sarangin putri malih.
2: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Kita takkan bisa bahagia. Kita takkan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Tradisi nyekjak api. Di desa adat Pulukah Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segahan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat.

0: Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali diperciki tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Mawali melihara kelan rai ring bernostalgia, lan pastika putri kanten sesatia nyarengin driki ring Pro 4 RRI Denpasar. Rekelan rai wau sampun menten Mbah Indira nggih sane pinaka pembuka kenten nggih ring wong ini mangkin iki ring bernostalgia. Sane mangkin rekelan rai putri buka malih kesempatannya nih ring 0361223361. Arisan sane arsa nyarengin bernostalgia sarengin nggih putri mangkin nggih. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu, Gek Putri.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wengi. Pak Ian niki nggih?
4: Nggih, padet Gek Putri.
3: Nggih, ring dija niki Pak Ian?
4: Kari ring kantor niki.
3: Oh, kari lembur nggih.
4: Nggih, wau ring warung ngopeng tugek nang kantin kana.
3: Oh, nggih, benjang dilem nggih. Nggih. Pak Ian? Om Swastiastu, aduh meglebuk Pak Ian tiang. Awanan malih Pak Ian atau wisane liana niki, wentan galah malih niki. Inggih. Halo Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, ngajeng yeah.
3: Wengi. Nyemak glebug-glebugan niki.
5: Tadi kawanan banana lalu bae Bandung nyemak.
3: Oh, kenten, makanya salib langsung di pengkolane nini oh.
5: Kaget nyadun nak ulung. Cuman
3: Keti aku Pak Ian Narbo nak eh.
5: Mesti nak cuba ulung marom ini nak hujan ulodan nak jo.
3: Inge nak rezeki ada nene
5: nih.
3: Nih
5: sindat cepat senongan. Yang rezeki itu sindat di bor. Racur sendiri keliling.
3: Nah kenten sampun nak sumpah ada jodohnya masing-masing ye.
5: Nih,
3: ruang ini
5: ada orang yang belum mau
3: kuduk. Inge. Inge. Wau, boleh nyarangin ring kenten nih? Ring, tapi wastane tebak warga.
5: Boleh nenek nyarangin.
3: Boleh kayak nih, ye.
5: Nggak kebetulan gitu, kek.
3: Oh, iseng-iseng artinya pas boleh dan.
5: Jengkleng-jengkleng
3: ini sing wan-wan. Ini nak sarang akeh nih kesamian seneng tembang warga soalnya.
5: Ya, sarang akeh seneng sih itu.
3: Kadang pun kenten, nempun dipanggil-panggil sarang atuh kakiang wau, terus ke Nini Ita, Nini Ita gitu. Boleh ternyata masih.
5: Iye. Bernostalgia sih kata
3: gue. Nah, nge, napi niki Nini.
5: Nini, ya nostalgia Nini nak menyedihkan kan sing ado nih pokokno berbahagia gitu dia.
3: Tapi nih ke perjuangan berarti kan makin boleh hasilnya. Inge.
5: Oh, pengalaman ini. Nyalah. Lah nak cini nomor lu ketiga.
3: Inge.
5: Nak beranun duang tahun lah adik. Ya.
3: Oh jaraknya patah nih ke duang tahun.
5: Duang tahun. Inge channel. Tujuh, tiga, dua tahun.
3: Gini, ini kuda madue kentan, madue anak alit.
5: Papat,
3: gini. Oh papat, ini ketiga niki berarti gini.
5: Ketiga. Nenek nak yakinin dia. Agat-agat ada nak nyanyian dano gitu dia.
3: Nak kewas saja ngalih.
5: Nenek nenek lana nak senja kewas ngalih sendano.
3: Oh kentan. Aling drika, patah-patah tabanan.
5: Driki.
3: Oh.
5: Sen kewas yakti nenek sen kewas ngalih sendano. Kalau ane kena gelah atau masih cukup gitu.
3: Oh.
5: Kena gitu kayak.
3: Kentan asalnya tiang nak sen boleh tiang sendano atau tiang benar neng ngalih masih. Cewek-cewek.
5: Lasing masih nyasi
3: dah. Gye.
5: Nih, oke tu gen ini nak mulu gay petani, gay mulai kerami tanah cerlahan.
3: Oh, geng.
5: Gay genteng, kemudian gay genteng tu gay nun, gay payu.
3: Oh, pidan ten kene, ten cara jani ini kan pejaten samian mungkin kene genteng. Oh,
5: lana samian makario. Ajeng pereng,
3: kita
5: ada anak-anak ngaben ni kalau si,
3: Ren,
5: Lula,
3: itu
5: penyanyi anak itu payu, dia nak ye nuning Ren ni dulu Jun, kita ye nak angin cerlah nengali ya ke,
3: nuning
5: jarang angin Jun, entah gak itu lah gayen ini, ini bilang melahirkan ngutang ke gayen.
3: Oh berarti anak. Nini hamil megain nu kentan?
5: Aduh. Orang ngelemong nini mungkin lekat nu megai.
3: Miratu,
5: Oh gitu. Nu ngelah apa nini gagayan. Dan nini itu ngadu nak bisa nyemak, nak nini kok bisa didian. Oh gitu. Dian ini ngelah apa gagayan. Bisa gagayan nu berat, bisa tuh. Ngai kayu, jani ngai kayu nak lebih berat tuh kayak niti.
3: Lebih gitu, susah nge.
5: Nyemak kayu itu. Itu malah lah bu nini kegayaan sakit lo pasang nini ya dekat di sang cerita enggak di dekat bin mani neto bu idang bu nini mau gay kencan gay itu harus jemak harus jemak gay itu
3: yang tu
5: nak bisa nyemain kita mau dia kalau bayu nini nak ikan sing masuk kan itu
3: modalnya kan biasanya wenten nak penyembuhan belajar berjalan tejak nini langsung pecuang langsung gitu
5: ini biasa nini nak tentian mau bidan kan
3: om di rumah berarti melahirkan nih kak
5: di rumah bencado nak mungkin bernini dilakukan pedigi gitu kak
3: oh ten wenten nak nulungin artinya ten wenten nengin yang mareng
5: ngegesin ke lansang gitu.
3: Oh, tapi bukan kenten bukan bidan artinya kenten gitu
5: kan nini mau bidan
3: oh
5: uling-uling mbak hamil kentan mau bidanan ini.
3: Oh hamil tan masih macet kentan ya cara jani kentan.
5: Nak angin lupa bidan atau tenggelar ya.
3: Nak
5: kentan masih bidan berkunjung kentan.
3: Bidan desa nih kami nap ye.
5: Uli-uli kabanan biasanya mereka tiap hari nasi gitu berkunjung ke rumah-rumah. Panggil nih kak kenten.
3: Kenten.
5: Terus yang nak masuk masih ken sing ado bayu kenten. Kambilan fishing lah gitu. Ya. Kenten yang sini nih sejago. Orang kentennya anak nenek terakhir lelaki.
3: Mm-hmm.
5: Itu kan mau bidanan.
3: Mau bidan pas lahirnya.
5: Kan mau bidan kini. Ambil baru 4 bulan. Itu jadi ini ya. Darah kan flek gitu.
3: Oh nge-flek. Gini.
5: Bersetuyuh gitu.
3: Oh.
5: Itu kan ini mau bidanan.
3: Ya apalagi bah anak keempat. Gini. Mungkin kan sampun beda kondisi tubuh. Kenten gini. Nge-flek jadinya. Kenten. Agak laki kan yang terakhir laki, cewek-cewek sisanya.
5: Laki, jenis. Nah bertahan itu ini masuk ke rumah ngasuh tuh. Ini terakhir. Ini ketiga nih lalu anak. Kalau yang ini mau balik. Semua sih bukan muak-muak. Balik, nak mencari yang lain lagi, nak bertahan di ruang. Kan lana sih ngaduh nak melantai nak rumah. Mau
3: tanya tanah. Gini langsung pun ikut. Gini.
5: Kan dia mau tengok.
3: Kalau
5: nini ngelak terlalu. Nah gitu. Bukit juga ngeling. Jadi anak nini. Baru demuin dia. Di sabah. Gitu dia. Semut. Mak sampah semut. Bateng-bateng itu dia.
3: Aduh.
5: Melihat kecilnya dia.
3: Mira tuh bayi merah nih ke.
5: Nih. Nih tuh kan nyalihan nini. Alihan bijak kita modal. Ben bijak macam di video.
3: Gigi, heeh.
5: Aku mun cek lamun 500 jani itu kayak monto je yang ni ya.
3: Ni gede saja ni ke.
5: Ayo itu semut batang-batang tu kayak. Aduh, ngelakin ni banyak.
3: Amat mesriang bayu nini ni kange.
5: Aduh, sangat mesriang. Aduh, Niko pun alihang bidan dan pesan. Nah, janginnya pasan. Nak tanggap pasan janginnya.
3: Gih. Karena luka, kenten ye.
5: Oh, asung haro deh.
3: Gih.
5: Anak nini Niko sampun. Dan ini miringan kokomat.
3: Gih.
5: Anak yang atau nilung itu.
3: Oh, Drika mungkin kentan sampun.
5: Kokomat itu.
3: Oh, nggih, ane mah duwe nih ka.
5: Nggih, ampun anak tiang melu anak tiang ngen keparang asem. Ngoyong di gimaran
3: mungkin. Ih, luar biasa lo kentan nggih perjuangannya waktu kecil.
5: Nggih,
3: mangken astengkara sukses.
5: Mun satu ya. Wah, guling-guling kelas 1. Juara 1
3: kan. Ah, astengkara memang pintar berarti nggih.
5: Kalau Niki maro aja siang sekarang asam burun SD. Yang nengokin Cici nak siang ini sih nak kayak tu. Aduh sih siang ngalahan Cici tu. Jauh lalu. Anak buru aja dia maro pidana aja siang balik sekarang asam.
3: Gengi.
5: Gitu deh. Karung lah sih yang masang gusur tu dia.
3: Ratu. Perjuangan sekali nih kang Gengi. Yang mungkin ingat pasti ampun je bersyukur saja nih kan Gengi nih Niki.
5: Ambil yang nak kan masuk haring. Itu pokoknya mau gaya biasa dia. Yeah. Biasa mau gaya sekuat tenaga, kita sebisa menekan nyemak, kita mau jalan dia. Itu Niko, ampun yang nomor 3, Niko koko mat, adanya lah.
3: Oke, ntar weh luar biasa Niko.
5: Nih kan yang model masa kecil kurang bahagia, nah jani anak-anak.
3: Iya, astengkara.
5: Nah, iya ya yang modelnya nagih jadi pasti.
3: Nggih, karena tahu perjuangan orang tua soalnya sebelumnya nggih.
5: Nggih, edan ge. Aduh, perjuangan ini mulu nak singken lah modalnya sing lah bari aling gene ya. Ni se modalnya
3: apa tuh? Astengkara.
5: Nggih, nggih. Anu, nggih anu udan anak-anak
3: kan. Nggih.
5: Ya nak moga baik yang saya lah nama baik kencing masih ada nian gitu ge.
3: Nggih, karena keadaan.
5: Sama cacing masa sekolah gitu nanti ya. Ini ada sih kebulan tiang masa sekolah kayak jadi yang lulu kan ada masa sekolah.
3: Tapi
5: dan kalau ke tiang kan bisa memacu ya.
3: Kentan apa luar biasa.
5: Dan kentan kan bisa ya.
3: Oh nggih. Nini karena demen kentan ya mau ke kawin kentan ya.
5: Kemauan keras itu melayang sama gini. Niko rawin tiang belajar mau maco kalau nulis ini sing bisa kita ge.
3: Iya, tapi kenapa Niko pun luar biasa.
5: Oke, aduh maaf. semeton make tiang nunas dalah ne ang ngen bernostalgia mulane jak ge putri.
3: Nggih.
5: Nggih, male bos waspada re margi budak ge.
3: Nggih, Nini suksemo.
5: Nggih, suksemo to kalah Nini. Mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
3: Om Santi Santi Santi Om, perjuangan luar biasa niki nggih, cerita dari seorang ibu pastikan niki diingat selalu nggih, tapi malih makin ampun sukses sastung kareng nggih. Lan pastikan niki setate ingat kinten sareng rerame sani sampun berjuang bersama niki nggih. Dari kelan rai wasan puniki putri pacang wali malih sani durung poleh galah wau malih jupo sarengin malih nggih. Sani mangkin ngirim piarsa yang tembang sani pacang munggah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
6: Joget bumbung. Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
7: Angin ke sarang. Suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

0: Inggih rekelan rai wau sampun wenten nambah Indira wenten Pak Yan Arbo seni menggelebuk wau nggih demagi poleh munggah malih talor wenten ini itau seni sampun bernostalgia nggih luar biasa niki cerita-ceritanya nih. Pastikan niki menginspirasi nggih untuk selalu bersyukur pokoknya rekelan rai nggih. Niki kesempatan minap satu penelpon terakhir nggih sedurung ditutup niki bernostalgia duene. Larisan niki bergabung ring 0361223361. Pak Yan Arbo wau meglebok pastika wenten cerita dado sowanin maling ya Pak Yan nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, yeah, pisaga Pak Yan Arbo. Jema agak kene nih jatah Pak Yan Arbo niki nggih.
1: Halo Pak Yan. Lek melundu jemaah gawe Pak Yan.
0: Sing bang Pak Yan kene mirap. Sing bangen dan kene Pak Yan nggih istirahat nggih.
1: Mae runtah bisa lo leher pang mangan bagai pang.
0: Uber-uberan nggih Pak Tuk nggih.
1: Memang nih kang lekas soal Pak Yan mani.
0: Sing jani nak jani kajang kliwon.
1: Benjang
0: ibu. Oh ngenten.
1: Ini benjang ben puan. Ben puan nih kak. Benjang pun benjang pun namo.
0: Eh benjang. Ilem.
1: Iya nih kak Bang Yang. Pernampuluh
0: Bang Yang ampun kone. Iya Pak Tut.
1: Ini kita ampun wau nostalgia.
0: Iya.
1: Yang milu masih bernostalgia. Nah.
0: Nah,
1: nostalgia, nostalgia.
0: Ada, sampai dah nostalgia.
1: Mirip aja Mahendira.
0: Penapi ni kan.
1: Umum dengan dan kayak. Ada yang ada ngelamun tor. Kalau sini orang ada dua kan yang namanya. Ada dumun lebara cemik ni kan.
0: Okey.
1: Bebek ni kan ni. Dalam minggu melalui yang pun dia ngalah tipal ni aja dia. Melalui budu yang pita dah lancar tak ler tancap kan wentan diwati lah di lapang kan dan wentan gedung dan tu nikau dia do gedung tu ngidang membalik kamu gitu. Mau harga ni tu nikau.
0: Beda ngi sing cara mangkin ngi.
1: Adi suban sebut berteng sebut membalik tengok ya. Tiba balik yang pun ni kau. Pas gang kau masuk rumah dia kau. Yang jadual ni kita ribe na. Nama dia aja dia melalui kau. Wendang pun dia minyakan petang ni bangkung.
0: Bangkung.
1: Ni petang ni kini kita yakin ni kita ni. Aduh ni kau tuan betul lampu di jalan. Mata ni pun kau sedap. Meklep pun kupeh. Jah masih kena sing gitu.
0: Okay.
1: Kalau jah ni kau yang mau balik bosing, sing pasti kalau mau balik dah rumah nak pelajar nanti yang keling keluar dia. Orang dia timpal dia ni ke keponahnya ni kau. Tegak ngisi bangkang dia ke tua mana. Tinggal di bangku tinggal gitu kerana sing tinggal.
0: Banyak kanen malu bena jak dua tinggalin apa sing.
1: Di bangku ni kau tu ni kau nak. Jadi petang terang-terang lampu ngeput pedi di subhan ni pak bangkung ni ke ketinya dia bangkung tinya megue pengen tak tinya tuwe ipun mulai ketebat.
0: Oh berarti bakat pak tetap merasa ni ke nendang berarti ni
1: nendang ni ke ni melipat tinya bangkung ni ke tiang tinya nyereneng ni ke pidana pagar lah ni ke nyereneng saya kan ngejar bahasa bayu jejak kayak ngal bangun biar hidup motor kalau mau jalan bangkung lu bin teko bentar ya bangkung ko yang kan jejak malah ngeput maksudnya kepung ke bangkung kanti ke gulang kulkurin dia
0: entah. Oh ubar leng dari na
1: ubar stress lanjut cerita nih ki dia kan lempun yang kul mencelup bangkung lengil diurung dia kan kok entah. Terus lan terus itu lantang kita gitu, lan kita ni pinjang sembang pun, multakan ya orang ternyata bangku ni kepik bangku saja, tapi bangku ngai-ngai. Dan di anda ni kan tapi mau window ni kau kan nak ngalah kandang aku luar bangku kau bilang.
0: Oh.
1: Ternyata bangku ni kau bangku buah.
0: kabur dari kandang berarti nih kang ge. Bukannya jadi-jadian.
1: Jangan kandang nak tembak kandang, jangan bangku-bangku kali kang. Jangan melumar terasa. Biasa bangku itu bangku buang dok nih kang. Nah, karena bangkung buang, kau kocap yang dia buang ni galak.
0: Kau paling yang lagi nyeruduk.
1: Yang ini ngejar pas tomel sana kau nawangnya ni kau dah di bangkung.
0: Dong bangkung sekan ternyata.
1: Yang ini bisa ke, yang ini telon ngelah. Tinggal kau ni ya mengguwe bangkung tenang lah ya. Mulo buang bangkung ni kau. Ni kau mungkin bisa nyari yang pun jadu bope. Ini kau dah di bangkung tu di kau kecuan. Cek pun tu berdenyak. Ngepung mas ya, tuh pun ngejar nih kan, karena dia ngepung, kok dia ngejar gitu. Enak lo, dadi-dadi ya.
0: Petong-petong
1: tuh. Tuh Niko, tahun 98 gak salah Niko.
0: Oh, tiang kondian lahir.
1: Mereka sedang truno melalui, membalik-balik film gitu lah. Niko nak cerita Jakti Niko. Dan galang sedih mangkina. Setiap margi winter lampu.
0: Mungkin nampu aja galang, jam kuda, bani pesu. Mungkin jekli
1: apa, dan
0: betul.
1: Namun jadi, jadi yang ke kiri, bangkong milu ke kiri, dan ke kanan milu. Mungkin jadi timpal yang keponaan dengan ngisi bangkian teka. Jadi nyak dan gue melayap ke batas. Di subahan itu pesuin ngepung, dikau dia ngejak. Ternyata bangkong biasa lah bangkung biasa.
0: Agat masih tinjak, patut yang tabrak terus jebah aja bangkung bareng.
1: Yang kan waktu itu mau tagan ke ngalih yang selah.
0: Karena kaden jadi-jadian ya.
1: Jangan pun meneh bulun kalau orang yang berjerang sana kena. Ternyata ye nak bangkung nak ada pisang. Kau nonton lumbar-lumbar pilihan-pilihan. Jadi ampun ya terbentang itu kecoh. Itu pengalaman yang jati ya nih kalau terkenai. Niko nostalgia lagi.
0: Nostalgia,
1: gila. Gila, woy, Niko. Dong, gue bangkung buang, kayak ngepung, kayak ngepung. Kayak mirip-mirip, cinta. Ini ya, Niko, nostalgia yang pura. Niko cerita Jakti, ternyata gak nyawi. Eling Jakti, yang dulu Niko, cinta. Ini, yang pura. Mirip kalau Mbak Andira, yang kita jalan. Iya. Ini wawo ini cat yang sampul. Ini kadang beli Roy Kani.
0: Roy Skane.
1: Roy Skane bisa. Ini orang lah ada lagi.
0: Ah, bes keren ada aneh.
1: Ro
0: Ro gitu.
1: Ingat yang Roy Spane kan cinta. Ini sebetulnya dari Roy Sam dari sana mau sebagai apa nih kang? Bayan aku benjang mau sebagai apa? Nih
0: wawannya malah.
1: Yang hari Kamis bentuan jam mau cincin cinta ya.
0: Gaskan.
1: Ini ke Putri Raja. Iya
0: Pak Tut Sucemeng.
1: Inggih. Yang mau pamit dumun. Om Santi Santi. Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Pak Tut Mancung sampun nyarengin ye. Mengganti Pak Yanarba wau niki semeton kapal bersatu ye. Nika cerita Pak Tut lucu sebenarnya ye, tapi pastikan niki pesannya harus selalu berpikir positif nggih, tapi malih nika sekadi mangkin nggih kenten nggih hasteng karo lebih aman kenten nggih santukan jalan sampun galang kenten nggih sampun wenten HP taler kenten nggih yen wenten kenapi-napi jak telepon mantan langsung orang rumah kenten nggih kali patut mancung wawu kenten kadene jadi-jadian ternyata stongkare bangkung asli kenten nggih. Nah jadi nenten berpikir negatif dumun kenten nggih, berusaha untuk selalu yakin dan berdoa pastikan nggih. Nah patut mancung wawu nika pindah ke penutup nggih, ring wong ini mangkin rekalan rai malih je bos nggih niki ring galah jam 11 kantos puputan di tiang ring galah jam 12 wengi nika wonten rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali malih je bos ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangan.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: dan tukang early what gedean pun ibajin niku akeh jana wenten tapi babale hak mantan dan ada bani nyemak minap niki
1: kok gitu
0: apa tapi niki
1: kaden de gede iseng-iseng
0: gitu kenten
1: itu ada di geguritan basur
0: oh kenten
1: pitutur nyoman karang tekeneng pianak nini loh sukasti
0: oh menapi anu nangking nini ki
1: tai gede nyen mengawas
0: dong nasi ngelagai jek tai gede adi awas adi
1: mungkin jek geden tai
0: nge
1: agak geden bacin nih
0: betul
1: aduh senakal nulih mau balik nak gedak
0: oh kentak
1: ke walo
0: ah nah, ini awak liu boy. Ini kan apa yang mana?
1: Yang irago, secenik-cenik irago ini ngelah kelebihan, ngelah kekurangan, ngelah cacat. Pasti nyangkel mau balik.
0: Aduh, nak mau balik.
1: Oh. Kan diraso akan teh bulan batis mengejar tipu kena.
0: Jadi
1: yang nak mulut dot ini ngalih-ngalih.
0: Ngalih-ngalih jelek irago.
1: Gitu, artinya.
0: Minta-minta landur, minta landur.
1: Aku nyarta.
0: Ada nih yang berjelek timpal. Nabi asalnya nya orang di seberang laut nih kan Nabi?
1: Iya.
0: Gajah di bulu mata tidak terlihat dan kuman di seberang lautan.

0: kan subuh gitu unuk ke jening melah-melah kan nyenen dewa nyalanan hidup metingkah dini di sederonan kawuri panen
1: terus nyenen subuh tawang liuna bakal mendikti
0: iya liuna kalau ngali selah-selah lemah irago kan gitu.

0: daya berbuat memunyi harus pangjelasan
1: pangseken
0: sedek kisi-kisi
1: gabang.
0: Nah, nah ada pidan kan ada nak tua-tua ada jak ngono imen anu kayak gini jadi anu nak itu
1: kisi-kisi
0: ya yang buat anak itu kita ini yang sing bani bertanggung jawab dong ordo oh jak itu kita eh cerita bang mana kan om si kita yang ngurto ya
1: yang nggak enak salah tapi
0: aja
1: mau sin seken jadi cara kucit kawah banyu
0: kapres
1: mau ini naga kalau iya katakan iya
0: kalau sing
1: jangan katakan iya sing kini ingin sing tidak ya kita berangkat.

0: pancing besanget ngai bisa gue penasaran IG sana gede na liang liang
1: apa yang sebab
0: sing liang sen ya sing kuanang apa ya liang sen bisa masih gitu nanti
1: sih ya nampi positif liang saja bisa go to dot lagu gitu sing kalau gitu rawosnya
0: suwir hati
1: wow apa sebabnya lemot nah lagu kede mawin aja nih kawan ane alih doanya kati kede kakak kakak

0: itu.
1: Nah, sebenarnya mekenyam.
0: Mekenyam. Tersenyum itu kan sudah senjata itu. Ya nalih di buah he. Tersenyum buah. Itu sedang manis batu.
1: Oh, kenden.
0: Tasa sansing.
1: Masem sansing.
0: Nah, onyang tadi mekenyang. Hidangan ngon.
1: Semengkal tuh. Nah,
0: yang cara itu kita.
1: Nah, semengkal. Dang jangan ngerja.
0: Ini mekemal lah dan.
1: Mekemal. Angut mekriah ya nu. Rapes aja.
0: Tapi itu gede kesan.
1: Gede ada pas. Gede.

0: Yang bekerja dona jina bangi sekarang nang udah
1: apa buen cara zaman jani
0: yeah.
1: Membuli itu kan sama dengan penyakit yang paling dahsyat, paling mematikan
0: jadi gede. Badut, ngejek-ngejek anak, ngejek-ngejek timpal.
1: Ya cara rago di Bali kan sebuah naumbeng lah bahasa ini. Lepidan. Bangi ya.
0: Bangi, membuli.
1: Membuli.
0: Meguyuan pas keras.
1: Oh, jangan dibagbing.
0: Kanti, ada nak cari, kanti ngeleng, kanti mulai.
1: Aduh, kanti sing bani masuk.
0: Mas, jadi. Oh.
1: Aduh, kejumane nguyang ngarit, bro. Kadang kalau jalan ngarit, uyang di bawah bapak.
0: Pas pedih bahasa aja timpal. Bahaya bullying nih kok
1: ya. Bully itu ya kena bo. Teko ning sekolah panakne. Dak dak dak dak dak. Blok ke cuma pulas.
0: Sing busu-busu.
1: Busu-busu tak kok. Ndak ana ke tengah kriyot. Engkening, engken gek. Kan biasane nek lolo kena bullying.
0: Nggih.
1: Kan ngeling di me gitu ya. Peleh dadi nak lacur me.
0: Oh, oh gitu pertakon memen. Kengken pesawat memen pakai tu nak kono.
1: Wih, ngerti memennya. Pasti banyak aja timpalan.
0: Ada nak kena ketunan di sekolah di tengah semak ay, segitu.
1: Gitu apa? Nih, mana pertakon tu? Peleh dadi nak lacur me.
0: Caci.
1: Peh, peh. Berpikir apa posek lah keren banget me ada tanah di samping WC itu keladap me
0: gitu wah lengkap
1: ada
0: saja nih
1: karena itu mamen udah bangi.

0: Sing dandi liwat bangi kerano sejuan murid tu mekejang kalau ngado guno nak blo kenat mengguno sih kena.
1: Apo ado di kumui
0: ado gunane
1: yang sing ado gunane udah ngido bataro kardi
0: cakti ya. Nak bocok apa ngado kaya nak bagus bocok. Nak bagus pengado orang nak bagus kan sing yang bagus kena sih
1: aneh jenik pangado nang orang yo gede
0: lah jadi
1: tu yang mekejang lantasan jak bagus mekejang jegek banyak siapa sih lor ya kurangnya
0: mekejang aden dulu nanya oh.
1: Iya kaden tiang kurang jangan kurang
0: kadung kadung
1: iya lantasan perbedaan
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Pokoknya kau
1: aneh merasa kelebihan isinan reksaksane ketunan.
0: Jadi
1: yen ane ketunan jangan sombong tidak mau minta tolong.
0: Sini lebih.
1: Tu ada ne nak tiwas mo semung.
0: Mo semung.
1: Yang jalan itu ada nak orang tiwas.
0: Ada nak tiwas mo semung jak masih ngelampu ngaku kan ngelah ngelah. Ada masih nak sugim mo kumo kumo lacur.
1: Tu ada ne sugih tumbat dah.
0: Sugih tumbat cara kajo ni.
1: Nah, bengelah kita benak ide.
0: Aja bengelah, mak kita benyokot lah dimbal. Tuh, gitu. Isin gumi kan ada
1: mana? Boleh gitu. Yen jani, yen boleh tawang kita isin gumi. Bagaimana kita bisa hidup selaras?
0: Nah, ini kan ikut ada penting.
1: Kita mengerti dengan dia pun harus mengerti dengan kita.
0: Aduh, sandukan Erwoni Robinedon itu pasti ampun wenten ring jagane.
1: Wayah-wayah.
0: Jenang yang wayah.
1: Nene, adon wayah
0: ini. Oh, kena ni nih.

0: Nedi, nega kapan uling nyamuk di Karangasem nedi?
1: Napi nih napi?
0: Ntar kena lakar nedi.
1: Dua arah nih.
0: Bedik gini, dah nak elu juga bedik. Angan pengangat tubuh misi jung nih misi. Isi bagian kidang.
1: Ijali wadah bagian kidang. Lawan bagian bikul. Di Bali pun lah yang bawa. Mana buaya kena lang.
0: Bikul tuh.
1: Apa ada kuda laut tuh?
0: Kuda laut.
1: Oh. Kita cenik dia. Wayah. Dong ni bawas di wayah ni. Rana apa?
0: Ni.
1: Kenapa share anu
0: nak? Sudah dipermentasi sekitar 5 tahun yang lalu nadi.
1: Manu mesti menanam ber dana.
0: Tanam mesti mati rago bro ni. Art ini yang alih ane lubung kan mulu proses.
1: Dan instan sana ada nang orang.
0: Segala sesuatu yang instan hasilnya akan tidak baik, akibatnya pun akan tidak maksimal. Jangankan nek itu makanan, kita pun sebagai manusia tidak baik yang instan.
1: Model aja nada bisa nada dua nada sugi.
0: Itu kan instan. Perlu proses cara menghitung-hitungan 0
1: 1
0: 2 3
1: 0 1 9 kira ya bisa ke siapa yu.
0: Nah, ben mundur.
1: Yang kianu bas malu liwat do kan. Dua asing keliwat ben mundur.
0: Ya ngebut kali 1 4 6 10 kan itu lampu merah tas. Di nomor 1 ben utuk. Ye bareng.
1: Apa kejadian? Aduh
0: munyi. Ternyata cinen ni lu sedih ni baru lampu merah
1: gitu. Oh, enten masih kawanin instan ke yo. Ada becik ni instan tu miripnya.
0: Ya mulu bakal main ngaleng-ngalan.
1: Nah, instan tu perlu transportasi nang ke rumah sakit. Itu kan harus cepat tu penanggulangan. Transportasi itu harus cepat penanganan gitu kan. Itu perlu lah cepat-cepat.
0: Sing deh.
1: Ada ya?
0: Itu kan sudah diporsikan.
1: Nah, napi ini
0: diporsikan ya mulu lah kalau cepat untuk ngapo anak sakit, ngapo anak nih perlu pertolongan secepatnya. Ada ambulan. Ambulan itu kan dia punya hak paten untuk itu dengan suara serinonya yang dia berbeda-beda. Yang gini mungkin serinone. Oh misi jenazah. Ya kene munyen serino ngapa nak sakit.
1: Umpung mawas serino kadang-kadang nak mekebut mesti dikenaji. Ado je tepuk ambulan ja mulo tong wang wing. Sing apa-apa.
0: Nak ngale lah.
1: Sing apa-apa. Nah, ngale kan bisa kali nak gelem. Misi apa tapi asan bom nak misi nak mati di dengan. Ade jangan ngebut masih nah. Ya udah ditimbal, udah kadang-kadang siapa Yuban.
0: Raga karena tidak mengerti dengan
1: sistemnya.
0: Suara serino itu. Nak mulai lelen, kadang-kadang patuh, wing, gitu kan kadang-kadang. Aduh. Lelen artinya.
1: Lelen artinya.
0: Wing, lelen artinya.
1: Sekali anu udah dina kukul lagi.
0: Benar.
1: Kan setiap pukulan itu ada makna. Yang saya kalian dong cepok ada yang cara jumah niki kayak nak dong ada penanganten. Enten.
0: Se yang kajo tong kita ama ulung.
1: Asing ya. Wah itu ada kukul bulus rumah pun
0: dan dia. Yang pidana ngerawasan kukul bulus kudang tulut kena
1: kita. Angi.
0: Sabiran sing ada nepak kukul.
1: Dulu tu nyokok.
0: Dulu aja lu.
1: Bingung.
0: Bawain nak rawasan.
1: Dulu.
0: Dulu. Ya jadi sih nggak ada nak mesin orang walaupun dipukul kurang pukulan.
1: Jelek. Jengi. Kurang kemplangan. Jelek.
0: Kurang gede kan? Asing masih.
1: Aduh. Oh ireh kukulnya dulu agang-agang minat no. Ya sih bang lu enggak nado penepuk nih kan nggak nulur dong. Saya nggak muni masih.
0: Kan simbol linggo yoni mas itu.
1: Oh kenten.
0: Kukulnya bolong. Apa orang boleh kan lu? Kan masuk akal. Ya, ya, ya.
1: Nyabin jangan di katik kukul di bolong nanti. Oh. Anjir tadi ini.
0: Jadi kukul gede. Ya, semeti ya kok.
1: Semeti itu apa? Bahasa apa semeti itu?
0: Palu itu, palu tengok-tengok
1: itu. Oh. Apa ya bisa bunyiin aja kan?
0: Tuh, sekarang cangking bunyiin. Tang,
1: jangan kuliah nuan bulan, jangan bisa kukul lah di.
0: Jadi artinya iragane kan selalu memperhatikan di sekitar kita.
1: Yeah.
0: Sing tadi rago mau jalan, jak begitu mau jalan.
1: Yeah. Bisa semut dong bayis. Bisa semut yang awak sih jalan.
0: Oh, sawire. Apapun yang terjadi ini kan ada penyebab nih.
1: Ah, badut.
0: Dugas jenih rago pidan jail sebentar ado semut cek-cek mas nih. Nah, semut cek-cek. Yang di bawah tubuh orang tuh atas rago semut.
1: Garang. Enggak semut lebih pindah dari pengarahan lo.
0: Malah senang ya.
1: Aduh.
0: Nak hidup mulai yang itu. Nah sekarang berarti deh.
1: Nge, enak saya selaku gini.
0: Hei, udah misi ngale botol jenis gitu.
1: Tunas dik. Lu ngesan kebiang di ke kolong ne. Ingat ben pidan-pidan serahino sewai selemah sepeteng kena kan kini nang.
0: Mone-mone jemaah dini apa mulai mani-mani tah apa aja.
1: Dan meme demen angwana boreh nabi. Yang seng bang ne sajang-sajang ne berkelas kini singnya eme yang angwana boreh. Yang arak tabuh dah orang anu ngon boleh sing apa ni anu kita ali arak nasekan dia ke tianyar ali ke kubu.
0: Oh kata ane sajeng ratang
1: ratang pangkudok ada ni boni
0: ratang tu katanya lebang.
1: Yeah,
0: yen lebang itu kan ulian mau pumponan.
1: Aduh,
0: yen a yen tua tu
1: sajeng mendah
0: sajeng mata tu mau maro jaleh di punyaan barang sama diajang. Yen sajeng tasa.
1: Nah niki bos. Tapi niki sajeng rasa.
0: Berem.
1: Oh.
0: Sawireh mau sekap.
1: Mau sekap.
0: Ada nyekap, ada mumponin.
1: Wenten ada mata.
0: Tasa lebang mata.
1: Yang niki campur sami. Ada yang mesti.
0: Madok aja nyakar ke polo.
1: Nyak melindar gumi.
0: Nah ke walau sing tuh tak tujuan sih gitu.
1: Iya.
0: Apa sih ragakan sebagai pengangat karena sarap-sarap kita tuh saat-saat tertentu perlu disentuh.
1: Perlu penghangat.
0: Bang Ben ilane yang ngeriap.
1: Bang Tan dados pas liusan masih kan ngenten. Nang asloki. Angin asam istilah ana. Maksud galung-galung angon nganjun-nganjun muluk ah.
0: Nah kembali ben ke busan tu. Satu mekejang ngajak ke mau balik tu.
1: Ah kan.
0: Sunyate ni rago kan mekejang ngajak saling po balik.
1: Saling kaden aduh.
0: Maro yo luwung kedas panganggone. Kaden mulo subuh je kantong di tempat.
1: Bal, yeah.
0: Padahal nak mulo kebiasaan dia mulo harus apik.
1: Ngelapis, sing ngelapis. Waduh biasa kan je. Padut manus pinu.
0: Aduh masih jak sekan kena.
1: Yeah.
0: Misi kelawan sing
1: di muka ne di riak anu ne mua ne.
0: Yen mulo misi kantong ne jak
1: ringah.
0: Karena kembar. Ini cara bawang ini mata tu.
1: And then
0: saya tidak muntul pasal nengen.
1: Yang puyung kan dasar.
0: Ini mana
1: tu? Satu dibawang beran istilah.
0: Ah ini cara sing satu dibawang.
1: Ingat.
0: Jangan lengen. Ini cara siap menjual.
2: Prasasti Blancong atau Blancong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastiastu. Ini Raja Semang Lakaran Lai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge. Raja Mualin ini kenyarangan frekuensi 106,4 MHz, perempat Suara Budaya Bali, ring rahina ni mungkin, sampung ranjing ring rahina Buddha, kenten nge. Rahina Buddha tanggal roras, ya, tanggal roras Agustus, kali tali 6 likur, ring semangnya puniki, ya, rakarawi, saya mawet saking kalah mangkin, nyikin nyantas pupun maju bos, ring galah jam da sesemeng, ya, titiang Dewi Aris, ani jaga nyarangin akarai, ring sejeroning pekoban suang-suang puniki, ya, ring DJ pada mengena, astungkara sami, kentan, ya, mandu presida, mangge yang kerahyuan, miwah kerahajengan, pastikan talan niki, nenten kekirangan, punapi. Ainge talan kira karai, tapi wastane siaran dua kentan gae presiden rakan ibu rengangreng RRI digital saya sampun presiden kundo ring app store utawi play store niking gae talan ring streaming rri.co.id. Ngera kelarai para pendengar setia nggih dayari mangkir pacar nyobi informasi ke dumo niki ring margi hayam uru nomor 7 desa Denpasar gena di tiap bertugas mangkin pasti ke wenten edan acara sering pacar kemargiang nyantos puput ring galah jam dasa semeng nggih maju bos niki gerang ring galah jam 5 lintang 12 menit dayari pacang mengumandangkan gitu ya mengumandangkan azan subuh ring wilayah kota Denpasar dan sekitarnya niki untuk umat Muslim, kenten nge, untuk saudara kita selama menunaikan ibadah sebentar lagi nge. Nge ngelantar supaya jebos mau kedagin untuk informasi tau teman-teman sadipura side, kenten nge ngawirena nge, talet niki, pasti kesampun siaran Surya Puja, pacang katuran yang ambara sani memudah menunaikan jebos niki bersahabat dengan duka, kedagin oleh narasumber dua niki, wenten niki ketut suarniti anggota saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Angge ngelantun niki nyangre ninggalah jam 6 kenten kira kerai niki pasti kesampun jaga turang titir yang bare wenten bisa melontar batu kelawasan tala renungan nyantos puja trisandia. Inge suasana punika pasti kesampun niki kedagingin taler nge suasana puji trisandia antuk siaran galang kangen meja bos menapi sejangkepnya nih manda tetep sate iriki kemantan ya rakarai di perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali lantur suasana siaran galang kangen pasti kesampun ngeranjing ring rajeng Bali niki informasi buat teman-teman meja bos paca aturan titik informasi sana kerinin ring perakiran cuaca provinsi Bali makami waring alur selalu lintas lantur ringgalah jam pitu nyontos jam siya kira langkung kali jam kali paletan kantan nge jagi rintitnya rakyat untuk interaktif ring ambara ngemosang niki ngeninin nik topik aktual saking sudut budaya nge Yesus ane punika ringgalah jam siya nyontos jam dasa wahung ranjing niki lantur program acara dua ring obrolan komunitas meja bos pacang salin oleh LBH api. Ngira kerai kadia sapun ikut tiang matur ini keadaan acara sane pacang kemar game aja bos nyantos puput ringgalah jam dah sesemengi bagi-bagi sana sami presiden nyarengin titiang reambara kenten nge pasti kesampun titiang jaga sapu sanggre kadi biasa nge antuk rakerai sane nyarengin titiang aja bos minap lurus niki ring ambara munggah kenten nge aja bos ring nomor telepon 0361223361 utawi aja bos niki hari WhatsApp, sonic monitor, kenten nge, utawi jaga sapu sanggre male, durus ngeking ranjing ring nomor telepon 0878-9882-2420. Ngira kerai sana mungkin pacang katuran pembuka kedumun kenten nge niki wenten talar informasi-informasi sana presiden niki rakerai pirangang nge serung pacang aturan titian niki yang bare bagi umat muslim saudara kita ya akan dari kumandangkan azan subuh. Nah untuk sekarang mari kita beristirahat sejenak niki rakerai jaga aturan titian informasi dumun
1: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jepun Bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan.

0: Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswanta. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, akan menyampaikan sebuah materi dengan materi bersahabat dengan duka. Sahabat RRI Denpasar, kehidupan di bumi ini tidak lepas dari ruwabinida. Ada suka, pasti ada duka. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada keuntungan, ada kerugian. Ada teman, ada musuh, bagaikan mata uang. Jika hanya satu bagaikan yang bergambar, maka uang tersebut tidak berlaku. Seringkali kita menolak bahkan menghindari kedukaan, penderitaan. Kita ingin selalu bahagia, tetapi kenyataannya, bagaimanapun kayanya seseorang, bagaimanapun sempurnanya seseorang, pasti pernah mengalami duka atau kesedihan. Bahkan dewa sekalipun mengalami siklus suka dan duka, seperti halnya dewa Siwa dan Parwati, dewa Indra, dewa Wisnu yang mestinya turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari angkaran murka. Semuanya mengalami siklus suka dan duka. Hanya saja bedanya, jika dewa bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya tetap tenang, kita sebagai manusia justru terbawa emosi dan larut dalam kesedihan, bahkan ada sampai yang bunuh diri. Penyebab duka itu ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri dan faktor dari luar diri kita. Faktor dari dalam disebabkan oleh ego, pikiran, dan keinginan kita. Keinginan manusia tidak terbatas dan tidak bisa terpuaskan. Sedangkan pikiran kita bak kuda liar yang dengan cepat berpindah dari satu objek ke objek lainnya. Dan ego kita merupakan sumber keangkuhan dan mementingkan diri sendiri. Ketiganya ini ibarat penyakit ganas yang bisa menghancurkan kita dalam sekejap jika tidak cepat dikendalikan. Faktor dari hanya diri kita lah yang mampu mengendalikan. Dalam Sarasmuscaya sloka 80 yaitu, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiran yang segera patut diusahakan pengendaliannya. Lebih lanjut dalam sloka 81 juga menyebutkan, keadaan pikiran itu tidak berketentuan. Banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika seseorang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu berubah, kebahagiaan baik sekarang maupun di dunia lain. Secara teori, mudah sekali mengatakan untuk mengendalikan pikiran, tetapi pelaksanaannya sangatlah sulit. Apalagi tidak terbiasa mengendalikan keinginan, untuk melatih pikiran dapat melalui namaste. maram, dan latihan meditasi, serta melatih pranayama atau pernafasan. Dasar untuk mengendalikan emosi adalah pernafasan. Bila kita teratur, maka otomatis pikiran kita akan tenang dan kita akan mudah dikendalikan. Selain itu, agar tidak bergerak terlalu liar, maka harus diberikan pekerjaan, yaitu dengan mengucapkan nama Tuhan di setiap kesempatan, baik diucapkan dengan mulut maupun ucapan dalam hati. Hal ini akan menghindari pikiran melayang terlalu jauh. Faktor kedua yang menyebabkan duka adalah faktor dari orang lain. Seringkali kita kecewa atau benci dan tidak terima dengan sikap atau perilaku orang lain terhadap diri kita. Sebagai halnya Panca Pandawa yang menghadapi berbagai penderitaan, hinaan, dan cacian karena orang lain. Jika kita berhadapan dengan hal tersebut, mungkin kita akan marah, kemudian segera membalasnya dengan kata-kata ataupun dengan memukul. Hal ini akan tambah merugikan diri kita sendiri. Hal yang paling baik dilakukan sebagaimana nasihat Krishna pada Drupadi adalah memaafkan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ibarat sebuah pemberian yang dikirim. Apabila kita terima pemberian itu, akan menjadi milik kita dan akan menyakiti diri kita. Tetapi jika pemberian itu ditolak, maka pemberian itu akan kembali pada yang memberi. Demikian sabda Buddha pada salah satu baktanya. Jika kita kupas, maknanya adalah apabila kita memasukkan kata-kata atau hal-hal yang negatif pada orang lain ke dalam pikiran kita, hal itu akan mengganggu dan meresahkan pikiran. Kita dibuat marah, tidak bisa tidur, dan merasa sakit hati. Ujung-ujungnya, fisik kita bisa sakit yang tidak jelas, tetapi jika kita mengabaikan semuanya dan memaafkan orang itu, maka justru orang itu yang merasa kecewa karena apa yang dia harapkan pada diri kita tidak terjadi. Sebagaimana halnya Duryodhana yang membuang panca Pandawa ke hutan. Mereka dengan tenang dan senang hati menjalani hari-harinya. Bahkan itu dijadikan kesempatan untuk menambah ilmu dan kesaktian. Sama sekali mereka tidak terbebani dengan apa yang diperbuat oleh Duryodhana. Sedangkan Duryodhana sendiri selama 13 tahun pikiran dan hidupnya tidak pernah tenang. Selalu gelisah karena segala upaya yang dilakukan untuk menghancurkan panca Pandawa justru berbuah sebaliknya. Bayangkan hari-hari yang dilalui Duryodhana tidak sekalipun pernah lepas dari rasa iri dan benci terhadap Pandawa. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, dendam dengan dendam, maka kualitas kita sama dengan orang yang membenci kita. Tetapi dengan memaafkan dan mengabaikan semuanya, jangan masukkan hal negatif terhadap tersebut ke dalam pikiran kita, justru menunjukkan kualitas kita lebih tinggi dari orang yang memaki kita. Dalam Saramuscaya Sloka 9 disebutkan, jika ada orang yang berhasil mengendalikan kemarahan hatinya berdasarkan kesabaran hati, seperti ular yang meninggalkan kulitnya. Karena semua itu tidak akan kembali lagi, maka orang yang demikian itulah patut yang disebut manusia sejati dan berbudi luhur. Dalam cerita Mahabharata Arjuna, saat Arjuna disuruh membasuh kaki Karna, Arjuna melakukannya dengan penuh penyesalan. Karena orang yang kehilangan kesabarannya adalah orang yang lemah. Sesungguhnya, kekuatan manusia terletak pada kesabarannya menghadapi segala situasi. Bagaimana kita menjadikan duka sebagai sahabat? Sebagai halnya sukacita, duka dan penderitaan ibarat guru yang menempa hidup kita, sebagaimana hanya sebongkah emas ketika di dalam tanah dibungkus oleh lumpur batu dan sebagainya, cahaya dan keindahannya tertutup, tetapi ketika dibawa ke panti emas, maka emas itu akan dibakar, dipukul, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi perhiasan yang indah. Demikian juga penderitaan dan kesedihan akan mengasah mental dan jiwa kita untuk lebih kuat dan dewasa, sehingga karakter dewa yang ada dalam diri kita muncul mengikis karakter raksasa maupun karakter binatang yang menyelubungi hidup kita. Bagaimana agar kita bisa mencapai
hal itu, salah satunya adalah dengan cara ikhlas dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang positif. Cobalah kita cari sisi positif dan faedah dari setiap permasalahan yang ada. Contoh kisah Pandawa, ketika dibuang ke hutan, banyak keuntungan yang diperoleh. Kehidupan tenang tanpa intrik, Arjuna bertemu dengan ayahnya dan mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Demikian juga Bima, Nakula, Sahadewa, dan Yudhistira. Mereka bertemu dengan ayah kandungnya, bahkan semua mendapat anugerah. Pikiran mereka tidak sekalut Duryodhana yang walaupun mereka di istana dan bergelimbung harta, tetapi tetap tidak bahagia. Dengan demikian, marilah kita menganggap duka sebagai sahabat, karena mereka akan selalu menyertai hidup kita sepanjang masa. Seperti kayu yang hanyut akan selalu mengikuti aliran sungai kemanapun ia dibawa, pada akhirnya ia akan sampai ke laut. Walaupun dalam perjalanan mungkin melewati beberapa kelokan dan hambatan, namun cepat atau lambat akhirnya akan sampai pada tujuan, asalkan kita selalu berpegang teguh pada keyakinan kita pada Tuhan dan berbuat sebaik yang kita bisa, dan apa yang tidak bisa kita lakukan biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya aturkan paramo santi.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir anglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Порання пітонкорі, мамо, ті сори попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hai, ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Kanten sarang titi yang menikim sekian, Ring FM 106,4 MHz. Niki nge, mangkin sampun geranjing ringgalan jam 6 lintang roras menit. Hai nge, diwo sampun memargi niki program acara duit ringgalan jam 5. Wenten niki siaran suri puji sampun. Kawadar yang ambara sanima muda bersahabat dengan duka. Kedagin oleh niketut suar niti nge. Hai nge, yang dening dados titi yang nanapi wasan ne wawin mulai kide kentan akarai nge nyutetin kentan bawasnya ne. Nah duka kentan nge pina ke bagian kentan ke bawas dari perjalanan hidup yang tidak selalu dikira akarai bisa kita hindari nge. Ya dengan bersahabat dengan duka bukan berarti melupakan ataupun menolak kesedihan kemauan, pasti kesampun iraga melajah niki, melajah untuk menerima nge, memberi ruang pada perasaan taler perlahan pasti kesampun napi was sane kecunduk tawi menemukan ya kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Duaning ring setiap duka, setiap masalah, setiap napewastane niki kepedihan ya ring hati nika pasti kesampun make wentan pelajaran kentan nggih sane preside nyangkepin kentan nggih mangde preside iraga sareng sami sayage utawi siap untuk menjalani hari-hari ke depan. Nah ini kadiasa punika titiang presiden matur ngeninin indek caran surya puji niwe di wawo sane mamude.

Aing rek kare tinggal mangkin ka di bawah siti yang wau ngaranjing ri edan acara nggih niki sampun pacang katurang meja bos sering siaran galangkangin nggih ring siaran galangkangin duwe niki pacang mamuda bina paksi bina paksa nggih kadia sapun napi kentane napi wastane bebawasan sejangkepnya nih ngiring piar siang tembang numun malang presiden niki manggih semangat male energi male ya sedung pacang beraktivitas niki wenten tembang saking deprat sarangin best friend sane mamuda jengah.

0: kini nak ngardi keguretan ini wikan sang marago pengardi tur maning isene melekat tur maning muangon kayang yani dalam kehidupan niragon apo karena itu sawireh po jalan hidup kemulan arus bersanar kepada sastra-sastra pemekan sastra Hindu agama Hindu ragon apunya apu gitu segitu irako masih perlu jadi ngerasa yang podidi sawireh tuh nak lawat ya tuh cocok ya dilawat ya tekanin kenyataan apa tusing masih ragau ngerasa
1: oi om kwasiastu
0: kwasiastu rana
1: om kwasiastu jui
0: itu dewa ratu nu tiang hidang ingak kenang oman
2: mau inang blaib kanti membesar dunia maju simpang wedang jaksa kita kota kekialin kengkeng taruh keco nah hajak jaeng adeng dinyak rahayu bener pakaiannya dino singnya aja aduh nasi keno bando
0: bisa aja tuh beli
2: seneng bang beli negak di Indonesia ratu
0: aduh jangan negak jokeng-keng tuh misi ya. Mau tari batak negak
2: masalah nih nih gambar yang muyak di balik gonji
0: nah tuh gambar tegak aja kisah-kisah
2: maksud biasa yang disebut muruk bikin alit-alit oh tuh kamen gambar gangsa di itu mentah arus wastrin pasang saput kamen gong ya. Gambar lah maksudnya Toto, ini penukup nanti cari rumah kangen sih beli.
0: Oh, aduh beli. Yang kanti teh kan nyileh bibeh orang ngoren sekuangan masih.
2: Oh, atin tuh cuma nyaman ini.
0: Oh nyaman.
2: Iya tuh patuh masih tapi bekadung biasa terdidik lah dia.
0: Ah, oh, sajan.
2: Patuh cari bekang bipuan ya beli. Kita dua nabdap modal jaga guritan gini ngelawat si rago beli sih kita nyetel lawat kena tuan di pidar kena terapa nggak alik-alik jani ini ada haji udo ban ngenah nih pangado fasilitas apa saja nih tuh ngelaji ruang lingkup gambelan dia tuh nabdi ada ini ngidar ada gak mau sahur
0: itu weh nanang jeng orang cang nu masih ingat raos nang itu ada gamelan aku dang perancak kadene ado lantas
2: wayang niat ngambli
0: saat waluyo irago ngewarisan tegal carik gitu menang
2: ne bandom li ji saya ngopat nang suwat membudu mundo sing dang memegal tegal carik sing dang pon awak nang barang bupon isian barang lajak itu aja ji maka waris yang sajan-sajan.
0: Tuh.
2: Apa lebih puan, ya?
0: Sajo inget sajan tiang. Raos namanya. Hidup pejani tanpa dasar pangdo kesebut pengresak gumi gitu.
2: Oh. Pang sing pucol irago ke gumi nih.
0: Ah, oh, kasaran pang do irago ada aja ngebak-ngebakan gumi kan gitu.
2: Pengersak kan pengersak demot no kan lu dari bungkara dari jangin do. Pasing tadi rawas irago pengersak gumi. Ini berago harus mau kena malu cek itu.
0: Benar.
2: Nih kena apa? Cen nyanang kena cek itu lah.
0: Nah. Bisone tuah ngeraos waluyo pangu cining paksi.
2: Mapan irago nak bisa nyatu kan kamu cara memunyi buka ucap iyo ikedis yang datas kuat kuat cuy ngadang ibu di kengkelan tas.
0: Benar. Bisa iyo memunyi ikedis rame ke walau.
2: Diup nyin ya.
0: Benar. Kalau nak goseng nawang nang.
2: Ye, najo.
0: Apa kaya demen tu? Apa kaya sebat?
2: Sebat. Apa ya kena mamana kau nak apa kaya bos bekena je dia.
0: Au. We nak ngejari kedis mau dah guungan. Luang guungan ni.
2: Cak. Luang ni, luang ni, luang ni.
0: Wih, bungkong tu.
2: Orang luang ni, luang ni. Luang ni, ni kau nak karawan luang. Nak lihat tu masalah.
0: Nah, tu semua.
2: Tak masalah boleh. Mari cik. Ji sekarang ji tanya tuan tu, kuakui uyut rame ya kira, raga bos ya kena mengenai ya wasai berpecah tu tuan, apa yang ngeleng apa yang demam sih kata satu orang, nah ni punya anak satu
0: isenan yo.
3: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dadaaran ya tetedaan ya ikedes. Di tengah guungan nih, guungan nih mau ker, mau prado.
2: Sing tadi itu.
1: Oh, munyi ini lamis. Rago nih ngelahan demana sih. Ke walau sing tawa ikedes demana peseng itu.
2: Tanya ji.
1: Yang nak benah nih mau kebar, inang, idah-idah dia aja kena sange.
2: Yang bau, mbah prado, gurung sange ini.
1: Sing tawa gitu sakit munyi ini ya.
2: Gitu ya, di kiri ini, teman di cacing yang bang makan, sih memilang yang mirip, apa kayak gitu?
1: Apa gitu? Tulis timpal-timpal deh dong, kalau memang sing man, siang buah bang, mai, aduh gitu maksudnya.
2: Mirip yang gede, ngerti ya, gue ngerti ya. Gianji kadang luwung tuh, gantung ji. Biang cakap ini sing bang amah di pesugi gian dengan rumah sih gitu ya. Di kiri ini asalkan, ya kalau yang luwung ba, aduh datang ya. Sing misi, sing misi.
1: Warna salto, yo.
2: Salto, jungkleng-jungkleng, yang luar itu.
1: Batu yang menek, tuh,
2: oh, ya, salto itu, benar-benar ada salto kakak, ya. Ketunyi, aku ngebayang sesuatu yang tidak pernah kita terbayang, kan?
1: Saja, li. Batu cari tepuk ibu kali.
2: Modelnya.
1: Mau gantung, yo. Nasnya tuun, batisnya, batisnya lengek, yo. Kadene yo yang uyang aja lah go.
2: Ada hal yo.
1: Dah mula ada demon yo gitu.
2: Kita lemah tu. Apa budi petang nak orang yo sing uyang-uyang raga pulas besar sirap yo. Guys, ada. Ratu liu sajan sesuatu yang berbeda di depan naga.
1: Benar.
2: Tapi tetap baik bagi ya cerita lawak. Ya nunggang itu pada raga sangsara yo pada lihat demon tu.
1: Demon.
2: Apa lah lawak. Ini melang tegak ini.
1: Lawah je lah mau apa. Artinya beli mau kejang pada ngelah agam-agaman. Mau kejang pada ngelah dedemenan. Gumantini iyo mempertahankan hidupnya. Gitu cara iyo hidup. Tuh ngawinan iyo nyaman.
2: Aja.
1: Irago sing idang tarang ngasih idang nyacatin.
2: Uri nyacat. Nah ini yang telah tengbat satu busan sih itu. Kalau kita bandingkan diri kita dengan yo ikedis, kosatuan bawah sajik wawu, mekenah irago. Monto yo kan keranjang tawi gungan ji. Cara jadi jak mokir benah-benah sajan mewarna bin lakar bahan keranjang telung sajan.
1: Nah.
2: Iyong-oyong lantas jaman apa sih. Ipomopo dah tinggak je salto sagian batis berdur. Nebo irago yang di manusia kata. Kenau ya ban ngenah. Hidup ni kal teko jawab ni sumber lewat ni jalan yang jani.
1: Benar.
2: Ali yang dah contoh kesatuan di mereto hasil dengan bisa nyuk semayang.
1: Benar.
2: Daging sastra bawah tak lingsir tu kata yang.
1: Pak singin tata tutup cara sesengah kenang.
2: Yakin.
1: Cara ngubuh cicing Bali gitu nak orang.
2: Nenen malu. Ngerawas ubuh cicing Bali.
1: Ya nak orang cicing Bali sih cicingan yang ngono-ngono golek pidan to cuma gitu.
2: Ada ya mencari nyak cicing lah rago sing ado.
1: Nah, bukan dia orang jelek to sih gitu nak mulo sanan yo gitu. Mau balik ya nak mulo demen yo bebas.
2: Oh, jangan.
1: Jani bading kan tersen yo tegol. Bang tongos ne luwung, sing itu, apean bang dadan, di kengkeng ni lebang cepok yo, bin bacin leh mah.
2: Nah,
1: toh.
2: Kita ni awak cing Bali je
1: dia. Artinya ngelak karakter dasar aja mekejang di. Yang dragon nepo je romon daki itu, yang itu ya ada demen ni.
2: Nah,
1: kalau kengkeng
2: patuh kan kita ada je. Kandang celeng mau je dah tu. Ya kandang mekramik je bang yo. Gen berwas 2x3. Sing demen itu. No ni demen di note tu.
1: Nah itu sebo. Lebih nyaman yo itu.
2: Saja.
1: Maka wenan irago yang ni kapatut ngelokik. iko.
2: Lo iko.
1: Benar. Enak bisa ngelok iko tokone. Pang do. Demoni rago ket bang anak len.
2: Nah. Nanti kaya beli cumbu masih de demen rago de bang. Nah, di kaya kaya demen rago beli len. Janji demen kali de demen temen akal aja berbagi rasa. Kalau rago kan ini gini berarti rago demen.
1: Oh.
2: Demen kena gitu.
1: Yang di sejarah budaya itu berarti akulturasi. Oh. Angon yang mulu wadon ngemang. Jadi kali pilen masih. Nah, necen cocok tekan ini rago. Tanpa ya mengubah demen ini rago.
2: Cok. Nah, saya orang kayak kena. Nah, ada berjanji aja utuhnya, Pak.
1: Hah?
2: Kal muluk drama.
1: Oh, milu nak buat tu barang-barang begitu masih.
2: Peran di jantan oleh peran yang bagus bangku.
1: Aik nak peran saudara.
2: Peran saudara. Kan nenek dah di pelak pelu. Kan nenek.
1: Aduh.
2: Kan nenek dah di kal dah di milu sih. Dari bau serem lagi.
1: Oh, mana aja kamu aja kamu jadi.
2: Oh iya.
1: Apa nak bos bos bos.
2: Cak bobok kan yang gratis cak.
1: Oh, duit apa kentang kenting bobo.
2: Iya iya. Kita sebang amah masih satu ya lo.
1: Ah, buat dong urus
2: tu. Ada buat dan. Nah, ya kita nak pamit malam ni.
1: Ah, jaga kamu barang-barang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, gara kira ini para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kantun sorang titik yang diwari dengan FM 106,4 MHz. Makin ring kantun program acara duwe Rajang Bali, matain di informasi, tolur tembang-tembang. Nah, ini di bawah sampun margi niki yang pun mewedar di tiang siaran gelangkangin sana yang muda bina paksi bina paksa. Oke, niki kedagen oleh napi wasalnya guru-guru titiang sarang kali nge Aji tiba taler Pak Manarte kenten nge astungkara presiden menghibur akarai taler untung-untung bawasan di wawu kenten nge presiden dados niki napi wasalnya cerminan ya refleksi kenten nge rakarai tawi sesuluh kenten nge sedunia raga pacang margi yang aktivitas margi yang urip niki ring jagat nge. Nah inggih niki sampun ngranjing ringgalah jam 6 lintang setiman menit kenten nggih mina peringgalah mangke rakarai make sane sampun nepi wastane pacang mekarya ya utawi nganter niki ring alit-alit duwe jaga ngranjing ke sekolah kenten nggih ditinuna salon-salon kemanten astengkare bentan ditiang riki nyereng rakarai niki ring FM 106,4 MHz presiden niki ngawirena ngawi bahagia niki nggih hantu menemani kita rakarai kegiatan aktivitas tawi rutinitas rakarai kenten nge ya. Inge, sani mangke niki titian pacang nyobi informasi kidumun pacang kerinin anto perakiraan cuaca provinsi Bali rahina nih mangke bude roras Agustus kali tali 6 dikur nge pasti kesempat titian ngutip niki saking bmkg.go.id niki wenten prediksi cuaca sani cerah ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Karangasem, Buleleng, Taler Kota Denpasar. Yang nonton niki ring cuaca prediksi cuaca berawan kenten nggih niki ring Kabupaten Tabanan, Taler ring Kabupaten Bangli. Nggih kepingunten niki menten prediksi cuaca cerah berawan nggih punika ring Kabupaten Karangasem. Nggih sami-sami niki minap meje bos tapi wastane presiden bersahabat kenten nggih rakarai ring cuaca kemaon titep niki nggih mangdo state mencegah kenten ya kadi nyaya ke yang kadi payung jas hujan kentennya siru uning meja bos jaga sabah kenten akhirai mana temen-temen kapi yang bangke mantan dikirim cuaca antuk napi asane margi yang aktivitas duwe soang-soang kita lah nikirin arus lalu lintas lantur kenten nge rakerai titia manggih niki pantau ring margi yang buruan merpitung desa Denpasar niki marginya nih sampun mulai padat kemauan nenten nyantos macet nge mina meja bos ringgalah jam pitu jam kutus niki wawu mulai padat ya semakin padat kenten nge ya nih nyantos macet niki durus rerahan niki jalan alternatif duwe kenten nge seuning rakerai kemantan taler ya nih napi astane presiden nenten kegeson presiden menikmati udara pagi niki harusnya rakerai durus kenten nge ngeranjing tapi berangkat kenten saking pukuban soang-soang minap 30 menit sebelumnya nge taler eling niki rakerai makte napi sani patut kebaktian kenten nge dados pengguna jalan manda tetap aman kemantan nyantos ring tujuan taler titian undas mendera rakerai sami pengguna jalan manda state mematuhi rambu-rambu lalu lintas nge. Nah ini kadiasa pun ikut sampun di tiamatur mau sang informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ini mogi-mogi sarang sami mau pikenoh untuk kawintenan niki informasi duwe kentan ini meja bos mina penta perubahan male jaga update titiang sobian titiang ring ambare taler elingan niki rakerai sarang sami ringgalah jam pitu nyantos jam sia jaga irin titi rakerai ring ambare anto interaktif kentan ini mau sang niki ngeninin inik topik-topik tapi pas tadi budaya ya topik aktual saking sudut budaya pasti kayaknya nge italer elingan niki ngeranjing ring WhatsApp kenten nge sani kantor monitor ya nyaringin titian ring ambare niki durus ngeranjing sapu sangre titian meja pas niki ring nomor telepon 087898822420 tapi ring interaktif dicatat dumun nge nomor teleponnya di ring 0361223361
Inggih, sane wonten ring margi, wonten ring griya pekubon soang-soang antuk menikmati penyemeng kenten ke bos ngiring, biar saya sarang-sarang tembang mana presiden niki napi astane menciptakan suasana happy menyenangkan ki bagi rakyat ya. Ngiring biar saya niki sarang-sarang tembang saking Kumbang Adi sane mamur de nekepin andus.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: น
1: ยอนวายอนว้ายวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon Pak De ini loh batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey Yan wayan jangan menebang pohon sembarangan ini loh kawasan hutan yang dilindungi
2: lah kenapa Pak De ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air kalau menebang pohon sembarangan dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor Yan, di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
1: Ya iyalah Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

Selamat pagi, pemerintah akan membangun rumah susun atau rusun berkapasitas 60 kamar di Sesetan dan Pasar Bali. Rusun tersebut disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk seniman yang memenuhi persyaratan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, mengatakan rusun di Sesetan menjadi salah satu terobosan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seniman Bali berpeluang menjadi penerima manfaat sepanjang memenuhi ketentuan masyarakat berpenghasilan rendah. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan pembangunan rusun akan dimulai setelah persetujuan bangunan gedung diterbitkan. Rusun tersebut nantinya dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk dikelola. Rusun di Sesetan diharapkan menambah akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bali. Pembangunan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz per 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngira kerai para pendengar, ngikinge malin, niki sarang ditian dewi hari. Kanto nyarang ngira kerai, mangkin sampun rajeng Bali, ini informasi taler tembang-tembange. Pasti kan ringgala mangkin niki ditian nyarang ngira kerai minap, niki kali sesi ya, tapi kali jam, kita ngira kerai nyantos jam sih ya. Mau sang ngininin ini topik-topik, sana presiden, sarang ngira kerai, kanto. Yang gak serung lantur niki ditian, ngaturang selamat dulu rajeng, kanto. Selamat pagi, pasti ke sampun niki wenten sane sampun nyantos ring genah mekarya kenten nggih ring alit-alite sampun ngeranjing kenten tapi wenten sane kantun nganter alit-alit ngeranjing ya ataupun ring pekubuan sowang-sowang wenten sane bersih-bersih ataupun menikmati penyemeng kenten nggih ya intinya sami astungkare dalam keadaan sehat dan semangat pastikan untuk menjalani hari nggih rakarai. Nggih memang ya rakarai niki kadang pagi-pagi niki pasti ke sampun makeh urusannya ya, makeh yang diribetkan kenteng kok diribetkan. Nggih ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan rumah, belanja, masak, nginten nggih, anak, cucu dan lain sebagainya. Kemohon meja bos niki titian nyarina kerai antuk ngobrol simpel manten ringan saja. Ya ya mungkin sebenarnya ada di sekitar rakerai sana sami setiap harinya kenteng nggih. Nggih mina meja bos pasti kesampun bermanfaat kenteng nggih mana preside napi astane memperbaiki kenten nggih niki kirang-kirang ring rie jero peguan soang-soang meja bos daging bebausannya nih. Nah kadinapi kenten nggih ngiring mesanekan dumun jaga turang titiang tembang malih nggih taler akarai sane preside nyarangin titiang durus ngeranjing meja bos ring nomor telepon interaktif ring nomor telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus ngeranjing ring 0878988224 20. Sane mangkin ngiring dumun dikasih semangat dikasih energi lagi kenten nggih rakare antuk tembang saking rayu peni gelas di lemari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kantong sarang titian meniki nyerengira kerai reng rajeng Bali inde informasi talar tembang-tembang ketan nge talar sampurna sampun sobia titian diwawu wadah titian niki tembang saking rai peni gelas di lemari kentan. Hai nge kadi bos titian wawu nyerengira kerai untuk ngebawa santingan ke manten. Nah mungkin sirasannya reng griya utawi pegupuan soang-soang kentan nge reng jiru soang-soang mentan botol bekas toplesane sampun kosong kardus kenten utawi kaleng biskuit minap ya ya ataupun niki ember wadah plastik atau barang-barang yang lain niki sane nenten sampun ke kawi guna yang malih. Nah biasanya kan sampun menumpuk biasanya dilakukan napi wasane kada dosang napi apakah dibiarkan menumpuk ataupun dimanfaatkan jadi yani, dibuang sampunang dumun ge kenten ge rakarai dua niki pasti ke sampun napi wasane dari barang-barang yang kelihatannya tidak berguna kenten ge niki kita kasih kesempatan ya kesempatan kedua kenten ke bosnya. Iya kesempatan kedua dalam artian niki preside kita manfaatkan menjadi barang-barang lebih berguna lagi kenten ge artinya niki preside membantu kenten ge mengurangi sampah niki ring jero tawi pekubuan soang-soang rakerai. Nah seneng mungkin titiang penasaran ring rakerai soang-soang sapun api sampun ke utawi wenten kenten ge tumpukan barang-barang yang tidak berguna ataupun rakerai juga sudah punya inisiatif tersendiri kenten ge antum memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna nih ge. Ayo ge seneng mungkin durus ngeranjing sarang titiang niki mau sangen ini indik upcycling kenten ke bawah niki ge durus ngeranjing ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp kenten ge. Inge sang gratitiang Om Swastiastu. Inge.
1: Swastiastu.
0: Titiang Om Swastiastu.
1: Niki sareng sireh niki nggih.
0: Titiang Dayu Ari.
1: Nggih, Dayu Ari nggih, Tiang Yoga Saputra Bayung
0: Sireh. Oh, inggih Pak Yoga Saputra kecunduk malih.
1: Nggih, punapi kadre Dayu.
0: Titiang kena, Pak Yoga punapi. Kena Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Waduh, kenapa niki ada si Ca penikane? Pak Yoga. Ya nggih, tan kenapi Pak Yoga maju bos malih wawonin nggih kang diam sandekan dumun minap ring napi minap kekirang nih kepenyemeng nih napi-napi nih. Ya nggih tan kenapi sandekan dumun maju bos wawonin malih nggih sane mangke niki ring ungkur Pak Yoga Saputra durus sira sane nyarengin presiden gitu nggih durus ngeranjing sareng titiang ring nalon telepon 0361223361. Oke, sanggra dumun Om Swastiastu. Tur. Nggih wawanin, nggih. Durus ngeranjing mangkin Om Swastiastu. Tiang. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Iya.
2: Rahajeng semang.
0: Iya, rahajeng selamat pagi. Kak Angku sedane.
2: Ton.
0: Ton, ciro.
2: Selamat dag.
0: Selamat dag, ah.
2: Kasih panggilu kak, om kasih masuk
0: gitu. Masuk. Ah mangke kan ampun masuk pang harus nak nikang om pang dulu nih kok memang.

0: ada kangkung tapi gatrel.
1: Ah, gak sangka segar.
0: Ah, setengkar.
1: Sebo mekenyang kena semangani.
0: Oh, napi mantan kena ke?
1: Sebo mekenyang kena ditu.
0: Napi?
1: Mekenyang kena ditu.
0: Ditu napi? Ditu di jauh?
1: S-U, bo.
0: Oh, kenten. Peh ratu.
1: Ayangan, bo.
0: Iya, yang kenten daya. Wastani, tian. Tuh ada stone micen, nanti.
1: Ayo hari ya, apa napi?
0: Tian kena. Ampun, ampun, kali yang tuh iya.
1: Ini semangan.
0: Ah, Toyo mantan kanggihan.
1: Ada.
0: Ada.
1: Soalnya mengalas kaltenya.
0: Napi artinya?
1: Atmah.
0: Ada, sidang mantan nih, ke.
1: Mengalasnya mah-mah.
0: Ya. Mah-mah, betul.
1: Napi topik nih, ngisik dingin asing karuan.
0: Oh, topiknya Niki memanfaatkan barang-barang yang sudah bekas kentang ya dados barang yang bermanfaat. Biasanya Niki ring pekubon ka angku makeh tan metumpuk barang-barang sane ten kenten ka anggen.
1: Ayan yan barang receng ada kembali botol-botol plastik sane anda dados angen anu dan ulang simpan ni ke wajin pada anda tampil boleh anda tekol anda ane ngelilit kemudian ane ngelilit
0: napi ke?
1: penggulung
0: ada ayam plesetannya tuh
1: iko bang pangdo kado get
0: oke ente
1: biar bang yang emlong apa kanggo
0: iya uning tiang uning
1: yang dia kan gitu ini pake satu kali itu punduhan
0: oh artinya sampun memilah aja saking ke angku kentan tapi ini dimanfaatkan lagi nih kiring pekubon pak ke angku kentan tanada
1: angin api menjambungan anu kentan bedaro gini bang
0: nge aja ampun aja minap kadi kaleng biskuit nih ke kentan biasanya dipakai apa wadah napi
1: ini ke punduhan pandu nyebut nama nih kentan
0: iya
1: Puluang bo cekok penggulung bang apa je bang kanggo dibandingkan mekutang ya.
0: Oh kenten artinya belum dimanfaatkan di kentennya jerone utawi
1: kentennya. Ada sih ngawal di situ kecuali ada jen paso kena kerjaan tu angon.
0: Oh angen artinya dipilih lagi.
1: Angon pot tadi kita.
0: Oh angen pot oh wenten pot nika ben kene ember nika.
1: Ember alo ada angon yang pot.
0: Waktu yang pun dia menerapkan upcycling ini ki.
1: Ini ember. Dunia ember ni, no ember. Bila angon yang pot, ada bunga anu na punya sepatu ke?
0: Enggak kan tanpa imbang ya.
1: Sepatu kan mana bupang kilum bunga takkan kan?
0: Ampun, betul nas nak.
1: Ember nomor 6 angon yang ke?
0: Oh, kenten.
1: Ayan ni anon cinikan tu ni lena langon ni barang cinikan.
0: Yang kerdos ni kau enten kangku?
1: Napi?
0: Kerdos kenten biasanya langsung dibuang juga napi.
1: Tiang tiang lah nak itu.
0: Oh tenan nge.
1: Oh. Kenten lu nak kecuan ni macam susah.
0: Kenten.
1: Kenten ada tiang mangide sangat ada yang ban juga kan apa kan mak itu.
0: Kenten tapi artinya minim lah kenten ge untuk barang-barang ni kan natan sangat masih ke angku ngangen toh. Oke ke angku.
1: Di warung ada ni tiang. Ini set anggap dah bancan, bandal tapi kan berguna ke?
0: Ge betul sekali.
1: Sen.
0: Ah, inge sesama kangku.
1: Ah, tu mungkinnya ni ki boy kak bibi nak biasanya lengkap, anu nak jaga mandira, ini kita. Ini tu yang ketua satu nari anu. Bayangan.
0: Ija kaldundon niki tante tercinta ini.
1: Matun ini biasan ngelah lengkap. Kan ge.
0: Inge.
1: Ya, biasan ngelah lengkap.
0: Betul ngawuh.
1: Oke.
0: Okay. Suksana.
1: Oh, KBB munga-munga. Dalam hal yang peka, okay. Om. Santi-santi, Om.
0: Inggi, suksana banget Niki, Kak Angku, Saking Midan, Selamadek, Sampun Nyarengin. Inggi, Sampun Jangkep, Penyamangnya, Talur, Sampun Jangkep ya. Checklist ini, Sane, Rakerai, Sane, Sampun, memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna lagi menjadi barang yang berguna. Kadi diwawu, Kak Angku, Sampun, menerapkan ring, Sane, ember-ember plastik, Niki, kerado sampot. Nah, becik pisan, Niki, Inggi, Lian, Re, mengurangi sampah kenten ge rakaraya niki bisa dimanfaatkan sebagai media tanam juga kenten ge taler presiden napi asane menambah variasi niki ring potnyane napi malih ka angku seneng menanam-tanaman ge. Nah ingge ngonten niki ring ukur ka angku sedani silasane nyarengin titian durus keranjing makin ring 0361223361. Oke, sangra titian Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ketarem.
2: Yang boleh. Rindan kan boleh munggah sereng dayu wari.
0: Rindu, rindu.
2: Dayu.
0: Tian.
2: Nian tetap ngontak film.
0: Aduh, kena doktrin nih kene.
2: Senyang dari hari jadi di film kene Korea.
0: Be, muan tian cara uni Korea dadanya demen ya tian tian kan kenten.
2: Santi tuh.
0: Nah, sekarang
2: tuh. Mau bijak nih yang kena yang di sini tak boleh tertidur sekarang tu dah.
0: Ingin nih yang suksama nih yang nih yang kena ya sekarang.
2: Kena tuh, makin kita yang udah lagi merajang bajang nih kita udah.
0: Betul.
2: Hari yang sangat kukus nih cuma daging nepi dan walu.
0: Oh walu, be. Jadi napi malih pekarian peragan kan enak sekali ya rasanya water nih kok. Topiknya Niki nih yang cycling kan tadi Niki memanfaatkan barang dados barang yang menjadi bermanfaat lagi. Kuning ya.
2: Barang-barang kenten nih ketunge. Kan wenten kaleng-kaleng, jemur, panci, napi jo niko nge bolong-bolong niko tuh dah yuk. Yang baca ketebo sarang ase tuka angin pot-pot teng tabio. Patut niko tomat.
0: Oh, dada spot. Napi malah man yang liar import.
2: Pot niko ini nih kompon tre genang dumun di pot di centernya silah terseng kenten mungkin pun deh tre mungkin ding tebo tuh
0: kenten iya
2: gak gini ngapi jangan kenten tomat bau nanam nih kenten kaleng itu tuh.
0: Oh iya, jadi nikah dimanfaatkan dibolong-bolongin kenten. Oh iya,
2: betul pada menggantung bolong-bolong lebih baik kan batu ketebo genang kenten.
0: Iya betul. Nah artinya nikah kan barangnya bisa dipakai di luar ruangan. Nah, di dalam ruangan contoh barang yang pernah nih yang kastane karyane nih ke dari yang awalnya barang bekas dados barang yang berguna lagi napi di dalam ruangan.
2: Dan yang penten Mariana cuma dos nih ke adapnya enggak jabo penten.
0: Oh, kenten. Jadi diolah di luar ya.
2: Diolah di sampah, bank sampah napi.
0: Nggih, betul sekali.
2: Bank sampah nih ke boleh nang di dato tali di limang tari Kang Yang kenten itu gunung tuh dayu. Tiap bulan itu nyetor ampun ke jabo kenten.
0: Oh, kenten. Artinya ampun dipilah juga.
2: Dibilang itu aja gunung pasti
0: kenten.
2: Dus untuk ngapain aja angka kenten.
0: Kenten. Nah, reng kenten reng jero sira sane paling kreatif nih yang.
2: Iya.
0: Ampun nyet ya.
2: Sudah iya. Apa karya anak lingsir nih kan sudah iya. Sempomin sampun nyapu, reng merajan, keliling kenten. Nah, makanya tip yang di merajan nampak bakter radio di merajan, tak kampok-kampok yang bireng kenten.
0: Ah, inge. Benar pun kreatif dan aktif nih kiri punya nih yang catu nih kiri.
2: Nyapu, awut, yang pun lengkap. Semang itu pun yang pun sarapan tapi jaga tip itu.
0: Sampun jangkep nih.
2: Pun jangkep. Banten sampun matanding sehari-hari ini kan sudah ya.
0: Betul.
2: Ban serentanan itu
0: nih. Inggi. Nah emang harus kenten yang penting berjalan manten dengan lancar.
2: Kalau manten pun gabinan yang sudah
0: ya. Iya paten. Inggi nih. Suksama banget ya.
2: Kalian pun boleh penyemang nih.
0: Ya, Mbak Deji.
2: Wear game, Nikonya tidak
0: yuk. Ampun, Mbak Deji bos jatuh emas, Niki. Suksama nih, Angge.
2: Rajang juga sudah yuk cantik.
0: Angge.
2: Cantik sekali.
0: Nah, ini yang juga cantik sekali. Joh, cantik nih,
2: Angge. Sudah
0: yuk. Angge.
2: Om cantik, cantik, cantik om.
0: Angge, suksama banget nih, Kini yang Sri kekeran samponya, Rangin Titia. Inge sampun ge ternyata Niki kemargiang sareng Niang Sri wenten ka aku sedani di wawu kenten ge memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak ada pastane tidak berguna lagi ke mohon makin diberikan manfaat kedua. Nah mungkin pastane harus kuningin Niki sareng lakare sareng sami kenten ge napi binanya ne upcycling sareng recycling kenten ge. Ya ning recycling Niki utawi daur ulang memang kebawas ngira kerai biasanya berarti material Niki diproses kembali ge untuk menghasilkan bahan ataupun produk baru. Yaitu upcycling nih ke ya dia lebih kepada memberi fungsi atau nilai baru pada barang yang sudah ada. Ini kenge nyantos barang punika dados ke kawiguna yang male dengan bentuk yang masih relatif sederhana. Inge contohnya ring botol bekas kenten nge raga sarang sami presiden niki dipotong dan dihias niki lalu jadi pop nike nik termasuk di upcycling kenten nge rakarai yening ring recycling niki biasanya plastik yang dikumpulkan lalu diproses kemudian ring fasilitas tertentu kenten nge niki dados bahan plastik baru nike sane nampe ke definisi recycling. Ayo nge karya sapu nike titian presiden matur kenten rakarai mari jebas malih wawanin niki antum mau sarang topik duwe kenten ge haus tungkara bermanfaat sareng lakerai sane mangkin ngirim sandekan numen iki pacang katuran tembang saking Widi Widianeng sareng Ndek Uli mejanji di jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: 106,4 MHz, 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kanton sareng titiang niki dayu hari ring program acara Rajeng Bali, informasi talar tembang-tembang. Nggih. Ayo ngira-kirai dio sampun niki nggih katorang tembang-tembang informasi sane menarik astengkara presiden menghibur akarai ring kalah makin. Sane makin lanturan titiang niki mausang ring topik duwe upcycling ketan nggih kebiasaan niki antuk memanfaatkan kembali niki barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna lagi nge. Ayo nge, sering makin terus angin kalah duit niki, terus ngeranjing ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp terus sarangan titian nge. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Diubatu matangkep somi.
0: Oh, cakep.
1: Om Swastiastu, semeton perompat sami.
0: Ase, Om Swastiastu, Pak Dodi, Pangyangan.
1: Sekarang mau gak siro nih kini?
0: Mau gak sireng ya, mau gak ayu cantik. Ya,
1: mau gak... Ayu ari nih
0: kini. Inge, titiang dayu ari. Aduh, kenian tuh nge.
1: Ini nak wawusan nih kalau ngidupin radio nih kok.
0: Oh wawu, Kak Dentiang paling tuni. Punapin nih kini gatre, Pak Dodi.
1: Karo becik nih kok, dayu ari.
0: Oh, cuaca ini kok, punapi. Ring.
1: Sampun, cerah nih kok, sampun mesunar sang suryo nih.
0: Asik, pantun menten untuk sang yang suryo.
1: Yang buat dayu ari, wawu menten.
0: Iya ratu. Nge, cemburunya nih dayang suryo. Inge Pak Dodi, masang topik duwe niki. Wenteng ya, tapi astane kadi barang-barang bekas nike metumpuk, meduk-duk nike ring Pak Dodi ya, ring pekubuan Pak Dodi.
1: Pasti ko wenten niko.
0: Pasti ko wenten.
1: Niki nak alit ya, muka kalih deng becik yang karyaning kenten niko.
0: Napi?
1: Saking yang mbak kenten. Ekobrik kok cap persengan niko.
0: Ekobrik?
1: Gini niko lelu niko plastik niko pempen ke tengah botol lah buat tes kenten plasterin anggiana meja anggiana kursi kenten.
0: Oh kenten. Oh iya was kenten niko ke adol napi penapi
1: kan niko tugas sekolah dasar niko anggiana dilombakan di sekolah dasar niko.
0: Oh dilombakan kenten ya sampun diterapkan taler ring pekubon ya.
1: Ngeng, jadi membendiang dedos lelu niko di bak sampah niko.
0: Jakti?
1: Ngeng, nuka pempan ke tengah botol niko.
0: Oh, kenten. Nah, Nikin nah, sering, Nikin sering-seringin.
1: Niko, sering sekolah dasar, yenten winten tugas ten, nipun mekaryo.
0: Iya, ratu. Sampun nanya, tos kenten. Artinya kan biar bisa diterapkan juga di rumah, ta kenten Pak Dodi.
1: Ngeng, saking di 5 hari ini sempun lintang sempun yang nuduin lelu macam plastik plastik pempan niko
0: kena botol okay, nanti padat niko. Ye, kuang pla, tapi astane lelu saking di jabo mantan nak ambak te ke kenten ke tengah.
1: Riki
0: ring natah mantan. Kenten. Man yang napi astane yang Pak Dodina niki memanfaatkan malih kenten napi astane barang-barang riki ya astane sampun ten maanggen kenten.
1: Tapi on nggih tenasan niku nggih.
0: Tapi
1: yo niku yen wentan yo emlong sampun ember bekas niku angin wentan pot bunga niku kabiasa niku.
0: Iya, artinya yang paling mudah paling manter niku nggih kangenen pot bunga kenten ya utawi ember-ember. Ring tapi pakaian lama juga sebenarnya bisa niki Pak Dodi napi dimanfaatkan kembali nana niki kangen dimanfaatkan pakaian-pakaian dumun.
1: Paling angin kenten niko lap di pohon niko angin lap niko biasa.
0: Oh betul di lap kenten nge. Oh iya niko juga termasuk niki nge ngeranjing ring upcycling kenten nge. Berarti Pak Dodi sampun menerapkan namanya
1: nge pang penumbas niko lap niko.
0: Jakti betul sekali. Yang paling kreatif kayaknya niko pun alit-alit Pak Dodi ya.
1: Nggih, santukan tugas ring sekolah dasar.
0: Enten julian tugas ten ngarianan kenten. Aduh.
1: Kenapa niko nak awake pabrik nembe Pak Dodi mireng dengan kocap niko nek pabrik.
0: Nah, makin kan sampun mengenal. Nah, kenapa niki bisa disering-seringi kenten Pak Dodi ya.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh, nggih Pak Dodi susah banget sampun nyaringin.
1: Niko kemantan niko.
0: Nggih, siap.
1: Dodi jagit nyimak terus niko atas puput acara niki
0: ingin susun banget Pak Dodi
1: hari meli kunyit di tanggon titi
0: cakep
1: durung mau pamit yang uncarang Pramo Santi
0: nge
1: Santi om
0: cakep ingin susun banget niki Pak Dodi saking pangyangan kan tangi sampun nyarangin titi ya iya ternyata niki sampun melewati napi asalnya ring edukasi kita nih majikan alit-alit pemkasnya niki kawin tenan Pak Dodi, alit-alit Pak Dodi sampun menerapkan kenten ge. Yening dados tunas titian niki rakarai sareng sami ring alit-alit e wenten tugas ge dados dibantu. Artinya memperkenalkan juga iraga sareng sami presiden wenten waktu luang malih lebih kreatif lagi tenten ge antum memanfaat kembali barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna lagi ge. Aing ge mesan dekan umum Pak Dodi mangkin reungkur Pak Dodi malih siki penelpon ke manten sire sane jaga nyarang titian antuk niki ngemosang ring upcycling ge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Ari cantik jegek
0: meketek-ketekan. Jeng. Cakep. Inge Bainira, Munafi Gatre.
2: Gatre biasa menanang Cino.
0: Ence-ence bae.
2: Jadi terang sekali tidak ada di langit yang menghambat.
0: Tidak ada awan yang menjadi penghalang.
2: Tidak ada awan sedikit pun terang.
0: Nah berarti betul ya prediksinya ya puncak kemarau makin.
2: Musim kemarau dia nak kita ngira maja. Kini masih di belakang bersih-bersih itu Dayu.
0: Bes kalian bersih-bersih napi niki wenten ke barang yang bekas kenten ge lalu dimanfaatkan.
2: Wenten niki nak prakarya masih sekali di aduh bareng ayam.
0: Ence-ence juga ayamnya.
2: Yang di belakang niki Dayu. Prakarya masih prakarya awas
0: banget. Prakarya.
2: 6 sama kelas 4.
0: Coba tegol malah kentannya cangkem siap tuh. Ingge.
2: Tandang ragan kujang negol.
0: Ingge yang penting.
2: Pun nama tuh ni ragan jenang bingak ini jenang enak ngujang tu jenang nenek anu bos kita.
0: My boss, ingge bos ya.
2: Siap
0: ada yang nge minap niki kan prakarya kan nampi mantan contohnya mbah
2: niko ragana makaryo make kursi meja niko sekadian nune Pak Dodi
0: kobrik taler nih ya wasannya nge
2: kenten ngalihin di kenten panggih tiang niko nampi ngapi pun seret kenek ajak timpal-timpal ajak lelimo niki meseko ge mbak ban diamen tiang cek cari pegedeni sundun nyeng.
0: Nah, nak mulai kenten, nak kerja kelompok wastane.
2: Iya, peragatan pun bermesan deh.
0: Terus kalau nika kan saking alit ya nama Indira Pragan niki pernah nenten tapi wastane ngemargiang niki upcycling kenten memanfaatkan yang, kembali.
2: Yang mana nak yang sampun wenten ani laman tapi wastane ke angin mah buat dapat. Sampun kita nani kedena nangen yang anu muadah pot kamar kenten penolak
0: nyamuk. Oh kenten wenten ya.
2: Ngerah saja aja kan perlu nak mango masih pas anu obat nyamuk ni ke ni listrik non stop
0: ya. Nge pasti ke wenten ya kangen. Oh iya. Lalu kalau misalnya niki Mbak Indira Pragan lebih mending kenten ge lebih milih menggunakan barang yang sudah ada napi numas kenten.
2: Nge dan niko nampun angen anu kuatian makin numas barang perlengkapan di dapur nampun tukar menukar niko kan perlu.
0: Kenten, ya artinya masih bisa dimanfaatkan lagi, kenten bang.
2: Kecuali makanan ini baru, onik ini dulu nggak panjang dulu hijau. Ini nomor mantu dan yang punya mantu.
0: Ini yang ganti yang pun usak saja, marah kenten kayak emang gantos kayak. Iya.
2: Tu nanti panggil siang matempuk lu. Ani misi mampaan niko di muka na. Anu kentana mukaan kal naruh sesuatu di tempat niko.
0: Kenten.
2: Batik kan banyak yang itu.
0: Betul sekali nah Nike, sampun ini becik.
2: Sampun dia nak berapa masakon apa tu tempat apa tu temu.
0: Ayo job desk di Omba nak mula simple, singkat dan padat Nike. Nanya tinggal nanya apa tuh? Beli apa tuh?
2: Ya, nak senawang yang pasti boleh.
0: Betul.
2: Nyerokan muka jebakan anjir senguh.
0: Iya, betul. Berarti berasa nih kengge Mbak nih manfaatnya mungkin lebih praktis, lebih hemat juga kan kenten Mbak nggih. Sukses.
2: Menang
0: Kak Angku.
2: Ini perlu nyorek niki tante gimana ajak Bu Eka
0: nih. Colek-colek panglidit-glidit diam tangi. Ini sami yang pun colek nggih.
2: Ya niki ajak tante rame baniki ayam diam.
0: Nika pun becek ye. Inge.
2: Barengin nanti dayu Riki di belakang. Belum masih tuntas sih Riki.
0: Oke, semangat lantore Nika sampun.
2: Lantornya ke dayu, macam dayu, rajang juga.
0: Sukses.
2: Nanti dayu mangga kita kenal.
0: Astagfirullah. Astungkares, sukses banget Mbak Indira.
2: Terus janbah, mata sami, mangga happy, bahagia selalu. Gerap duba, anu grup duba, yang kenyolek, tentukan kentawang, siro kaden.
0: Siro kaden. Atan kenapa yang penting ampun keni colek sami.
2: Ya, ampun sami, ampun buntut, pada sisi itu kan itu dayungnya.
0: Salam kompas selalu.
2: Ya, menikah, cuman sampun nakeh, mah ngambil galah nanti kalang ayam mah ikut on air. Mungkin galah wali yang tiang. Untuk kamu santi, macam dayu hati, macam juga. Om santi om.
0: Inge, sukses banget nih Kim Mbak Indira. Bidang kerambitan sampo nyarangi. Inge, bece pisan. Ya ternyata sami para pendengar kita sari sampun residen munggah di wau sampun menerapkan niki upcycling ge. Inge, napi male sampun napi wastane membias ke alit-alit teh. Mungkin biar bisa di napi wastane diterapkan terus. Nge, mana presiden ge. Manfaat-manfaat yang bisa dirasakan rakerai. Kita nge, kadi lebih praktis, lebih hemat bahkan nge. Nah, Nika presiden ngebantu rakerai Niki untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Kenten nge, untuk menerapkan hal-hal sederhana kemauan lebih bermakna tawi bermanfaat lagi. Nge, kenapa Niki rakerai upcycling Nika penting ke bawah santitiang nge, dua nih, tapi wastane sampah rumah tangga Nika kan memang sering bermula dari barang-barang yang sudah kita anggap yang tidak berguna nge, padahal belum tentu ya ketika barang Nika masih digunakan kembali masih bisa kita memperpanjang masa pakainya nge, kecuali ini sampun nenten presiden saja Niki ke angin malih wawu tuh masang sane anyar kenten nge, jadi barang Nika tidak akan langsung menjadi sampah kenten Nika presiden mengurangi leluh kentengnya Renata he taler pentingnya untuk memilah sampah sanitian organik taler sanitian ne anorganik. Ainge mai jebas malah lantar nanti tiang rakerai dua ini kisamput ke bandar untuk gala sampun nang lali mana satu iri kiring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
3: Sampah berserakan. Udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
4: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.